0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di
1: Radis energik dengan bagus. Tapi di babak kedua, efektivitas pergantian pemain yang dilakukan Don Carlo menunjukkan bahwa Brazil mampu mengubah permainan. Mereka lebih elegan, lebih ke Brazil yang sebenarnya diinginkan seperti itu. Mereka mampu mengganti rapinya lebih hidup secara permainan, dan menurut saya ini hal yang menjadi pelajaran bagi Brazil bahwa lini tengah mereka kalah dari Maroko di babak pertama, tetapi di babak kedua terlepas dari ada Fabinho di situ, tetapi pergantian strategi terutama masuknya Matheus Cunha, dia menjadi pemain yang lebih ke belakang, menjadi free roll, lalu menempatkan rapinya sebagai pemain nomor 9, cukup efektif walaupun tidak terjadi gol. Tetapi memang Brazil dengan segala pengalamannya, mereka mampu belajar dari mungkin kekalahan di 2023 ketika mereka kalah 2-1, walaupun dua pemain yang mencetak gol dari Maroko tidak ada dalam skuad ini, tapi salah satunya belajar dari itu, termasuk belajar dari pertandingan di babak pertama tadi, Brazil mampu mengamankan posisi. Tapi kalau Brazil dengan cara bermain seperti ini, ya masih akan mengerikan lah istilahnya seperti itu untuk bisa jadi pertandingan selanjutnya, walaupun secara lawan mungkin Maroko ini yang paling berat di grupnya.
2: Ya baik, jika kita lihat tadi memang pergantian yang sebenarnya cukup sukses tadi ya. Di lapangan tengah, setelah lapangan tengah di babak pertama tadi kurang begitu berkembang.
1: Betul.
2: Namun setelah masuknya Fabinho, lapangan tengah dari Brazil lebih dominan, dan terbukti beberapa kali Fabinho ini bermain cukup efektif, bahkan harus bekerja keras sampai berdarah tadi mulutnya, Bung Estu ya.
1: Yeah.
2: Nah, ini apa yang harus dilakukan oleh Brazil nih? Karena hasil 1-1 yang didapat oleh Brazil sebagai salah satu tim unggulan di Piala Dunia 2026 ini, karena di pertandingan-pertandingan selanjutnya Brazil juga kan masih harus mendapatkan hasil maksimal. Ini apa yang harus dilakukan Don Carlo nih di pertandingan selanjutnya?
1: Yang fakti efektivitas lini serang mereka yang belum terlihat, terutama di peran sebagai kalau saya tidak melihat Igor sebagai tim pemain yang tidak bermain bagus, dia cukup baik sebenarnya. Cuma justru yang diperankan sebagai rapinya yang belum maksimal. Vini masih terlalu ego, beberapa kali dia menguasai bola lebih terlalu lama dan momentumnya hilang. Itu menurut saya yang juga harus diperbaiki. Walaupun dia mencetak gol penyama, tetapi secara overall permainan Vini masih terlalu sering menguasai bola, tidak melihat tempat mengumpankan teman yang lain. Itu juga jadi pembelajaran. Tetapi memang lini tengah, peran Fabinho sejauh ini cukup bagus. Casemiro mungkin dengan pengalamannya, tetapi ternyata dia tidak terlalu efektif. Satu lagi fullback mereka, Roger Ibanez, ternyata ketika digantikan oleh Danilo lebih

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Nia Selatan dimanapun Anda berada. Demikian rangkaian lagu-lagu populer Indonesia telah menemani Anda pendengar di pagi hari ini. Dan sedikit kami informasikan pendengar, saat ini kondisi cuaca khususnya di Kota Teluk Dalam ya, di Kabupaten Nia Selatan sedang hujan ya, diguyur hujan. Jadi untuk Anda semoga aktivitasnya tidak terganggu, apalagi yang sedang dalam perjalanan tetap berhati-hati. Semoga tadi udah sediakan payung atau jas hujan ya, sehingga tidak mengganggu perjalanan Anda, baik itu yang ingin berangkat beribadah untuk minggu ini ataupun perjalanan menuju pulang ke rumah atau kemanapun itu. Tetap berhati-hati juga dalam berkendara, tetap pastikan keselamatan Anda yang paling utama pendengar. Baiklah pendengar, di pukul 8 waktu Indonesia Barat ini kami juga akan hadir dengan rangkaian lagu-lagu rohani Kristen hingga nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 1 Gunung Sitoli dalam siaran silang ibadah pada minggu ini.

Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Markus pasal 11 ayat 24.

Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Matius pasal 26 ayat 41.

Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma pasal 12 ayat 12.

Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi pasal 4 ayat 6.

5.621.500 rupiah. Berkenan dengan itu, dengan segala kerendahan hati, kami memohon dukungan dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, baik moral maupun material. Salah satunya melalui pelaksanaan lelang pada saat ini, sesuai dengan kemampuan dan kerelaan hati, dengan mengisi kupon yang telah disediakan. Pada kesempatan ini juga, panitia telah mempersiapkan tanda kasih bagi 3 penyumbang terbesar sebagaimana kita lihat di depan ini. 1 Tawarikh pasal 29 ayat 9.

dan hasilnya akan diumumkan setelah pembacaan warta jemaat. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang belum sempat menyampaikan sumbangan pada saat ini, dapat menyampaikannya melalui kantong persembahan, melalui sekretariat jemaat, atau melalui satuan Kriso di lingkungan. Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan Bapak Ibu Saudara-saudari. Harapan kita bahwa sumbangan ini dapat menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.

terpanggil untuk memiliki kasih bagi sesama yang membutuhkan doa dan dukungan di tengah situasi sulit yang dihadapi. Demikian pula untuk lingkungan sekitar kita. Dengan demikian, kita juga belajar agar tidak

Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Tuhan, Allah sumber segala berkat dan sumber kebahagiaan kami.

kita berdoa. Tak terukur besar kasih setiamu Tuhan atas kehidupan kami, terlebih segala kebutuhan jasmani yang Engkau sediakan. Hanya ucapan syukur yang mampu kami bawa kepadamu. Begitu juga kami bersyukur Tuhan telah memampukan kami mengerjakan pekerjaan kami dan Engkau memberkatinya. Oleh sebab itu, persembahan persepuluhan yang kami bawa sebagai rasa syukur kami, tanda bahwa Engkau lah yang terutama dalam kehidupan kami, dalam segala hal. Tuhan, biarlah belas kasih-Mu terus tercurah melimpahi kami, melalui pekerjaan kami, dan melaluinya Engkau menyediakan segala kebutuhan kami. Inilah doa persembahan kami, kami ucapkan terima kasih di dalam nama Yesus Kristus.

0: segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan, Engkau segalanya, karena belas kasihan Tuhan sajalah yang membuat kami hidup dan kami ada sampai saat ini. Kami bersyukur untuk keajaiban-keajaiban, untuk karya-karya dan kasih Tuhan yang nyata atas kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari-hari yang boleh kami lewati, atas segala kebaikan-kebaikan yang asalnya dari Tuhan yang menjadi bagian kami. Dan Tuhan, inilah kami. Kami mau terus bersyukur kepada-Mu, dan kami mau dasari syukur kami menjadikan firman Tuhan sebagai patron dan tolok ukur perjalanan ini. Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu dalam segala keterbatasannya, Tuhan pakai, Tuhan perlengkapi dalam kuasa Roh Kudus untuk menyuarakan suara hati Tuhan. Dan setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah di gedung gereja ini, di ruang serbaguna, bahkan di tempat mereka masing-masing dalam keterbatasan, otoritas kuasa Roh Kudus memenuhi hati, pikiran, dan seluruh kehidupan, sehingga firman-Mu mampu dimengerti. Firman-Mu, ya dan amin, satu iota, tiada yang tersembunyi, tetap kami kerjakan. Segala kuasa si jahat yang mencoba mengganggu pendengaran firman Tuhan dan ibadah, yang mencoba merebut kebenaran firman-Mu di hati, di pikiran, di seluruh hidup umat-Mu, kami ikat hancurkan dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret. Tuhan yang berkuasa atas kami, berbicaralah Tuhan Yesus, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita buka Galatia pasal 2 ayat 15 sampai 21. Galatia pasal 2 ayat 15 sampai ayat 21, beginilah firman Tuhan. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa bagi bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tiada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kamu sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Shalom. Yahomu. Tema khotbah kita minggu ini tentu sangat penting dan sangat menarik untuk kita renungkan, pahami, dan hidupi. Dibenarkan oleh karena iman. Kenapa Bapak Ibu ini sangat penting dan sangat menarik? Karena dibenarkan oleh karena iman kepada Kristus Yesus merupakan inti kekristenan. Dan ini juga dipakai oleh bapak-bapak tokoh reformasi, Martin Luther dan Johannes Calvin, dengan istilah yang dipakai dalam bahasa Latin, justificatio sola fide. Dan
1: doktrin iman Kristen, ajaran Alkitabiah keselamatan yang menjelaskan bahwa setiap orang yang diselamatkan merupakan hasil pembenaran di dalam Yesus Kristus dan bukan hasil perbuatan manusia. Lalu beranjak dari pemahaman itu, Bapak Ibu, mari kita melihat secara khusus surat Galatia ini memang cukup unik dan berbeda dari surat-surat Paulus yang lainnya, karena biasanya diawali dengan syukur dan sukacita, tapi kali ini surat Galatia ditulis oleh Paulus untuk meresponi ajaran Yudaisme Kristen yang mengajarkan bahwa tidak cukup beriman kepada Kristus. Terutama para non-Yahudi harus menaati juga hukum Taurat. Apa itu bentuk-bentuknya seperti sunat, berbagai aturan makanan dan sebagainya supaya diselamatkan. Jadi Bapak Ibu, ada latar belakangnya dari belakang. Selain oleh karena itu, ditambah dengan apa yang dilakukan oleh Petrus di ayat 11-14, Paulus menegur Petrus yang katakanlah bersifat munafik karena ia menarik diri dari orang-orang non-Yahudi demi menyenangkan orang Yahudi, dan juga karena takut kepada mereka.

apa yang ribut-ribut itu dihentikan dulu. Nah, ajaran Yudaisme Kristen tersebut tentu ini berdampak pada krisis identitas jemaat non-Yahudi. Kenapa Bapak Ibu? Karena keadaan yang memaksa mereka, menuntut mereka untuk melaksanakan aturan-aturan Yahudi membuat mereka menjadi merasa sebagai warga kelas 2 karena tidak menjalankan ritual Yahudi. Sehingga bagi Paulus ini, ia merasa penting untuk meluruskan bahwa di hadapan Allah semua orang dibenarkan dengan cara yang sama, yaitu hanya iman kepada Kristus. Dan di sini Paulus menegaskan prinsip Injil, yaitu pembenaran hanya oleh iman, bukan oleh hukum Taurat, bukan oleh perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi kalau kita melihat dengan teliti, kita membaca dengan sungguh-sungguh bahwa Rasul Paulus tidak hanya berdebat mengenai aturan agama, tapi ia sedang mempertahankan hakikat dari Injil itu sendiri. Paulus mengajak para pembaca, mengajak jemaat pada waktu itu, mengajak saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari,

kasih karunia. Oleh sebab itu, ada tiga pesan penting Paulus yang kita bisa lihat berkaitan tentang keselamatan dan hubungannya dengan hukum Taurat dan iman kepada Kristus. Yang pertama, tidak seorang pun bisa dibenarkan oleh hukum Taurat. Di ayat 15 sampai

Mereka dituntut untuk menguasai hukum Taurat. Tapi meski demikian, Paulus tahu benar dan ia mengatakan, ia mau meyakinkan hari ini, tidak seorang pun dibenarkan oleh hukum Taurat, termasuk mereka. Hanya iman kepada Yesus Kristus yang dengan kasih karunia-Nya dapat dibenarkan dan dapat dibersihkan dari dosa. Coba Bapak Ibu lihat, ada kata di situ dibenarkan. Dalam bahasa Yunani Paulus memakai kata dikaio. Apa artinya dikaio atau dibenarkan? Dinyatakan benar di hadapan Allah. Dan siapa yang menyatakan benar di hadapan Allah? Itu Kristus sendiri. Maka ini bukan bicara soal usaha manusia untuk menjadi benar, tetapi ini adalah tindakan Allah yang memberi status benar kepada orang berdosa. Makanya nanti disebut anugerah, disebut sebagai belas kasihan, disebut sebagai kasih karunia karena diberikan. Dan Paulus menegaskan, tidak ada satupun perbuatan hukum yang mampu menjadi dasar pembenaran. Sehingga Paulus menekankan, hanya iman kepada Yesus Kristus. Nah, bicara soal iman, Bapak Ibu, iman di sini adalah bukan sekedar intelektual. Pintar berkata lalu mengaku, aku percaya. Tidak hanya sekedar lip service, tapi iman yang dimaksudkan di sini adalah kepercayaan total dan penyerahan diri kepada Yesus Kristus dan karya keselamatan-Nya. Sehingga baik Yahudi maupun non-Yahudi hidup hanya oleh karena anugerah di dalam Yesus Kristus. Maka penyerahan totalitas hidup kepada Tuhan ini menarik Bapak Ibu menjadi perenungan dan pertanyaan kepada diri sendiri, seperti apa saya di hadapan Tuhan. Pembacaan kedua tadi dari Matius pasal 9 ayat 18 sampai 22. Ketika Yesus berkata kepada perempuan yang 12 tahun pendarahan oleh karena imannya, ia bisa sembuh memegang ujung jubah Yesus. Apa yang Yesus katakan? Imanmu yang menyelamatkan engkau. Maka iman

keinginan dan harapan. Bahkan ketika jawaban-jawaban doa kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ketika apa yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Ketika setiap rencana-rencana manusiawi kita gagal menurut kita. Kita tetap mempercayai Tuhan. Itulah iman yang sejati, Bapak Ibu. Ada nalamane iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Tetapi iman sejati itu, kalaupun gunung tidak bisa berpindah, apapun keadaan kita tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Jadi jemaat Tuhan, jangan andalkan hartamu, jangan andalkan jabatanmu, jangan andalkan apapun yang dipunyai. Karena itu tidak menyelamatkan, itu hanya berkat. Jangan andalkan kebaikanmu, jangan andalkan

dengan itu. Karena itu adalah bentuk ucapan syukur dan buah dari imanmu untuk meresponi anugerah Tuhan atas hidupmu. Maka apa itu keselamatan? Datanglah kepada Yesus Kristus dengan iman dan kerendahan hati. Tidak ada jalan lain di luar Kristus. Ketika Yesus Kristus sendiri berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dalam kisah para rasul, pasal 4 ayat 12, itu adalah harga mati. Maka baik orang tua atau anak-anak, baik pemuda maupun yang sudah lansia, baik laki-laki maupun perempuan,

Tuhan Yesus Kristus. Maka kita diingatkan dengan ini pada lima sola reformasi. Apa itu? Yang pertama, sola gracia. Hidup hanya anugerah. Sola fide, hidup oleh karena iman. Sola Christus, hidup karena Kristus. Sola scriptura, hidup di dalam kebenaran-kebenaran Alkitab. Dan soli Deo, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang kedua, orang percaya hidup bagi Allah. Di ayat 17 sampai 19. Ini menegaskan

Yesus bukan pelayan dosa, tapi penghapus dosa. Oleh sebab itu, penting namanya komitmen dan konsistensi. Coba kita lihat ayat 18 dan 19. Karena jikalau

Kristus. Artinya Bapak Ibu, jika setelah percaya kepada Kristus, seseorang kembali mengandalkan hukum Taurat sebagai dasar keselamatan, maka ia menolak kasih karunia. Nah, ketika kita membawa itu pada kehidupan kita sebagai orang percaya masa kini, tidakkah kita sering terjebak dalam sikap yang sama? Merasa lebih benar karena tradisi tertentu, merasa lebih suci karena pengalaman rohani tertentu, merasa lebih layak karena bentuk ibadah tertentu, dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak salah, semuanya berguna untuk memperkaya kehidupan rohani. Tapi ingat garis bawahnya, semua itu bukan syarat mutlak diterima oleh Allah. Injil itu bukan beban baru, tapi kabar baik yang membebaskan.

kasih. Dalam bahasa Yunani dipakai kata apetanon, artinya pemutusan total. Kalau bicara soal pemutusan total berarti tidak ada lagi hubungan, tidak lagi kembali. Paulus tidak lagi mengandalkan hukum Taurat, padahal kita tahu seorang Paulus latar belakangnya seperti apa. Tidak lagi menjadikan hukum Taurat sebagai jalan hidup. Ada pertobatan Bapak Ibu, ada perubahan ke arah yang lebih baik dalam hidup ini. Dan ada relasi yang benar tentang Tuhan. Jangan hanya mencari, kok kenal Veronica kok. Jangan Bapak Ibu,

mencerminkan kekudusan hidup dan yang mencerminkan ketaatan kepada Allah. Baik dalam relasi kita dengan dunia, relasi kita dengan sesama, relasi kita dengan pasangan, dan relasi kita dengan Tuhan. Yang paling terakhir, yang ketiga, Kristus harus menjadi pusat kehidupan orang percaya. Di ayat 20-21. Ini adalah puncak penjelasan Paulus. Sekali lagi, ini adalah puncaknya sekaligus inti dari hidup beriman. Di ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bapak Ibu, iman bukan sekedar persetujuan di pikiran, tapi iman adalah persekutuan hidup dengan Kristus. Hidup orang percaya adalah hidup yang dipegang, yang dipimpin, dan dipelihara oleh Kristus. Katakan mulai hari

firmanku. Amin. Harusnya itu yang menjadi kalimat iman kita. Paulus tidak mengatakan bahwa dirinya hilang, tapi Paulus katakan hidup lamanya yang berpusat pada diri sendiri telah berakhir. Sekarang Kristus menjadi pusat hidupnya. Bicara tentang orang yang berpusat hidupnya pada Kristus, tentu ada ciri-cirinya.

seperti Kristus. Maka ada transformasi identitas dari aku kepada Kristus. Hidup orang percaya tidak lagi dikendalikan oleh keinginan dirinya sendiri, tapi dikendalikan oleh kehadiran Kristus dalam dirinya. Ego kita, kesombongan kita, semua dosa yang melekat pada manusia lama kita harus dimatikan. Sama dengan yang diakhirinya dalam Galatia 5, Bapak Ibu, menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Meninggalkan segala perbuatan manusia lama dalam dosa dan menghasilkan buah-buah roh sebagai manusia baru di dalam Kristus. Itulah yang seharusnya kita lakukan. Ini bukan sekedar perubahan perilaku, tapi perubahan identitas dan arah hidup. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan anugerah. Demikian halnya yang dikatakannya di ayat 21. Anugerah Tuhan memang cuma-cuma, tapi tidak boleh dibuat percuma. Ini bukan hanya pernyataan teologis, tapi sebuah peringatan bagi kita yang masih berpikir bahwa kita sangat dan cukup baik tanpa sepenuhnya bersandar pada Tuhan. Hidup sebagai anugerah bukan berarti hidup seenaknya. Justru Bapak Ibu, ketika kita sadar bahwa anugerah Tuhan teramat mahal harganya, kita didorong untuk memuliakan Tuhan. Kita didorong untuk bersyukur kepada Tuhan. Kristus yang hidup di dalam kita akan terus menuntun, memperbaharui, dan memampukan kita untuk mengasihi, mengampuni, dan memberi diri bagi sesama. Hidup kita menjadi saksi nyata dari kasih dan kuasa anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita baca ayat hafalan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Sekali lagi, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Habakuk 2 ayat 4b. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kebenaran firman-Mu ya dan amin, bahwa kami untuk memahami, bahkan menghidupi, bahwa hidup kami adalah hidup oleh karena percaya. Hidup kami adalah hidup karena iman kepada Kristus. Ampuni kami Bapa ketika ada kalanya kami melenceng dari itu. Tapi kuasa Roh Kudus yang memenuhi kami dalam perjalanan ini, sehingga firman-Mu tetap menjadi rema yang hidup dalam perjalanan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya

14 Juni 2026. Empat pihak di lingkungan. Lingkungan pasar di rumah keluarga Amaina Patrick Nazara. Ahiliati di rumah keluarga Amaina Micha Zimba. Afilaza di rumah keluarga Amaina Glenn Hura. Asrama Kudin di rumah keluarga Amaina Indi Zibua. Tandawana di rumah keluarga Ama Sofer Zibua. Jalan Selamat di rumah keluarga Amaina Dia Telombanua. Faumasi di rumah keluarga Amaina Stefani Zaluhu. Lasara Daso di Kidung Kebaktian. Sukamaju di Kidung Kebaktian. Sambu di Kidung Kebaktian. Onozitoli di Kidung Kebaktian. Siforasi di rumah keluarga Ina Herman Harefa. Tabita di rumah keluarga Ina Putra Waru. Landakar di Gedung Kebaktian. Dasar Bayi di Gedung Kebaktian. Nazaret di Gedung Kebaktian. Umboyo di rumah keluarga Ama Ina Lean Telumunua. Dasar Berdani di Gedung Kebaktian. Mudik Sabtu 20 Juni 2026 di Gedung Kebaktian. Pembawa pujian bagi Tuhan. Pada Minggu 21 Juni 2026, pada ibadah pertama, vokal duet Satuan Ekrisoina Lola Lauli dan Satuan Ekrisoina Iwan Telmanua. Di ibadah kedua, Kor BNKP Jemaat Kota Gunung Stoli dan vokal grup Komisi Perempuan Lingkungan 6276 Ono Zitoli. Keadaan keuangan dari tanggal 7 sampai dengan 13 Juni 2026. Saldo kas sampai dengan tanggal 6 Juni 2026 berjumlah 140.866.235 rupiah. Persembahan dari tanggal 7 sampai dengan 13 Juni dengan rincian. Persembahan dari tanggal 7 sampai dengan 13 Juni 2026 53.919.700 rupiah. Penerimaan bantuan dan aksi satu saksemen pembangunan rumah dinas militer jemaat dan lantai dua kantor sekretari jemaat 5 juta rupiah. Jumlah penerimaan berjumlah 58.919.700 rupiah. Pengeluaran dari tanggal 7 sampai dengan 13 Juni dengan rincian. Pengeluaran dari tanggal 7 sampai dengan 13 Juni 35.002.300 rupiah. Dan pembayaran kepada panitia bantuan pembangunan rumah dinas militer jemaat dan lantai dua kantor sekretariat jemaat 5 juta rupiah. Jumlah pengeluaran 40.002.300 rupiah. Sehingga saldo kas sampai dengan tanggal 13 Juni 2026 berjumlah 159.783.635 rupiah. Dana cadangan di BRI, tabungan ditambah deposito 552.178.526 rupiah. Persembahan pesta menabur Owasa Wanaru yang baru diterima dari lingkungan. Lingkungan 57 Sukamaju 530.000 rupiah. Lingkungan 52 Lasara Daso 390.000 rupiah. Informasi pembangunan rumah dinas pelita jemaat. Pekerjaan pembangunan rumah dinas pelita jemaat sedang berprogres pada minggu ini, yakni perakitan besi tiang kolom lantai 2 dan pemasangan bata ringan. Kami mengimbau seluruh warga jemaat untuk mendukung dan mendoakannya sehingga dapat terselesaikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dukungan dapat disampaikan melalui Bapak Ibu Satuan Ekrisu di lingkungan atau langsung di kantor sekretariat jemaat. Bantuan pembangunan rumah dinas pelita jemaat dan lantai dua kantor sekretariat jemaat dari keluarga Ina Ellen Harifa, lingkungan Tomia, Rp200.000 rupiah. Melalui kantong persembahan di kebaktian kedua, Rp1.200.000 rupiah. Melalui kantong persembahan di kebaktian ketiga lingkungan Sukamaju, Rp200.000 rupiah. Dari warga jemaat lingkungan Bethesda, Rp2.000.000 rupiah. Dari keluarga Amaina Stefani Mendeva, lingkungan Dua Pasar, Rp300.000 rupiah. Bantuan aksi satu saksemen untuk pembangunan rumah dinas pelita jemaat dan lantai dua kantor sekretariat jemaat dari keluarga Amaina Setia Harefa, lingkungan 64 Ono Zitoli, Rp100.000 rupiah. Dari Rasi Moho, lingkungan Maranata,
Rp100.000. Bagi Bapak Ibu yang memberikan bantuan pembangunan rumah dinas pendeta jemaat dan lantai dua kantor setara jemaat dapat melalui rekening panitia seperti yang ditayangkan di layar monitor. Perincian keuangan selama satu minggu telah ditempel di papan pengumuman dan bagi Bapak Ibu yang berminat memperolehnya dapat mengambil fotokopinya di bagian keuangan setiap hari pada saat jam kerja atau dapat melihatnya secara lengkap di website BNKP Jemaat Kota Gunung Sitori, bnkpgunungsitori.or.id. Yang lahir anak keluarga Berkat Muardi Manduru, lingkungan 27 Mudik, anak pertama, lahir pada hari Rabu 3 Juni 2006, anak perempuan. Anak keluarga Awam Wijaya Bawen Menewi, lingkungan 91 Landatar, anak pertama, lahir pada hari Sabtu 13 Juni 2006, anak laki-laki. Anak dan ibu dalam keadaan sehat, Tuhan Yesus memberkati. Yang menikah, perempuan Dernita Fati Kurnia Gea, lingkungan 42 Jalan Selamat, anak keluarga Ama Ina Gabuti Gea, almarhum almarhumah, laki-laki Sutris Manzebua, Jemaat Tumeri Resort 1 BNKP. Pemberkatan perkawinan dilaksanakan pada hari Kamis 18 Juni 2026. Yang meninggal, Ibu Niani Harefa Ina Ian Hulu, lingkungan 13 Abilaja, meninggal pada hari Rabu 10 Juni 2006, dikebumikan pada hari Sabtu 13 Juni 2006, umur 63 tahun. Kita doakan agar keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan oleh Roh Kudus. Pelayanan sepekan. Senin, sermon pelayan dan warga jemaat dilanjutkan dengan latihan kor majelis pembelajaran katekisasi sidik. Selasa, pihak persekutuan Tuhan Immanuel pembelajaran katekisasi sidik. Rabu, pihak komisi perempuan, sermon guru-guru sekolah minggu, pembelajaran katekisasi sidik, latihan paduan suara glorify jemaat kota Gunung Sitori. Kamis, pihak persekutuan Walansia, pembelajaran katekisasi sidik, latihan kor rodua jemaat. Jumat, pelayanan tim doa, pihak komisi remaja dan pemuda, latihan kor komisi bapak. Pada Minggu 21 Juni 2006, dilaksanakan pengumpulan persembahan untuk komisi diakonia dan persembahan dana pelayanan sinodal untuk kantor sinode. Dan sesuai dengan perikopen BNKP tahun 2026, pada Minggu 21 Juni 2006 adalah pelaksanaan pesta menabur Owasa Wanaru di seluruh BNKP. Diharapkan agar Bapak Ibu Satuan Ekriso mengumpulkan persembahan pesta menabur Owasa Wanaru di lingkungannya masing-masing. Penyampaian persembahan pesta menabur Owasa Wanaru akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2006 di setiap ibadah. Warta lain-lain. 1. Sesuai dengan program Komisi Pembinaan dan Pendidikan tahun 2026 akan dilaksanakan

hari Selasa 16 Juni 2026 pukul 14 sampai jam 17 WIB di Gedung Serbaguna dengan topik memahami peraturan BNKP terbaru untuk mewujudkan pelayanan yang tertib dan bertanggung jawab. Narasumber Bapak Pendeta Oplis Manggula STH MMM dan pada hari Sabtu 20 Juni 2026 pukul 14 sampai dengan 17 WIB di Gedung Serbaguna dengan topik mengakhiri jabatan melanjutkan pelayanan. Narasumber Bapak Pendeta Dr. Aloka Sigule STH MSI. Seluruh Bapak Ibu Majelis dan pengurus komisi diundang untuk mengikuti kegiatan dimaksud. 2. Dalam rangka Hari Donor Darah Sedunia, Palmerah Indonesia Kabupaten Nias bekerjasama dengan Jemaat Kota Gunung Stori akan melaksanakan aksi donor darah pada hari Sabtu 20 Juni 2026 pukul 9 sampai dengan 15 WIB bertempat di GPA dengan slogan berdiakonia dengan setetes darah. Diimbau kepada seluruh warga jemaat untuk dapat menyukseskan aksi donor darah tersebut dengan mendaftarkan diri kepada Bapak Ibu Satuan Ekiriso di lingkungan masing-masing. Setetes darah Anda akan menyelamatkan nyawa sesama. 3. Pada hari Minggu 21 Juni 2026 pada pukul 14 dilaksanakan pihak Komisi Diakonia dan pemberian santunan kepada warga Diakonia bertempat di Gereja Van Mertede. Pelayan Ibu Pendeta Rosmin Mendreva STH Min, seluruh warga Diakonia dan pengurus Diakonia diundang untuk mengikuti ibadah dimaksud. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun pada tanggal 8 sampai dengan 14 Juni 2006. Tuhan Yesus memberkati. Kami berterima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah kedua pada hari ini. Kami mengundang kita beribadah setiap minggu pada pukul 6.30, 8.45, 11.19 WIB dan juga melalui live streaming di Facebook BNKP Jemaat Kota Gunung Stori atau di channel YouTube BNKP Jemaat Kota Gunung Stori. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita dengar pengumuman hasil lelang.

0: Bapak Ibu Saudara, Saudari warga jemaat yang dikasihi Tuhan, kami akan mengumumkan hasil lelang kita pada saat ini berjumlah sebesar Rp11.044.000 lunas, Rp4.644.000 bon, Rp6.400.000 total hasil lelang pada ibadah pertama dan kedua sebesar Rp14.467.000. Tiga orang penyumbang terbesar pada saat ini, yang pertama Ina Noni Telombanua, kedua Betrixia, dan penyumbang yang ketiga Ama Ina Iren Alawa. Sekali lagi pada Bapak Ibu yang kami sebutkan namanya untuk maju ke depan untuk menerima tanda kasih dari panitia. Penyumbang yang pertama Ibu Ina Noni Telombanua, yang kedua Betrixia, dan yang ketiga Bapak Ama Ina Iren Alawa. Mohon berkenan kepada Ibu Pendeta untuk
1: selamat pagi, jelang siang hari, pendengar. Demikianlah kita ikuti bersama

senang sekali bisa menemani Anda dengan saya, Victor, yang bertugas menemani Anda di siang hari ini, yang pastinya dapat menyajikan dengan berbagai informasi menarik. Tetap semangat dan

Ya, pendengar, misalnya Anda berada, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kami ucapkan kepada umat Kristiani yang tentunya saat ini sedang beribadah atau yang lagi siap-siap mau beribadah ya. Semoga di hari Minggu ini, walaupun tadi cuacanya di pagi hari sempat mendung hujan, tapi itu tidak membuat semangat kita di hari ini menjalani hari-hari kita dan tentunya tidak memudarkan semangat kita, niat kita untuk beribadah ya, pendengar ya. Tentunya juga pendengar, di tepat pukul 10.28 waktu Indonesia Barat, kita kembali ke Persatu RRI Nia Selatan. Tadi kita baru saja mengikuti siaran langsung ibadah minggu di Persatu RRI Gunung Stoli melalui gereja BNKP Kota Gunung Stoli. Dan pada saat ini kita akan kembali ke Persatu RRI Nia Selatan lagi, pendengar, tentunya dengan kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu populer Indonesia hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan bergabung di Pro 3 Jakarta dengan Dinamika Olahraga. Ya, pendengar, tentunya di tanggal 14 untuk edisi 14/6/2026 ini tidak terasa kita sudah menginjakan atau menikmati dan bisa sampai lagi menikmati di tahun 2026 ini, di sudah melewati 6 bulan ya. Tentunya banyak suka duka, banyak harapan-harapan, target yang mungkin belum tercapai. Semoga di bulan ini menjadi bulan berkah dan tentunya bulan yang semua yang menjadi harapan target bisa tercapai ya, pendengar. Nah, buat kamu juga yang saat ini sedang galau atau sedang termenung memikirkan segala hal, mungkin ada yang galau juga karena masa depan atau pekerjaan atau apapun itu, sambil menemani Anda juga di siang hari ini kami hadirkan untuk Anda berbagai lagu-lagu populer Indonesia. Nah, pendengar

Nanti juga di tanggal 14 bulan 6 2026 ini juga di Nia Selatan ya, tepatnya di Desa Hili Simetane Kecamatan Manlemele Kabupaten Nia Selatan, nanti akan diadakan opening Mainama Festival di tahun 2026. Jadi buat kamu, siapapun kamu, buat enggak cuman yang ada di Nia Selatan ya, buat yang luar dari Nia Selatan juga, dimanapun Anda berada, jangan lupa datang, saksikan dan tonton berbagai kegiatan yang akan ditampilkan di opening Mainama Festival. Nah, buat kamu juga mungkin yang terkendala nih, terkendala mungkin enggak ada jalan ke sana, enggak ada teman, enggak ada kendaraan atau apapun itu, Anda bisa menonton langsung melalui live RRI Nia Selatan nanti ya, tentunya di akun media sosial kami di YouTube RRI Nia Selatan dan Facebook RRI Nia Selatan dan di aplikasi RRI Digital juga. Jadi buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, jangan lupa di download karena berbagai lagu-lagu dan informasi juga akan terus kami terkan untuk Anda di situ ya pendengar. Tentunya akan kami terkan untuk Anda lagu-lagu yang akan menemani Anda di siang hari ini. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti. Okay.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: kasih Anda bersama kami. Dan saatnya lagu-lagu anak-anak kami berisi jenak. Untuk seterusnya akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita Olahraga.
1: Timnas Indonesia U19 menutup Piala Dunia AFF U19 atau

Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI siang selengkapnya.

0: Inggris harus puas berbagi angka usai ditandang Qatar dengan skor 1-1 pada laga penyisihan grup B Piala Dunia 2026 di Stadion San Francisco Bay Arena, Kanada pada minggu waktu setempat. Berikut informasinya Joko Saputra.
1: Bersama dengan itu juga wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Said Martinez dari Hakim Nasional Swiss gagal meraih kemenangan di laga perdana penyisihan grup B Piala Dunia 2026. Usai ditandang wakil Asia Selatan. Langsung di Stadion San Francisco Bay Arena, Kanada pada minggu waktu setempat. Langsung meraih Hakim harus puas bermain imbang 1-1.
2: Sang lawan ini
1: sulit saya dikomandoi sang kapten mereka Grand Saka sejak awal laga mencoba menurunkan pertahanan Qatar. Terbukti pada menit ke-17 Swiss mendapat adu penalti dari wasit asal Honduras Said Martinez. Usai pemain mereka Remy Fowler dilanggar oleh kiper Qatar Mahmoud Abu Nada. Bolo yang mengeksekusi dengan penalti sukses menjalankan tugasnya dengan baik setelah mencoblaskan bola ke pojok kiri gawang Qatar sekaligus mengantarkan Swiss unggul hingga peluit angin babak pertama.
3: Bola kali ini tenang lebih lagi kaki kanan, gol! Guri! Boleh bagaimana tadi tendangan Embolo menipu dengan telak pergerakan yang dilakukan oleh Abu Nanda. Sementara bola ke sebelah kanan Abu Nanda dan Abu Nanda terbang ke sebelah kiri.
1: Masuk di babak kedua, Swiss masih mendominasi jalannya laga dengan menghasilkan keberhasilan hampir 70%. Menurut pemain Bolo, pelatih Qatar Julian melakukan pergantian tiga pemain sekaligus, termasuk dengan memasukkan dua gelandang serang Karim dan Ahmed Rahadi. Terbukti gol penyelamat menunjukkan akhirnya tercipta. Tepatnya di menit ke-95, usai sang kapten mereka Bolo

0: Lepas dari Qatar mampu mencetak gol penyamak kedudukan dari Swiss
1: yang bola sisai Martinez meniup panjang 0-1 tetap bertahan di kedua tim.
2: Enam sebagai
1: sendiri otomatis mengantarkan empat tim yang tergabung di grup D sama-sama mengalami satu poin.
2: Bagaimana
1: sehingga semakin memperketat persaingan untuk lolos dari fase penyisihan grup
2: yang akan menjadi
1: Jakarta sendiri. Jakarta Putra Putri RRI terus mengembara untuk Indonesia.

saya rasa ini awal yang baik dengan melawan salah satu tim kuat dengan baik pemain bagus. Ya, kami mengawali pertandingan ini dengan intensitas tinggi dan terus melakukannya hingga babak kedua. Hal sayangnya kami tidak mendapatkan gol kedua. Tapi ini awal yang baik untuk Piala Dunia.

Singgis Emma Radu Kandu melangkah ke final turnamen Queen's Club Championship usai melakukan UEFA Yafik. Berikut laporan selengkapnya, Fulia Nadia. Well, home is where

0: semakin baik pandangan Anda. Saya menyukai lapangan ini. Saya juga menyukai kota ini. Dan saya sangat senang.
1: Ya, I'm very happy.
0: Laga final nanti akan menjadi pertemuan pertama Rabu Kamu dan Fekik dalam WTA Tour. Sebelumnya juga sama-sama berupaya mengakhiri puasa

0: beralih ke lintas balapan Formula One, di mana George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya usai menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatatkan waktu 1 menit 14,679 detik di sirkuit Barcelona untuk mengamankan pole position ketiganya pada musim ini. Russell bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Monaco dan tampil konsisten di barisan depan sepanjang sesi kualifikasi. Pembalap asal Inggris tersebut mengungguli Lewis Hamilton di posisi kedua dan rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Usai kualifikasi, Russell mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: It was great, more than just just how this whole weekend has.
2: Rasanya luar biasa, bukan hanya karena meraih pole position, tapi juga karena bagaimana seluruh pertandingan ini berjalan. Setelah Monaco, kami melakukan evaluasi besar. Kami menjalani rangkaian balapan yang cukup sulit dengan berbagai alasan. Namun setiap sekalian dan setiap sesi pekan ini, kami selalu berada di luar posisi teratas. Bahkan jika Lewis mengalahkan kami untuk pole position hari ini, saya tetap langsung sangat senang karena merasa kembali menemukan ritme, kepercayaan diri, dan menyadari
1: bahwa
0: balapan seri ketujuh Formula One musim 2026 akan digelar di sirkuit Barcelona malam ini pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi kesempatan bagi Russell untuk memburu hasil maksimal dan

matikan sebagai kanal resmi program Abi Audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI.

Beralih ke informasi dari dunia olahraga di dalam negeri, kita awali dari ajang sepak bola di mana timnas Indonesia U19 menutup piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga, di mana Garuda Nusantara memastikan posisi tersebut setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 1-0 di Deli Serdang. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu 13 Juni 2026, di mana gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-62. Gol tersebut lahir melalui situasi sepak pojok yang dikirim Ispadiar Avila. Pelatih Nova Arianto bersyukur atas kerja keras para pemainnya sepanjang pertandingan berlangsung. Namun Nova menilai tim masih perlu pembenahan pada aspek kekompakan dan juga kondisi fisik. Setelah turnamen ini, Indonesia akan mempersiapkan

Dewa United Banten. Berita Jaya menang 94-78 pada game keempat semifinal di Dewa United Arena pada Sabtu 13 Juni 2006. Kemenangan itu membuat Berita Jaya menutup seri dengan keunggulan 3-1. Jeffrey Ritter menjadi bintang

Main area, rebound, serta pemanfaatan turnover lawan. Hasilnya membawa Pelita Jaya mencatat 6 penampilan di final IBL secara beruntun sejak 2021. Pada partai puncak, Pelita Jaya akan menghadapi Bogor Hornsby dengan

Ya, mendengar message ada Anda berada baru saja kita bergabung di PRTG Jakarta dengan dinamika olahraga dan saatnya kita kembali ke Persatu RRI Selatan dengan lagu-lagu mancanegara yang kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat pendengar, kita kembali bergabung di Persatu RRI Gunung Stoli dengan program Hadiah Duria. Selamat mengikuti dan selamat bergabung.

0: hadir menemani Anda
1: sepanjang hari
0: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
1: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
0: Pro 1.
1: Pro 1.
0: RRI Nias Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, pendengar, misalnya Anda berada, kami cukupkan untuk Anda lagu-lagu mancanegara yang telah menemani Anda selama setengah jam lamanya. Dan tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan bergabung di Pro 1 RRI Gunung Stoli dengan program Hadiah Duria. Selamat bergabung dan selamat mengikuti.

Selamat siang, itulah beberapa nomor lagu yang bisa Anda nikmati siang hari ini. Mudah-mudahan bisa menemani segala aktivitas dan perjalanan Anda menikmati akhir pekan. Dan berharap kita berlanjut kembali dengan program-program menarik lainnya. Seperti biasa dalam program Hadiah Duria, menemani minggu siang hari Anda bersama keluarga.

Yang mangal hari Minggu kan evaluasi ini 2000 dolar. Ya udah bisa mi Victor Zendato si Fau Alumi Sabazami pernah ya pasti mana jono tolak dan niat tolak kau itu bakal bacara si Fau Amai Dola Zinota Hendaiga. Patola dah televisor data forodan wazi sabuasi mana setelah lima iPhone ada di doda bagas segala jojo dah hotel iPhone dah.

prodongo ba tolas ay tatek kino to khoda na suyo masi mamai mas to bali fang wai ba to atete ke khoda ban merano li walu sara sara 2520 siwa 2 ba no to hari ra televisi ba sa ai da tatima yura si fa fa wai ba fa muso dede ba ci mar ka de halo ya ho huji ma khu ya ho huji ma khu ra televisi bu Iya, no itu teleponnya Zola, tak tahu kena sata tema telepon dah tanda. Ya terus sudah tanda bu, tolak titik ke kedai kini tanda sah. Iya,

0: lautar.
1: Ada nggak tuh lala?
0: Ama itu ada.
1: Tapi kan ada lagu di sini mana itu?
0: Hmm.
1: Oke malau.
0: Iya, toge, toge nahi. Ay, toge. Sugulo kita, toge le palofi. Halo? Ya. Halo, no, itu telepon no palofi. Ada jalua? Lah. Kalau pulih hubungi lagi mungkin waktu kita jaringan ba wilayah dolar, fai gida. Ba tola pulih hubungi lagi nasa, na omasin tau ke ba. Be si sampua sinuno ya lao ta tohu gemana nasa katema telepon da telepseda ba numero 0800-2520 siwa 2. Halo ya uji maku ya uji maku
2: ya wuban
0: iya ya hofu merejo keda
2: nada apa manye murusi dan mijar bagaimana.
0: Moro ikhe ganidar merubah zo melo-melo.
2: Iya.
0: Lah, utar saya gelo.
2: Udah apa, laban-laban?
0: Ada gamai dola zinatahin aja.

0: terima saya. Kemana kau pergi ni? Sudah teman kita lain lagi.
1: Dia.
0: Apa lagi nama kita Ira Seri berbanding dengan kau?
1: Iya, laut terus.
0: Tapi yang kau lihat, tapi yang kau lihat, mana yang kau lihat? Kau mana?
1: Emang.

si Mark Andre. Bata pa gawa na sa video da ba meron na niya no sa sala buwan na do ni siwa na buwa na sa mga sila televisyon da bata wati tayo ka kabagi nito bago sa kuda baka ba acara niya mas o dahan hati ya puri ya ya lao ba dao na sa nabanahiya ba mabili fu itamang na doon yung atafse na banong so itabang na hinaura na halugu hinaura na nira ira inoto lalu ada inoto di mana ya wow si mana datang bisa bagai si so mana hiatan ebe ya mana mi bahan si makare ada mana bawa duri anda ya bertega si tuari duri ya wow mana buala kau di dagai ya meru mana na bagi nato si mufina dari ba ngalui si baka bagaimana ya hidup dalam sekolah so si masuk siwa baru masuk di melanjut bakulia baik mana tu buat diri ada ba betul lagi mana kebangun ya bida ini mana tu lah tu bali lah rasa cakida lalu tu lah titik kita gimana tu bani ngaruh nolu walu sara sara dua bulisir dua lima dua bulisir mana dua nasu tu masih datang sedo

0: itu teleponia ba tatu gawana nasa tatu ma telepon da pripsoda na sa masih ba numero 0852 Rusia 2 ya. Ba nomor studio ya lah ba mama ini mana teleponnya telepon ya noto hari resmi halo Yahowu
1: halo Yahowu bang
0: Yahowu
1: pakai cara telepon
0: ya ya lu bang jari ni kan bezuli ga
1: lu bang kalau berlalu aku berkerumun di super mana
0: masuk di wahai
1: saya bang ya
0: ya mungkin jaringan ber asesi mana masih baru bisa ira ya lo?
1: Kalau ada lo, ada tuh juga terpakai untuk melayan dengan hal Iya.
0: Halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo,

0: semua di bunker.
1: Tuh lah, ke mana?
0: Senok, bahagian itu terbentuk di bunker. Hah? Oke, tapi sebenarnya di masa senok, itu baru berlaku nanti lah.
1: Hah?
0: Ya, boleh diperang, kan?
1: Hah?
0: Tapi, apa lagi nih, apa?
1: Lagu?
0: Ya, iya.
1: Lagu Adi ya?
0: Ini berapa tahun nih, Erick Minasa, pasti udah, bang.
1: Hah? Lala Bawi?
0: Iya, itu, bang.
1: Nah, udah tak pergi tenang eh.
0: Oh, dan waktu bang
1: ya. Ya, lalu sebelum lagi dalam segu, ino fom acara ni, ba dan ada tato gaji tatema telefon dah, data forum gaji lagu situ balik mai fom dah ada tu dapat sih bahkan deh, ina mana Tirada dudo, ya, nabanah ya dah ayo semua nabasi makan deh. Ba, ya lagunya data perorongo, lagu sinota he naike.

0: tatong gamana na sa ati mga telepon datang sa datang nabu na sa zoma si ba tola tete ke khadaya ban meron oli wala sang sara 2520 siwa na 2 halo ya hobi jima ake
1: halo ya hobi
0: ya hobi jima ake marajo ke datang sa
1: uri bagi matain lo
0: oh marusia awa ya sadal kau ni
1: ama demi
0: bapak bapak demi lau ini sa motu ke dapada
1: ini bagi bawa ini mulu kerusan
0: Nawa mu marakali duwe ba zimandolo lawa na na.
1: Yari ibero tayo yama yati ka ba dawo ko duwe ako dapat duwe tayo ba pito misa ba tulay? Hahaha. Ibero yasi yero mani na katulong sa is.
0: Si sarang ko tayo lima na yata zimandolo.
1: Awa isayo. To tadi kami tola na ba?
0: Tola.
1: Paham na duwe tayo lima na yun. Ayo.
0: Iya. Tahu ke?
1: Tak, kami jualannya menggali ke Pak Mati Cui. Halo?
0: Iya, hadiah ya?
1: Teman-teman yang kami jualan ke Tuan Kota Bayi Rino, Kuanio. Iwannya gali bagi karya bagi kesedana so yang walu, Pak. Ini sama Tua, Pak Ibu tak lari. Aku tidak tahu, Pak. Ibu si kuyo dalabi bagi dia nama tua. Ada bagi ni kedana lah bagi ni abai nasuk si siwilang bagi siwilang ini balawa.
0: Ya.
1: Boleh di mana dah ke wahani aku bapa ketui.
0: Lah, utar sorgel ya.
1: Eh, mana tu lah fai mah kong wai ku bagi.
0: Aku rumah le.
1: Eh, baso dari susu damaya tu cuba kuyo baga cuba dia buaya bagi mana pelawar buat ni. Basi mani masalah nama dia lau di baka ba panuadane tujaku-jaku duria baburu asisi mufuhu dia.
0: Iya dah, ini lebih mufuhu ya.
1: Mainai baju dani balik umur metro.
0: Ya.
1: Sapa kalasi itu nifaru
0: kan. Beda ya bang.
1: Lau kali, ini mani tau ubay wanita ya
0: Allah. Lau. Siwana ada terusnya dan lagi Bapak Damat ini muribam di sesi mandala. Dan saudara Novo yang kedua bazimakan deh, bagaimana Fefu Ita, si Soba Ziman Rele ya. Halo, ya, apa jumpa ke?

0: Lah, adalah kau ni.
1: Amami peguang.
0: Oh, tuan amami. Babi ni dia berasus yang terbuka dia, tuan. Lepas saya sangsi tanya, amal dia lah jenis saya naik ke.
1: Mau
0: tahu apa?

0: Havaí. Havaí é lá, cara.
1: Lá eu roubo, eu roubo. Lá eu sou na minha para dar uma minha filha roubar de Sabima. Bahaya misa eh sobat desa Bima, bah desa Mazinu kecamatan Liduho, yang manufes wami desa Uzara Zara, bagaimana amarafi sobat Zima Zeroso, bah sos air rasa lusai kita nebu eh bada e, yang manami bah Zima Oke ya, lah, bah tak tahu kena saya tak terima telefon ni, halo, ya Abu Zima Oke, ya Abu Zima Oke, mau jauh ke dah?
2: Kan yang kabar.
1: Oh, tarif suku gani mau bawa doro ya. Lalu gani ada gambar doro nasi?
2: Ini emang tak dapat tuan. Betul. Ini tak kaya dalam mata diri di perut tuan. Aku nanya, apa betul pun kalau terkait dan sering kami tetap terkerah sendiri dalam tak terkerah diri.
1: Ya, itu loh dah.
2: Aku nak kata setelah betul dah, Pak. Tak kaya murah.
1: Ya, itu loh dah.
2: Tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tepat, tep

0: Gak tahu lagi Dani ya lagu.
1: Lagu
0: apa dia? Tadi sih.
1: Ayo nari minta mana tu
0: tuh? Oh. Gak tahu lagi Dani. Apa yau? Ya hobi, ya hobi, talib sugu. Lalu semuanya magigami sino ofita ko daba studio ba tataw ka na nuna sa tatin telepon may isang sato ta tinaubuli ba sila rito di batabaso lintas may katol ya. Hello, ya hobi jima ako
1: ya hobi bang
0: ya hobi jima ako, talib sugu maroyo ko ba
1: kawir na da abang maroyo ko
0: Kawir na ya lah. Habis gamai dulu lagi. Nenek
1: lagi gamai dulu lagi tau bang. Kemudian gengi malu lagi. Kalau elahnya tu bang lo nalu mana ada ibu orang lah bawa bisa deh bang. Mana tu alu hau bisa.
0: Ya iya tu le dah.
1: Bawa lagi beda elahnya bang lo. Patol pun cerah tu bang.
0: Hakun mana?
1: Jangan awak baca, mahu agak menarik telefon itu.

masih bersama kami. Selepas tadi Anda menikmati program acara Hadiah Buri yang menemani Anda di siang hari ini, di lain kesempatan kembali akan bersama Anda dengan program yang sama pastinya. Sampai pukul 13 saatnya kita ikuti Lintas Megatol.

Sitoli, RI Sibolga, RI Gunung Sitoli, SPD

0: sendiri yang dapat didapat dari satu pusat itu 100% dialihkan ke pasar SPBU kami dan pasar-pasar tradisional.
1: Kami meminta kepada pedagang pedagang pasar bulog untuk menjualnya di nilai 1.500. Stok kita itu masih cukup. Ya, realisasi masih 46%. Masih ada 56% lagi stok LPG kita kuota kita masih mencukupi.
2: Sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga Gunung Soli Nia Selatan dan Tanjung Balai pada siang hari ini diantaranya. Sekda Kota Gunung Soli tegaskan stok gas LPG 3 kg masih cukup untuk wilayah Kota Gunung Soli. Dengan wilayah Perumbulok Sumut pastikan ketersediaan minyak kita tetap aman. Lintas Megatol selengkapnya bersama saya Victor Cendrat.

0: tayong parutama sikta ko tablusuri ti gas cans to gas LPG 3 kilogram na si cukup untuk wilayah ko tablusuri. Kita simak laporannya bersama Indah Febrianti Bulolo.
1: Sebentar, sebentar, sebentar.

0: di masyarakat. Apalagi ada sebanyak 3 agen dan 254 pangkalan gas yang tersebar di 6 kecamatan. Dan ia tegaskan pangkalan wajib mendistribusikan gas 3 kg kepada warga sekitar.
1: Terkait kondisi kelangkaan ini sebenarnya tidak apa. Kelangkaan informasi dari Pertamina bahwa stok kita itu masih cukup. Realisasi masih 46%, masih ada 56% lagi stok LPG kita, kuota kita masih mencukupi. Jadi masih banyak, jadi tidak usah panik. Untuk LPG 3 kg masih tersedia. Nah itu nanti tugas pemerintah melakukan operasi pasar bersama-sama dengan Pertamina, melihat langsung memonitoring pangkalan-pangkalan dan agen. Agen di sini kita ada 3. Kemudian pangkalan itu ada kurang lebih di Kota Gunung Sorong 254 pangkalan. Tentu ini tersebar di 6 kecamatan. Dari 254 pangkalan ini kita akan coba lakukan monitoring dan pengawasan langsung. Dan manakala ada masyarakat melihat terjadinya penyelewengan ataupun kecurangan, silakan melaporkannya kepada kami, melalui pemerintah Kota Gunung Sorong. Kita akan respon dan melakukan

0: maksudnya.
1: Jangan segan-segan menyampaikan kalau Anda, kalau ditemukan ada bukti, dilihat dengan mata kepala sendiri. Kalau bisa difoto ada bukti lain, silakan dilaporkan ke kami. Siapa saja kami yang ada di pemerintah Kota Bandung Solo ini, sebagai bahan juga ke kita. Kalau hanya mengandalkan kami yang personil kami juga terbatas, ya saya kira juga tidak cukup ya, tidak efektif. Tapi semua masyarakat ikut mengawasi hal

untuk Sumatera Utara, Budi Cahyanto memastikan ketersediaan minyak kita tetap aman serta mengimbau masyarakat membelinya sesuai harga eceran yang ditetapkan pemerintah. Berikut laporan Raihan Putri.

dinilai masih mencukupi kebutuhan masyarakat. Menurut Budi, kesan kelangkaan yang dirasakan masyarakat muncul karena sebagian konsumen membelinya kita pada pedagang yang stoknya telah habis dan bukan merupakan mitra Bulog. Selain itu, masih banyak pedagang di pasar yang belum menjadi mitra resmi Bulog sehingga memperoleh pasokan minyak kita dari pedagang lain. Kondisi tersebut menyebabkan harga jual di tingkat konsumen menjadi lebih tinggi dan tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan pemerintah. Budi mengimbau masyarakat agar tidak membeli minyak kita dengan harga di atas HET dan mencari penjual atau toko yang merupakan mitra resmi Bulog.

menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga minyak kita, Bulog Nest tambah pasokan minyak kita ke pasar tradisional, serta imbau masyarakat agar tidak panik buying. Selengkapnya dilaporkan Ida Rani, Tulumbanwa.

normalisasi pasokan dan harga di tingkat konsumen, belum menambah distribusi minyak kita ke sejumlah pasar tradisional, khususnya pasar yang menjadi lokasi pelaksanaan program stabilisasi pasokan dan harga pangan.

0: Humas Jerry Dharma Putra Sega menyampaikan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan minyak kita. Forum Bulog Kasih Nias akan terus berupaya memasok minyak kita untuk kebutuhan masyarakat Kepulauan Nias. Masyarakat dapat memperoleh minyak kita melalui toko-toko pengecer yang berada di pasar tradisional dengan harga maksimal Rp15.700 per liter sesuai harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah. Bulog juga mengingatkan seluruh pelaku usaha dan pengecer agar mematuhi ketentuan tersebut sehingga masyarakat dapat menikmati harga yang wajar dan terjangkau.
1: Informasi terbaru yang kami dapat dari satu pusat itu 100% dialihkan ke pasar SP2KP dan pasar-pasar tradisional. Artinya semua penyakit kita itu akan difokuskan ke pasar SP2KP dan pasar-pasar tradisional. Untuk yang kios pangan di luar pasar ya itu sementara di hold dulu ya, karena kita fokus ke pasar-pasar tradisional dulu.
0: Itu karena apa Pak?
1: Karena gini ya, terlalu banyak indikator kesehatan penyakit lagi itu kan ada di pasar-pasar ya. Jadi di pasar itu masih ya, harganya cenderung tidak stabil. Jadi pemerintah mau memastikan bahwa di pasar-pasar yang menjadi indikator kesehatan harga itu dari sisi kuantum dan sisi harganya itu tetap stabil sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah mengambil langkah agar pasokan di pasar SP2KP dan pasar tradisional ditambah. Dan sementara untuk yang di luar pasar belum bisa disalurkan sementara menunggu kebijakan berlanjut.
0: Sementara itu, salah seorang warga Kecamatan Gunung Sitoli, Rolis Sega, sangat menyambut positif langkah intervensi ini, terutama jika sempat terjadi fluktuasi harga di pasaran.
2: Semua pada bersyukur ya, kita juga sangat berterima kasih kepada pihak Bulog atas perhatiannya memperhatikan bagaimana kebutuhan di masyarakat saat ini, terutama bagian nilai kita. Semua juga dapat terpenuhi dengan kondisi keuangan. Semua bisa mampu membeli dengan keadaan seperti ini. Beli timuran minyak kita ini ya,

potensi mengganggu pemerataan distribusi kepada masyarakat lainnya. Masyarakat diharapkan membeli sesuai kebutuhan agar distribusi dapat berjalan lancar. Ida Rahmito, Bandung, melaporkan.

dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya, ribuan warga Kabupaten Tapanuli Tengah mendapat bantuan pangan beras yang disalurkan oleh Bulog Cabang Sibolga. Warga merasa terbantu dengan adanya bantuan pangan tersebut. Rizky Ramadan menurunkan laporannya.

0: akan merasa terbantu.
1: Sementara itu,

0: divalidasi oleh tim teknis, jumlah penerima bantuan yang ditetapkan sebanyak 2.000 lebih kepala keluarga. Sementara bantuan stimulan rumah rusak tahap kedua juga sudah diajukan. Selengkapnya dilaporkan Wafdan Zega.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tawau Tengah (TAPTEN) mengakui proses pendataan rumah rusak akibat bencana alam masih terus berlangsung sesuai arahan Bupati dan Wakil Bupati TAPTEN. PLH Kepala Pelaksana BPBD TAPTEN Ardian Saharahap menjelaskan, sesuai dengan hasil review tahap pertama, tercatat rumah rusak ringan berkisar 1.098 unit, rusak sedang 493 unit, dan rusak berat 641 unit. Kemudian setelah dilakukan verifikasi dan validasi oleh tim teknis BPBD, jumlah penerima bantuan yang telah ditetapkan sebanyak 2.102 kepala keluarga dengan rincian rumah rusak ringan berkisar 1.058 unit, rusak sedang 459 unit, dan rusak berat 585 unit.
2: Kami informasikan bahwa

0: di mana saat ini sebanyak 1098 rusak sedang 493, rusak berat 641. Oleh kami tim BPBD, kami melakukan verifikasi validasi bahwasanya untuk yang akan dibiayai untuk penerbangan manfaat rumah rusak dengan yang sedang itu adalah sebanyak 2102 dengan rincian rusak ringan 1058, rusak sedang 459, rusak berat 585.
1: Ardiansa juga menjelaskan, hingga saat ini pencairan bantuan rumah rusak telah dilakukan kepada 99 kepala keluarga melalui transfer langsung ke rekening penerima dari Bank BRI. Namun,

0: sebanyak 17.296. Dengan rincian rusak ringan itu 11.534, rusak sedang 778, rusak berat 984. Ini sedang berproses.
1: Demikian.

0: Melatonin pangkal dinilai tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, namun juga memunculkan kekhawatiran terkait penyalahgunaan data pribadi. Berikut laporan Ulfa Nadira.
1: Yang paling aman itu adalah menolak, jangan dijawab, dibiarin, atau di reject, itu masih aman.
2: Gangguan telepon tidak dikenal atau yang lebih dikenal dengan istilah spam call kini semakin marak dan meresahkan masyarakat.

secara ilegal. Menurutnya, masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan jika menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Penggunaan aplikasi untuk mendeteksi panggilan telepon dapat membantu masyarakat untuk mendeteksi spam call.

0: semesternya dia mau mengambil keuntungan dari kita berdasarkan informasi yang didapatkan dari kita langsung. Ya macam menolak. Yang paling aman itu adalah menolak. Jangan dijawab, dibiarin, atau di reject. Itu masih aman. Atau menggunakan aplikasi. Banyak tuh aplikasi-aplikasi pihak ketiga. Ketika ada menghubungi nelpon yang tidak dikenal, dia akan ngasih notifikasi ya. Jadi kita tahu, itu bentuk antisipasinya.
1: Sementara warga Medan Maryland, Budianti mengaku menerima 2 hingga 3 panggilan telepon nomor yang tidak dikenal dari nomor lokal maupun luar negeri. Spam call sering masuk di waktu yang tidak tepat seperti saat bekerja, beristirahat, atau menunggu panggilan penting. Budianti menyebut, spam call menimbulkan kelelahan mental karena harus terus waspada.
2: Sehari, kadang saya bisa dapat 2 sampai 3 kali telepon

0: 21 Juni 2026 di Desa Hili Simaitanone Selatan menghadirkan beragam atraksi budaya, hiburan, pameran UMKM dan perlombaan. Untuk memberikan kenyamanan kepada pengunjung, panitia melakukan berbagai pembenahan, fasilitas dan penyelenggaraan kegiatan. Laporan Ano Verlis Hulu.
1: Melalui Fest 2026 yang digelar mulai 14 hingga 21 Juni 2026 di Desa Hili Simaitanone, Kecamatan Manimalu, Kabupaten Selatan, akan menghadirkan sejumlah kegiatan. Usai pembukaan kegiatan dalam bentuk acara adat Faoresa, dilanjutkan

0: festival. Kepala Desa Lisini Tani, Fernandahi, mengatakan lomba yang digelar antara lain Festival Hombo Batu, Lomba Tari Kreasi Tradisional News, dan Lomba Fashion Show Daur Ulang bertema mengenai Lufis yang terbuka untuk umum. Sementara bagi warga sekitar lokasi, panitia juga menggelar lomba yang dimulai pukul 18 waktu Indonesia Barat berupa Lomba Vokal Grup dengan Ensemble Musik, Festival Fulwaya, Lomba Pembuang Suara, Pagelaran Hoho, dan Kreasi Anak Mewarnai.
1: Perlombaan tahun ini kita lebih lengkapkan dan memang kadang-kadang yang keterbatasan kita adalah dana. Tapi kami yakin bahwa segala sesuatu pada waktunya ada solusi.

pelaksanaan manajemen FES menjadi lebih baik dibanding tahun sebelumnya, utamanya penyediaan fasilitas bagi para peserta yang berlomba pada event tersebut. Antisipasi terhadap jumlah pengunjung yang melebihi perkiraan juga akan tetap diupayakan teratasi dengan baik, sehingga peserta maupun pengunjung merasa nyaman selama event berlangsung. Begitu juga dengan sistem pelaksanaan lomba yang lebih mendahulukan para peserta yang berasal dari luar desa Inisimutel agar tidak perlu berlama-lama berada di lokasi Manimal Fest. Kades Inisimutel berharap pembenahan yang dilakukan akan membuat Manimal Fest 2026 jauh lebih baik dari tahun sebelumnya, sehingga semakin diminati keberadaannya dan membawa dampak positif bagi warga setempat. Demikian, Tengah Feres Hulu, Melap.

0: Pro 1.
1: 93,1 Pro 1 RRI Nia Selatan.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: to talk, time to learn, and time to grow together.
1: Welcome to Teacher Time.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri dan yang belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Plus 1 Nia Selatan. So, listeners and viewers, it's your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's pick up. Let's move on.

Bincang-bincang seputar dunia UMKM bersama para pelaku UMKM Nias Selatan kami hadirkan dalam program Cek UMKM. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

Halo Sobat Ekspresi Komunitas, mau tahu bintang tamu mana lagi yang menginspirasi banyak komunitas positif dan sehat di luar sana? Saksikan dan dengarkan Ekspresi Komunitas hanya di RRI India Selatan, pukul 20 waktu Indonesia Barat, FM 93,1 MHz, live visual Facebook dan YouTube RRI India Selatan, streaming online by aplikasi RRI Digital. Kesuruhan Host Putra mengajak Sobat Ekspresi Komunitas ngobrol bersama bintang tamu yang punya pengalaman dan aktivitas menarik di luar sana. Salam Ekspresi Komunitas, hanya di RRI India Selatan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Sudah lupa, jangan diingat lagi. Lupa.
1: Terima kasih ya. Lali.
2: Ini salah satu nih mulai nih untuk 2025 dari Kemenpora.
3: Antusiasnya banyak, mau keping mereka mau memiliki perahu ini karena dari kualitas dulu ini.
4: Rangkuman peristiwa atau informasi yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan selama sepekan. Kami hadirkan untuk Anda dalam kabar sepekan Nias Selatan.
5: Ini kami mentargetkan ada 4 desa yang belum berlistrik ya.
4: Jadi kabar sepekan Nias Selatan, setiap minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat.
6: Menurut saya sih kak, menunya itu aja karena kadang ada...
4: Kabar sepekan Nias Selatan, setiap minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Lintas Nia Selatan Sore.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1 RRI Nia Selatan, Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore pendengar Rarindia Selatan, di mana saja Anda berada bersama kami di 93,1 FM Rarindia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Sore hari ini pendengar, kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda. Apa kabar untuk semuanya? Semoga sore ini kami dapati Anda dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun ya. Sedang hari ini kita bisa kembali hadir menemani Anda pendengar, tentunya dengan aura yang baru ya, dengan semangat yang baru tentunya untuk Anda di luar sana yang menikmati dari suasana weekendnya, yang tadinya juga sempat bertanya-tanya apakah hari ini akan turun sepanjang hujan begitu ya. Akankah hujan sepanjang hari begitu ya kan pendengar. Tapi kita bersyukur hari ini cuaca kembali cerah. Mudah-mudahan hari ini tetap dengan cuaca yang cerah. Karena kenapa? Karena ada satu event yang akan dilaksanakan di Kabupaten Nia Selatan. Ini merupakan event nasional dan event tahunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Hili Simaitane, Kecamatan Maniamele, Kabupaten Nia Selatan, dengan nama acara yakni event Maniamele Fest 2020. Ya, tahun kemarin sudah terlaksana dengan baik dan lancar, dan kita berharap di tahun ini juga bakal terlaksana dengan baik dan lancar selama sepekan ya. Jadi untuk Anda yang saat ini berada di rumah aja, ngapain di rumah aja, mending kita ramaikan dan saksikan bersama-sama secara langsung, hadir di lokasi Desa Hili Simaitane, Kecamatan Maniamele, Kabupaten Nia Selatan ya, dalam event spektakuler, event bergengsi dan event nasional yang dinamakan Maniamele Fest 2026. Hari ini opening seremoninya pendengar, Maniamele Fest 2026, tepatnya di Desa Hili Simaitane, Kecamatan Maniamele, Kabupaten Nia Selatan, yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, yang dihadiri langsung oleh pemerintah Kabupaten Nia Selatan, dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Nia Selatan, dan beberapa tamu undangan lainnya juga, baik itu dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dan juga beberapa dinas terkait yang ikut meramaikan ya, dan menyaksikan grand opening ceremony Maniamele Fest 2026 di Desa Hili Simaitane. Dan tidak kalah serunya pendengar RRI Nia Selatan, di mana saja Anda berada, acara ini juga disiarkan secara langsung ya, disiarkan secara langsung melalui FM 93,1 MHz RRI Nia Selatan, dan juga Anda dapat tonton dan saksikan. Mudah-mudahan akses jaringan internet di lokasi ya, dengan kondisi jaringan internet yang stabil, sehingga Anda dapat mengikuti dan menyaksikan, bisa menonton secara langsung di akun sosial media kita di Facebook, YouTube RRI Nia Selatan. Akan disiarkan secara langsung melalui siaran RRI Nia Selatan pada event Grand Opening Ceremony Maniamele Fest 2026 ya. Baik, pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada, sambil menantikan ya tim siaran luar RRI Nia Selatan dengan tim-tim teknis yang bertugas dan juga tim reporter yang bertugas di lapangan saat ini, juga kita akan menantikan nantinya kita akan langsung bergabung bersama siaran luar studio ya, yang mana saat ini dikabarkan tim siaran luar RRI sudah tiba di lokasi di Desa Hili Simaitane, Kecamatan Maniamele, Kabupaten Nia Selatan, akan menyiarkan secara langsung pelaksanaan ya opening ceremony ya Maniamele Fest 2026. Kita nantikan ya pendengar ya, dan sambil menantikan ya siaran langsung pelaksanaan Maniamele Fest 2026 untuk opening ceremony hari ini yang dijadwalkan pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami masih terus hadir dengan lagu-lagu hiburan populer Indonesia untuk Anda. Dari kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda hingga ke formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mengucapkan selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: Pro 1
1: 93,1 Pro 1 RRI Nia Selatan.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore pendengar RRI Selatan, di mana saja Anda berada. Masih bersama kami di 93,1 FM RRI Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih terus menantikan pendengar RRI Selatan, di mana saja Anda berada, pelaksanaan siaran reportase opening ceremony Mania Malo Fest 2026 dengan tema tahun ini Menjaga Warisan Membangun Masa Depan. Live dari lokasi Desa Hilisimaitane, Kecamatan Maniamele, Kabupatennya Selatan, tepatnya hari ini Minggu tanggal 14 Juni 2026 yang dijadwalkan akan dimulai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan mungkin saat ini pendengar masih adanya beberapa persiapan-persiapan dari panitia di lokasi saat ini, sehingga untuk jadwal ya seremoni opening Maniamele Fest 2026 agak sedikit bergeser ya dari e-flyer yang sudah beredar, dari e-flyer yang sudah kita share dan kita sudah upload di beberapa sosial media di platform saat ini. Dan kami sampaikan untuk Anda pendengar, kami masih akan terus menantikan, kami akan terus menunggu ya pelaksanaan siaran langsung ya opening seremoni Maniamele Fest 2026 dengan tema Menjaga Warisan Membangun Masa Depan. Tepatnya hari ini Minggu tanggal 14 Juni 2026 live dari lokasi Desa Hilisimaitane, Nia Selatan. Dan adapun yang bertugas yang akan menjadi reporter lapangan pada pelaksanaan opening ceremony Maniamele Fest 2026 untuk hari ini yakni bersama dengan Putri Maria Duha. Nanti kita akan terus menantikan pendengar untuk siaran langsung ini opening ceremony Maniamele Fest 2026. Sepertinya saat ini masih adanya persiapan-persiapan dari panitia di lapangan begitu ya. Dan kami mohon maaf untuk Anda, kita bergeser untuk beberapa menit ke depan ini untuk menantikan saatnya tersambung nantinya siaran langsung opening ceremony Maniamele Fest 2026 di lapangan di Desa Hilisimaitane, Nia Selatan, dengan tema tahun ini Menjaga Warisan Membangun Masa Depan. Nah, untuk Anda yang berkesempatan punya waktu untuk bisa hadir datang langsung, silahkan pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada untuk datang langsung ke lokasi Desa Hilisimaitane, Kecamatan Maniamele, Kabupaten Nia Selatan ya. Namun untuk Anda yang belum berkesempatan karena mungkin jarak dan yang begitu jauh sehingga Anda tidak bisa hadir di lokasi, jangan khawatir, kami hadir, RRI Nia Selatan menyiarkan secara langsung pelaksanaan opening ceremony Maniamele Fest 2026 dengan tema Menjaga Warisan Membangun Masa Depan. Dapat Anda dengarkan melalui FM 93,1 MHz dan juga dapat Anda tonton di streaming online di Facebook, YouTube RRI Nia Selatan ya. Baik, pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada, bersama kami yang bertugas sore hari ini saya Putra menemani Anda, dan kita masih terus hadir dengan lagu-lagu hiburan populer Indonesia sembari menantikan saat tersambung dengan tim siaran luar RRI Nia Selatan, reporter Putri Maria Duha dengan pelaksanaan opening ceremony Maniamele Fest 2026 di Desa Hilisimaitane, Nia Selatan. Lagu hiburan populer Indonesia masih terus kami hadirkan untuk Anda sore ini.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Bincang-bincang seputar dunia UMKM bersama para pelaku UMKM Nias Selatan kami hadirkan dalam program Cek UMKM. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

0: Pendengar RRI India Selatan, di mana saja Anda berada, bersama kami di 93,1 FM RRI India Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang kami sampaikan untuk Anda pendengar, saatnya kita bergabung bersama teman-teman tim siaran luar RRI India Selatan bersama reporter Putri Maria Duha yang akan menyiarkan secara langsung pelaksanaan pembukaan ya atau opening ceremony Maniamele Fest 2026 di Desa Hilisi Maetane, Kecamatan Maniamele, Kabupaten India Selatan. Dari kami yang bertugas, saya Putra mengucapkan selamat sore untuk Anda dan selamat mengikuti.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Langsung saat ini dapat kita saksikan bersama penyambutan si Ila dan si Ula. Maksud kami penyambutan si Ila dan si Ulu pada sore hari ini di langsung dari lokasi Hilisi Maetane, Kecamatan Maniamele, tahun 2026 ini sangat meriah sekali. Dan tentunya juga penyambutan Fasi Ulu dan Fasi Ila beserta nyonya ini juga disambut dengan meriah. Dan terlihat juga ada parade-parade yang sedang dilaksanakan saat ini untuk penyambutan si Ila dan si Ulu. Dan pendengar dan pemirsa, acara ini juga kami dapat siarkan langsung melalui FM 93,1 MHz. Dan dapat Anda tonton live visual Facebook, YouTube, RRI Nia Selatan, serta juga di aplikasi RRI Digital. Untuk pendengar dan pemirsa, jangan lupa untuk tonton acara ini dan share informasi opening Maniamele Fest tahun 2026 sebanyak-banyaknya, baik kepada teman, family, dan juga lainnya. Jangan lupa untuk di-share dan juga dibagikan, atau dapat Anda tinggalkan komentar Anda di kolom komentar. Kemudian pendengar dan pemirsa RRI Nia Selatan, adapun acara Maniamele Fest 2026 hari ini, Minggu 14 Juni 2026, dengan beberapa tertib acara, yaitu

Pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada. Kami mohon maaf untuk Anda saat ini ya, siaran tim siaran luar RRI Nia Selatan yang menyiarkan secara langsung pelaksanaan opening ceremony Maniamala Fest 2026 saat ini. Sepertinya saat ini kondisi jaringan belum stabil, jaringan internet di lokasi ya saat ini juga masih belum stabil ya teman-teman ya, sehingga saat ini pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada, kita masih akan terus menantikan ya jaringan membaik sehingga kita bisa bergabung bersama tim siaran luar RRI Nia Selatan di mana saat ini yang bertugas bersama reporter Putri Maria Duha yang menyiarkan secara langsung pelaksanaan opening ceremony Maniamala Fest 2026 di Desa Hilis Maitane, Kecamatan Maniamala, Kabupaten Nia Selatan. Kita masih menantikan pendengar, kondisi saat ini masih dengan kondisi jaringan tidak stabil, walaupun tadi sempat ya kita saksikan bersama, kita dengarkan bersama ya, sempat tersambung ya untuk mengikuti pelaksanaan ini live di lokasi Desa Hilis Maitane, Kabupaten Nia Selatan. Kita masih menantikan untuk sore ini.

0: Mari bersama-sama menundukkan hati kita untuk berdoa yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Mudahari Zai.
1: Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita memulai rangkaian acara Mainamale Fest tahun 2026, mari kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan pencipta langit dan bumi serta segala isinya, yang telah menyatakan diri dalam Yesus Kristus, kami bersyukur sebab Tuhan telah menolong melindungi setiap kami yang ada di hadapan Tuhan pada kesempatan ini. Dan pada tahun ini berkesempatan kembali mengadakan acara Mainamale Fest yang ada di Hili Simaitane. Oleh karena itu kami mohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberkati seluruh rangkaian acara yang sudah dirancang oleh panitia. Mulai pada hari ini pembukaan dan nanti sampai tanggal 21 penutupan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu semua yang ambil bagian di dalamnya, mulai dari panitia dan semua yang terlibat serta berbagai kegiatan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang melindungi, dan Tuhan yang memberkati. Terlebih kami berdoa untuk para pemimpin yang telah hadir pada kesempatan ini, mulai dari Pak Bupati, Pak Wakil Bupati dan seluruh jajaran, serta pemerintah yang ada di Kecamatan Mainamale dan semua desa yang ada di sekitarnya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati sehingga rangkaian acara pada kesempatan Mainamale Fest ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami memulai acara hari ini dan seluruh rangkaian acara Mainamale Fest ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Amin.

Yang Bapak Ibu saksikan saat ini adalah tarian Fameavo yang merupakan pemberian sekapur sirih dan wujud rasa hormat terhadap tamu yang datang.

Di tanah ini, sejarah tidak hanya tertulis. Ia hidup dalam suara, dalam batu, dalam gerak, dan dalam ingatan. Ia adalah napas yang diwariskan dari leluhur tentang siapa kita, dari mana kita berasal, dan nilai apa yang harus terus kita jaga. Dalam tradisi, kita belajar tentang keberanian, tentang kebersamaan, tentang rasa hormat. Namun zaman terus bergerak, dunia berubah, dan setiap generasi memiliki tugasnya sendiri.

bukan hanya mengenang, tetapi meneruskan. Bukan hanya menjaga, tetapi memberi kehidupan baru pada warisan itu. Dari tradisi yang dijaga, lahir gagasan baru. Dari ingatan yang dirawat, lahir arah untuk melangkah. Karena warisan bukan benda mati, ia hidup ketika dinyanyikan kembali. Ia kuat ketika dipelajari kembali. Dan ia bermakna ketika diwariskan kepada generasi berikutnya. Hari ini, kita berdiri di antara masa lalu dan masa depan.

0: Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yahobu! Sepertinya kurang semangat. Sekali lagi kami menyapa kita semua. Yahobu!
1: Gendang berbunyi di sore hari. Tarian perang menggugah rasa.
0: Mania Malefes mengangkat jati diri. Nia Selatan semakin dikenal dunia.
1: Boleh dong tepuk tangannya Bapak Ibu?
0: Luar biasa sekali, terima kasih.
1: Ya, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir di acara
2: Mania Malefes 2026.
1: Menjaga warisan,
0: membangun masa depan. Di hari yang indah ini, kita juga telah kedatangan tamu-tamu yang istimewa. Izinkan kami menyapa yang terhormat Bupati Nia Selatan beserta Ibu.
1: Dan juga yang kami hormati Wakil Bupati Nia Selatan beserta Ibu, Wakil Bupati Kepulauan Mentawai, Forkopimda Kabupaten Nia Selatan, dalam hal ini telah hadir di tengah kita Kapolres Nia Selatan, mewakili dan lanal dan mewakili Dandim oleh Dan Ramil, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai dan beserta rombongan.
0: Yang kami hormati PJ Sekda Kabupaten Nia Selatan beserta Ibu, perwakilan dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, si ulu dan si ila, Kecamatan Maniamele, lebih khusus Desa Wisata Hilisimaitane.
1: Yang kami hormati para asisten, staf ahli bupati, para kepala OPD lingkup pemerintah Kabupaten Nia Selatan, kepala instansi vertikal, pimpinan BUMD, para camat dan para kepala desa.
0: Dan juga di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Leader Daily, selamat datang Pak. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Juri Lomba dan seluruh kontingen lomba pada hari ini.
1: Serta Bapak Ibu para pengunjung yang telah hadir di hari yang istimewa ini.
0: Senang sekali rasanya pada hari ini saya Ivan Warubu.
1: Dan saya Yuniar Kartika Buulala dapat menjadi bagian dalam event Mania Malefes kali ini.
0: Ya, luar biasa sekali.
1: Ya, betul sekali. Namun Bapak Ibu sebelumnya mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita mendengarkan sambutan dari Kepala Desa Hilisimaitane. Kepada Bapak kami persilakan.

0: Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Formil Daki, Kepala Desa Hili Simetano. Desa Hili Simetano, Desa Penyelenggara Manifold Fest tahun 2026. Yang kami hormati Bapak Bupati Nia Selatan. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Nia Selatan. Yang kami hormati tokoh masyarakat Kabupaten Nia Selatan. Super 1. Yang kami hormati dari dan Lanal Nias Selatan, Kepulauan Nias. Yang kami hormati Polres Nias Selatan. Yang kami hormati Fasi Ulu Fasi Ila, Banua Hili Simetane. Ni Fosumangema Baleji Uluma, Baleji Ilama. Ni Fosumangema Ira Ama Ira Ina Niomasil. Ba Fefu para peserta Lomba Maina Manimala Fest tahun 2026. Manimala Fest terselenggara karena inisiatif para pemuda dan para karang taruna, tokoh masyarakat Desa Hili Simetane dengan menggunakan anggaran pada dasarkan dana Desa Hili Simetane dari tahun 2020, 2023, 2024, 2025 sampai 2026 ini. Kelima kali Manimala Fest bisa terselenggara dengan baik dan akhirnya dari Kementerian Republik Indonesia, di antara kita ada dari Jakarta, datang untuk meninjau dari Kementerian Pariwisata dengan Manimala Fest menjadi event Indonesia di bawah Kementerian Pariwisata yang disebut dengan KEN Karisma Event Nusantara. Dan kami mendapat KEN dua kali untuk tahun ini. Untuk itu harapan kami bahwa Bupati Nia Selatan dan Ibu Bapak Wakil Bupati beserta Ibu kiranya bisa bersama-sama pada hari ini beserta Kepala Dinas se Kabupaten Nia Selatan dan ada juga para Pak Camat se Kabupaten Nia Selatan yang bisa bersama hari ini. Bisa berkenan Bapak Bupati nanti bisa membuka secara resmi dan pelaksanaan ini mulai tanggal 14 Juni sampai tanggal 21 Juni tahun 2026. Dengan berbagai kegiatan sekalipun banyak berbagai tantangan, kami yakin bahwa itu semuanya pembelajaran buat kita, buat panitia, buat masyarakat Desa Hili Simetane. Dan sekalipun juga selalu dari panitia keterbatasan keuangan, harapan kami, terima kasih Pak Bupati telah mendukung sepenuhnya Manimala Fest ini dengan dana dari Kabupaten, dari Pemerintahan Pemda Nia Selatan, dan sekaligus juga kami menggunakan dana desa untuk pelaksanaan Manimala Fest tahun 2026. Harapan kami supaya Manimala Fest ini menjadi event Kabupaten Nia Selatan, malah menjadi event kepulauan di Kepulauan Nias ini. Untuk itu terima kasih untuk hari ini, mohon maaf untuk semuanya dan tolong dimaklumi. Soagele Yahobu.
1: Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa yang telah menyampaikan kata sambutan.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar RRI Nia Selatan, dimana saja Anda berada, kami sampaikan untuk Anda pendengar, nantinya kami akan kembali tersambung bersama tim siaran luar RRI Nia Selatan mengikuti pelaksanaan Grand Opening Ceremony Manimala Fest 2026 live dari lokasi Desa Hili Simetane. Nanti kami akan lanjutkan kembali untuk Anda pendengar, dan saatnya kami akan menyampaikan kabar sepekan, mengabarkan berita-berita terupdate selama sepekan dari Kabupaten Nia Selatan. Selamat sore dan selamat mengikuti.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Pemerintah Kabupaten Nia Selatan gelar gerakan pangan murah di Kecamatan Lelewau. Wakil Bupati Nia Selatan mengukuhkan 304 petugas sensus ekonomi 2026. Disebut Parpora Kabupaten Nia Selatan menggelar sidang penetapan cagar budaya peringkat kabupaten periode kelima. Event Mania Malefest 2026 dimulai hari ini. Inilah kabar sepekan Nia Selatan selengkapnya edisi Minggu 14 Juni 2026 bersama saya Putra Zebua.

0: Berita yang pertama, pemerintah Kabupaten Selatan berkomitmen penuh untuk meningkatkan iklim investasi dan memulihkan roda perekonomian daerah. Langkah nyata ini diwujudkan melalui pembukaan secara resmi kegiatan sosialisasi pembinaan terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah besar dan koperasi wilayah Kabupaten Selatan tahun anggaran 2026. Acara yang dipusatkan di Kalihuna Cafe and Resto, Jalan Imam Bonjol, Teluk Dalam pada Selasa 9 Juni 2026 dibuka oleh Bupati Selatan yang diwakili oleh pejabat PJ Sekretaris Daerah Amsarsno S. Sarumaha SHMH CGCAE. Turut mendampingi PJ Sekda, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Nia Selatan Intan Sani Haria SEMM. Dalam arahannya, PJ Sekda Amsarno Sarumaha menegaskan pentingnya inovasi dan pergerakan yang dinamis demi memberikan kemudahan berusaha bagi masyarakat. Menurutnya, agenda yang diinisiasi oleh DPMPTSP ini merupakan jawaban strategis yang berorientasi pada pemulihan ekonomi daerah. Lebih lanjut, Amsarno memaparkan tiga pilar utama yang dapat menghidupkan peningkatan dan pengembangan ekonomi daerah. Pertama, kebijakan pro-investasi dari pemerintah. Kedua, konektivitas hulu hilir yang menghubungkan sentral produksi dengan kawasan industri. Ketiga, kesiapan sumber daya manusia SDM yang terdidik, terampil, dan berdaya saing tinggi. Ia pun mengajak semua perangkat daerah perlu saling mendukung dan memusatkan perhatian pada pengembangan suatu kawasan investasi melalui kemudahan-kemudahan agar para investor dapat melirik dan mau menanam sahamnya di daerah Kabupaten Nia Selatan. Anda dapat mendengarkan kabar sepekan ini melalui aplikasi RRI Digital. Bupati Nia Selatan yang diwakili oleh staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia Seksama Sarumaha SIP menghadiri pelaksanaan gerakan pangan murah atau GPM di Kecamatan Lelewau, Kabupaten Nia Selatan, Selasa 9 Juni 2026. Kegiatan ini diinisiasi oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nia Selatan guna menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tingkat masyarakat. Dalam sambutan Bupati yang dibacakan oleh Seksama Sarumaha, pemerintah Kabupaten Nia Selatan menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, khususnya dalam mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok. Pantauan di lapangan menunjukkan pelaksanaan gerakan pangan murah ini berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Kehadiran pasar murah tersebut disambut dengan antusiasme yang tinggi oleh masyarakat di sekitar Kecamatan Lelewau yang berbondong-bondong memadati lokasi untuk mendapatkan komoditas pangan dengan harga miring. Turut hadir dalam mensukseskan kegiatan ini, unsur jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, diantaranya perwakilan dari Kejaksaan Negeri Nia Selatan, perwakilan Lanal Nia Selatan, perwakilan dari Polres Nia Selatan. Selain itu, tampak hadir pula pendampingi tim dari bagian perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Nia Selatan, beserta unsur pimpinan kecamatan setempat. Masih di kabar sepekan, turnamen voli Uniraya Cup 2 dimulai. Ajang tersebut diharapkan menjunjung tinggi sportivitas serta mendorong kemajuan olahraga di Kabupaten Nia Selatan. Berikut laporan Anoverlis Hulu.
1: Rektor Universitas Nias Raya atau Uniraya Nia Selatan, Dr. Martiman Sarumaha MPD, membuka secara resmi turnamen voli Uniraya Cup 2 pada Selasa 9 Juni 2026. Turnamen ini diharapkan berjalan sportif dengan menunjukkan kemampuan bermain voli, bukan adu otot. Penegasan ini disampaikan Rektor Uniraya sebagai harapan agar turnamen tersebut benar-benar menjadi sebuah ajang yang mengasah kompetensi dan membangun silaturahmi antar tim. Dengan demikian, apa yang menjadi tujuan kegiatan ini dapat dicapai, yakni menjaring bakat-bakat voli Nia Selatan.
2: Karena terkadang yang kita lihat dalam olahraga seperti ini, sepertinya bukan lagi kemampuan dan potensi-potensi yang diunggulkan, tapi lebih kepada otot. Akhirnya tak jarang kita melihat banyak pertandingan akhirnya bubar hanya gara-gara kurang sportivitas. Oleh karena itu, bukan hanya kepada peserta ini sportivitas ini, tapi juga kepada panitia dan wasit, ini juga harus mampu membangun sportivitas.
1: Oleh karena itu, Rektor Uniraya berpesan melalui kegiatan ini, komunikasi yang baik akan terbangun sehingga pertandingan berjalan dengan lancar hingga selesai tanpa menimbulkan kericuhan. Hal senada juga disampaikan Wakil Rektor 3 Uniraya, Dr. Rebecca Laya, MRE. Menurutnya, tujuan utama turnamen tersebut adalah bagaimana mengembangkan potensi dan bakat cabang olahraga voli, baik mahasiswa Uniraya maupun para peserta dari sekolah-sekolah.
3: Melalui kegiatan ini juga bisa muncul bakat-bakat yang luar biasa bakat-bakat olahraga, terutama dalam olahraga voli, sehingga nantinya ke depan dapat membawa nama baik bukan hanya Kabupaten Nia Selatan, mungkin juga nanti akan juga membawa nama harum untuk Provinsi Sumatera Utara. Dan mungkin kita juga bisa bermimpi bisa sampai di pusat.
1: Ia menambahkan semua kontribusi dan kolaborasi yang dikerahkan untuk Uni Raya Cup 2 dapat berdampak yang positif bagi kemajuan universitas tersebut. Selain itu juga memberikan manfaat dalam memajukan olahraga di Kabupaten Nia Selatan. Untuk diketahui, Uni Raya Cup 2 mempertandingkan dua kategori, yakni kategori pelajar SMA-SMK Putra dan kategori mahasiswa Uni Raya. Sebanyak 24 tim bertanding dalam turnamen yang memperebutkan hadiah dengan total senilai 15 juta rupiah. Demikian Anoverlis Hulu melaporkan.
0: Kabar sepekan selanjutnya. Wakil Bupati Nia Selatan Yusuf Nahe STMM menghadiri pembukaan pelatihan petugas lapangan sensus ekonomi 2026 sekaligus mengukuhkan 304 petugas lapangan yang akan bertugas melaksanakan pendataan ekonomi di seluruh wilayah Kabupaten Nia Selatan yang berlangsung di Yonas Hotel Teluk Dalam Rabu 10 Juni 2026. Kegiatan yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Nia Selatan tersebut menjadi bagian penting dalam mempersiapkan petugas lapangan sebelum melaksanakan pendataan sensus ekonomi 2026. Para petugas yang mengikuti pelatihan merupakan peserta yang telah lulus melalui proses seleksi sesuai mekanisme dan standar rekrutmen yang ditetapkan BPS. Dalam arahannya, Wakil Bupati Nia Selatan Yusuf Nahe mengingatkan seluruh petugas agar mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memahami seluruh materi yang diberikan. Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan sensus sangat ditentukan oleh kualitas dan kompetensi petugas di lapangan. Yusuf Nahe menegaskan pentingnya menjaga integritas dan kejujuran dalam melaksanakan tugas pendataan. Ia meminta petugas untuk tidak melakukan pendataan secara asal-asalan ataupun menyajikan data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Selain itu, para petugas juga diminta menjaga sikap sopan santun dan keramahan saat berinteraksi dengan responden. Petugas diharapkan mampu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat serta mematuhi seluruh prosedur dan standar operasional yang telah ditetapkan BPS. Ia juga berpesan agar setiap kendala yang ditemui di lapangan dapat segera dikoordinasikan dengan BPS maupun tim terkait sehingga permasalahan dapat diselesaikan dengan baik tanpa menghambat proses pendataan. Menurut Yusuf Nahe, BPS merupakan mitra strategis pemerintah Kabupaten Nia Selatan karena data yang dihasilkan menjadi rujukan resmi negara dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan. Oleh sebab itu, kualitas data yang akurat dan akuntabel menjadi hal yang sangat penting. Kita ke kabar lainnya. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Disbud Parpora Kabupaten Nia Selatan menggelar sidang penetapan cagar budaya peringkat kabupaten periode 5. Kegiatan yang diinisiasi oleh tim ahli cagar budaya atau TACB Kabupaten Nia Selatan ini dilaksanakan di aula kantor Dinas Bud Parpora pada 10 Juni 2026. Sidang penting ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Bud Parpora Nia Selatan, Anggraini Dace SPMSI, dalam pelaksanaannya. Proses asesmen dan verifikasi cagar budaya ini dijadwalkan akan melibatkan beberapa lokasi strategis di wilayah Nia Selatan, termasuk gereja bersejarah dan desa-desa adat setempat. Pada hari pertama, agenda diisi dengan acara pembukaan dan koordinasi yang melibatkan berbagai pihak lintas sektor. Penyelenggaraan berharap seluruh peserta dan elemen masyarakat yang hadir dapat memberikan data serta informasi akurat yang dibutuhkan demi kelancaran proses penetapan. Dalam arahannya, Kepala Dinas Bud Parpora Anggraini Dace menekankan betapa krusialnya penetapan objek budaya sehingga langkah hukum untuk melindungi warisan leluhur. Namun ia juga tidak menampik adanya berbagai kendala yang dihadapi dalam proses registrasi selama ini. Salah satunya terkait format surat keputusan SK yang masih perlu disesuaikan dengan regulasi terbaru. Selain masalah sosialisasi, ruang sidang juga menyoroti perlunya kajian mendalam dan komprehensif terhadap objek-objek budaya yang sudah terdaftar. Melalui sidang periode kelima ini, TACB diharapkan dapat melahirkan rekomendasi-rekomendasi taktis untuk memperbaiki dan mempercepat proses birokrasi pendaftaran cagar budaya di masa mendatang. Melalui langkah ini, pemerintah Kabupaten Nia Selatan berkomitmen penuh untuk menyelamatkan, melestarikan, dan memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset sejarah yang menjadi identitas kebanggaan masyarakat Nia Selatan. Meski media sosial bermanfaat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, namun dapat menimbulkan dampak negatif jika tidak digunakan secara bijak. Kembali Ano Verlis Hulu menyampaikan laporannya.
1: Salah satu fenomena yang sering terjadi dalam penggunaan media sosial adalah fear of missing out atau FOMO, yang secara sederhana diartikan sebagai rasa cemas ketika merasa tertinggal dari tren yang sedang berkembang. Kondisi ini membuat remaja terus-menerus memantau media sosial atau medsos demi mengikuti berbagai informasi terbaru, sehingga ketika ini dibiarkan, bisa saja berpotensi menimbulkan kecanduan. Hal ini diungkapkan Elsa Telombanua, mahasiswi psikologi Universitas HKBP Nomensen Medan, saat diminta tanggapannya terkait Hari Media Sosial Nasional yang diperingati Rabu 10 Juni 2026. Elsa yang saat ini sedang melakukan penelitian bersama rekan-rekannya terkait penggunaan medsos ini menilai media sosial dapat diibaratkan sebagai pisau bermata dua bagi kalangan remaja.
4: Bahwa medsos buat remaja sekarang itu bisa diibaratkan seperti pisau bermata dua, di mana di satu sisi bisa digunakan untuk mencari informasi, terus digunakan untuk dapat berkomunikasi, tapi di satu sisi lain bisa juga menyebabkan kecanduan atau hal-hal yang tidak kita inginkan. Masalahnya sekarang secara psikologis, kontrol emosi remaja itu kan masih bisa dibilang labil dan masih berkembang banget. Nah, akhirnya banyak yang terkena FOMO, sehingga adanya kecemasan kalau nggak ikut tren-tren terbaru, atau yang paling bisa loss itu kalau rasa percaya diri atau self-esteem mereka cuma bisa diukur dari beberapa banyak likes di postingan mereka.
1: Elsa menambahkan secara psikologis remaja masih berada dalam tahap perkembangan emosional yang cukup dinamis. Kondisi tersebut membuat mereka lebih rentan terhadap berbagai pengaruh yang muncul dari aktivitas di media sosial. Mahasiswi asalnya selatan ini pun membagikan sejumlah langkah sederhana untuk mengurangi ketergantungan terhadap media sosial, seperti tidak menggunakan telepon genggam 1 jam sebelum tidur, membatasi waktu penggunaan harian, serta mendahulukan penyelesaian tugas sebelum membuka media sosial. Ia juga mengingatkan bahwa tidak semua informasi yang beredar di media sosial dapat dipercaya sepenuhnya, sehingga diperlukan sikap kritis, kebijaksanaan dalam menyaring informasi, serta kesediaan untuk mencari sumber pengetahuan lain di luar media sosial sebagai bagian dari literasi digital yang bertanggung jawab. Demikian, Ano Verlis Hulu melaporkan.
0: Kabar sepekan terakhir. Maniamala Fest 2026 yang digelar mulai hari ini 14 sampai 21 Juni 2026 di Desa Hilisimayatane, Kecamatan Maniamala, Kabupaten Nia Selatan akan menghadirkan sejumlah kegiatan. Usai pembukaan kegiatan dalam bentuk acara adat Faurasa dilanjutkan dengan atraksi Famadaya Harimau dan Tari Perang Teatrikal juga dapat disaksikan pada pembukaan kegiatan. Acara hiburan pameran budaya dan UMKM turut memeriahkan event tersebut setiap harinya. Kegiatan ini semakin semarak dengan berbagai lomba yang digelar sepanjang festival. Kepala Desa Hilisimayatane, Formil Dahi, mengatakan lomba yang digelar antara lain Festival Hombo Batu, Lomba Tari Kreasi Tradisional Nias, dan Lomba Fashion Show Daur Ulang bertema Maniamala Fest yang juga terbuka untuk umum. Sementara bagi warga sekitar lokasi, panitia juga menggelar lomba yang dimulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Lomba yang dilaksanakan terdiri dari Lomba Vokal Grup dengan Ansambel Musik, Festival Faluaya, Lomba Paduan Suara, Pagelaran Hoho, dan Kreasi Anak Mewarnai. Kades Hilisimayatane menambahkan, pada tahun ini pihaknya terus melakukan pembenahan agar pelaksanaan Maniamala Fest menjadi lebih baik dibanding tahun sebelumnya, utamanya penyediaan fasilitas bagi para peserta yang berlomba pada event tersebut. Antisipasi terhadap jumlah pengunjung yang melebihi perkiraan juga akan tetap diupayakan terisi dengan baik, sehingga peserta maupun pengunjung merasa nyaman selama event berlangsung. Begitu juga dengan sistem pelaksanaan lomba yang lebih mendahulukan para peserta yang berasal dari luar desa Hilisimayatane agar tidak perlu berlama-lama berada di lokasi Maniamala Fest. Kades Hilisimayatane berharap pembenahan yang dilakukan akan membuat Maniamala Fest 2026 jauh lebih baik dari tahun sebelumnya, sehingga semakin diminati keberadaannya dan membawa dampak positif bagi warga setempat.

Demikian kabar sepekan Nia Selatan edisi Minggu 14 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Putra Zebua mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan ya ahobu.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat sore pendengar RRI Nia Selatan, di mana saja Anda berada. Kembali kami lanjutkan untuk Anda pendengar usai mengikuti kabar sepekan sore hari ini. Siaran langsung pelaksanaan opening ceremony Mania Malefest 2026 dengan tema Menjaga Warisan Membangun Masa Depan, live dari lokasi Desa Hilisimaitane, Kecamatan Mania Mele, Kabupaten Nia Selatan. Dari kami yang bertugas mengucapkan selamat sore dan selamat mengikuti.
2: Kepulauan Mentawai, mohon maaf Pak. Ini mungkin antara grogi atau bagaimana lah ini ya. Yang saya hormati Wakil Bupati Kepulauan Mentawai yang jauh-jauh dan Wakil Ketua DPRD yang sudah bersama-sama sama kami dari hari kemarin, dan mudah-mudahan ini Pak Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD bisa sampai selesai kita bersama-sama. Dan ternyata di Kepulauan Mentawai juga ada anak Kepulauan Nias yang menjadi eselon 2. Terima kasih Pak yang sudah memperhatikan masyarakat Nias di Kepulauan Mentawai. Hadirin yang berbahagia, Mania Malefest bukan sekedar sebuah perayaan budaya. Festival ini merupakan ruang bersama untuk memperkenalkan kekayaan tradisi, adat, istiadat, seni, sejarah, dan potensi pariwisata Nia Selatan kepada dunia. Melalui festival ini, kita menunjukkan bahwa warisan leluhur yang diwariskan kepada kita semua tetap hidup, terpelihara, dan terus berkembang mengikuti zaman tanpa kehilangan jati dirinya.

0: Islam mengandung makna yang sangat mendalam. Kita diajak untuk menjaga nilai-nilai leluhur yang diwariskan pada leluhur sekaligus memanfaatkannya sebagai modal sosial dan budaya dalam membangun masa depan yang lebih maju, sejahtera dan berdaya saing. Berbagai atraksi budaya yang akan ditampilkan selama festival ini seperti Faurasa, Famadaya Harimau, Tari Perang, Teatrikal, Lompat Batu, Pameran Budaya, serta berbagai kegiatan ekonomi kreatif dan UMKM merupakan kekayaan yang harus terus kita lestarikan dan promosikan kepada generasi muda maupun wisatawan dari berbagai daerah. Hadirin yang saya hormati, saya berharap melalui penyelenggaraan Maina Melefest tahun 2026 ini akan tumbuh rasa bangga masyarakat terhadap identitas budaya, meningkatkan kunjungan wisatawan, berkembangnya usaha masyarakat, serta semakin terbukanya peluang ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nia Selatan. Kepada generasi muda, saya berpesan agar terus mencintai, mempelajari, dan melestarikan budaya daerah. Jangan pernah merasa malu menjadi bagian dari budaya Nias. Justru budaya inilah yang menjadi kekuatan dan identitas kita di tengah-tengah arus globalisasi yang semakin kuat. Akhir kata, atas nama pemerintah daerah Kabupaten Nias Selatan dan atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa, maka acara Maina Melefest tahun 2026 yang dimulai pada hari ini, saya buka secara resmi dan ditandai pemukulan gong. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Ya Ahong.
1: Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Nias Selatan dan Wakil Bupati Nias Selatan yang telah menyampaikan arahan dan bimbing.
2: Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan menyaksikan prosesi pemukulan fondrahi sebagai simbol pembukaan kegiatan Maina Melefest 2026.
1: Untuk itu kami juga turut mengundang ke atas panggung Bapak Wakil Bupati Kepulauan Mentawai, Wakil Ketua DPRD Kepulauan Mentawai, perwakilan dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Ibu Mona Yuliarta Silaban, mewakili Danlanal, mewakili Dandim oleh Pak Dan Ramil, anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan, Bapak Putra Elnatan Dahi, Kepala Desa Hilisimetane, Bapak PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan, dan pimpinan Bang Sumut Cabang Teluk Dalam.

Bapak Ibu sekalian, sama-sama kita saksikan opening ceremony Mania Malofest 2026 di HHE Amada Tambali Tuhan.

0: Secara resmi, kegiatan Mania Manifest 2026 dinyatakan dibuka.
1: Boleh kita berikan tepuk tangannya?

0: Barcelona.
1: Wow, luar biasa sekali. Dan saat ini kita akan mengabadikan momen ini dengan acara foto bersama. Kepada fotografer, dipersilakan.
0: Dan mohon izin Bapak Ibu untuk tetap berkenan di atas panggung. Karena setelah ini, penyerahan piagam penghargaan dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia atas terpilihnya Mania Melefest 2026.
1: Iya, bangga sekali rasanya Kabupaten Nias Selatan. Patut berbangga karena setelah melalui proses kurasi yang ketat dan bersaing dengan ratusan event se-Indonesia, Festival Mania Mele resmi terpilih untuk kedua kalinya sebagai bagian dari 125 karisma event Nusantara bagi Kabupaten Nias Selatan.
0: Boleh dong tepuk tangannya Bapak Ibu?
1: Iya, lebih meriah lagi Bapak Ibu karena ini juga merupakan kebanggaan kita Kabupaten Nias Selatan.
0: Betul sekali. Baik, kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk kembali ke tempat duduk. Dan melalui prestasi ini kita juga diajak untuk menjadikan Mania Mele Festival ini sebagai kebanggaan bersama dan terus dukung agar semakin sukses dan berdampak lebih besar setiap tahunnya.
1: Iya, pastinya.

0: Correi.
1: Vede de un papo. Buon vedere a voi.
2: Ya, baik Bapak Ibu dan seluruh hadirin yang berbahagia, kalau tadi kita menyaksikan acara opening ceremony yang begitu spektakuler, dan saat ini kita akan menyaksikan pagelaran ritual Famate Harimo Vanibo Labele Fatau, yang merupakan sebuah atraksi budaya tradisional yang berkaitan dengan ritual kuno masyarakat Maniamele, yang mana atraksi ini dilaksanakan 7 tahun sekali. Pemangku adat Siulu dan Siila berperan untuk berkumpul bersama, bermusyawarah bersama. Dalam ritual ini, peran ere tidak terlepas sebagai puncak dalam melantunkan doa kuno nias untuk memohon kepada Sang Ilahi dijauhkan dari bala wabah, minta pengampunan dosa-dosa, sekaligus memohon untuk diberi kesuburan dan keberkahan. Puncak usai diarak adalah pematahan dari patung Labele Fatau yang dibuang ke lubuk sungai Fanali Zumali sebagai tanda bahwa dosa umat manusia telah dihancurkan dan dibawa dalam arus sungai. Puncak dari rentetan ritual ini adalah pembaharuan hukum-hukum adat dan akhirnya dimateraikan dengan menyembelih 1 ekor babi yang akan dibagi-bagi rata kepada seluruh masyarakat.
3: Jadi Bapak Ibu, langsung saja, inilah dia pagelaran ritual Famate Harimau Vanibo Labele Fatau.
2: Ia berikan tepuk tangan yang meriah.

0: Emeo, meo hulta, emanya, manya mulo, hey ya ya, why in a
1: Oh, hi.

Manya mulu, hey ya ya, why?

fácil.

Lauberdinaya kue tua.

amai badalul sabo lo beta beta balia

Bani fatene da amada fasi. Yulu ba fasi ila wa ma.

Bueno.

0: Ya, Bapak Ibu, mari berikan tepuk tangan yang meriah untuk atraksi Famata Harimau. Luar biasa sekali, dan perlu kita ketahui bersama bahwa atraksi ini juga setiap tahunnya ditampilkan di event Mania Mole Fest. Dan pada tahun ini ditampilkan dengan versi lengkapnya lagi. Ya, sekali lagi Bapak Ibu beri tepuk tangan untuk para pemuda-pemuda gagah kita.
1: Ya, dan selanjutnya Bapak Ibu kita akan menyaksikan tarian yang lainnya. Nonias, Persatuan dan Kekuatan. Irama dan hentakan kaki memberi pesan luhur untuk terus seirama dalam melangkah untuk merawat persatuan dan rasa saling memberi hormat. Untuk itu, tanpa mengurangi rasa hormat, kami mengundang juga Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan untuk bersama-sama dalam bergandengan tangan dalam melakukan tari Maluaya Sialiga.
0: Iya, dipersilakan Bapak Ibu, dan juga tidak tertutup kemungkinan kepada
1: Bupati Mentawai, Ketua Wakil Ketua DPRD Kepulauan Mentawai, Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, dan Dim mewakili Dan Lanal, anggota DPRD, untuk bersama-sama kita melakukan tarian Maluaya.
2: Ani gak kamu flu, maflu. Jadi pelatuh.

Bapak Ibu, untuk kita ketahui bersama, mohon izin kepada bapak-bapak untuk tetap stay di lapangan. Kita akan lanjutkan dengan mainan bersama. Untuk itu kami turut mengundang kepada kaum para ibu dan seluruh tamu undangan serta para pengunjung menuju ke tengah lapangan untuk menari bersama dalam tarian maina yang akan dipandu oleh SMK Pelayaran.

0: Ya, kami informasikan kepada Bapak Ibu untuk berbaris di tengah lapangan untuk keserentakan menghadap ke panggung.
1: Iya, yang akan dipandu oleh SPPG.
0: Ya, kembali lagi kami informasikan untuk keseragaman bersama, kita akan berbaris bersama menghadap ke panggung dan mainan ini akan dipandu oleh SPPG.
1: Iya, mohon izin Bapak Ibu, kita menghadap panggung utama dan tidak tertutup kemungkinan kepada seluruh Bapak Ibu pengunjung Maria Mole Fest juga untuk maina bersama.
0: Iya, betul sekali, kita bersuka cita menari bersama dalam tarian maina. Dan untuk Bapak Ibu jangan malu-malu, silakan bagi para pengunjung juga kita bermaina bersama.
2: Hei, anak muda. Hah? Lah. Belau ke meci. Kata aku baju lidan wah.

0: si Maina. Dan tentunya Maina ini juga salah satu yang terus diperlombakan dalam event Mania Melefest. Selanjutnya kami mohon kepada yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan berkenan mengunjungi stan-stan UMKM serta menyaksikan atraksi lompat batu dari pemuda-pemuda desa wisata Hili Simaitane.
1: Sore hari ini mari kita nikmati sajian musik dari penyanyi cantik.
0: Wow, saya juga jadi penasaran siapa sih penyanyi cantik kita itu, Yuniar?
1: Ayo penasaran? Langsung saja kita sambut
2: Tasya Zebua.

selamat sore pendengar dan pemirsa RRI Nia Selatan dimanapun Anda berada. Kembali kami pada siaran di sore hari ini. Rangkaian opening ceremony My Nama Love Fest 2026 saat ini yang berlangsung di Desa Hili Simaitane, Kecamatan

yang sudah terlaksana ya pada acara sore hari ini. Dimulai tadi dari prosesi registrasi ulang peserta, kemudian parade peserta lomba ke lokasi acara, kemudian parade penyambutan si Ila dan si Ulu, dan juga penyambutan tamu VIP ya, dan juga adanya parade penyambutan si Ila si Ulu juga sudah terlaksana dengan baik. Kemudian juga tadi ada tari Fame Avo dengan musik gendang. Selanjutnya sambutan Kepala Desa Hili Simaitane juga tadi sudah kita dengarkan. Dan begitu juga dengan Orahua, Orahuhada juga, serta juga ada Famadaya Harimau juga sudah kita saksikan bersama tadinya. Serta adanya juga yang Maina Bersama tadi terakhir yang sudah kita lakukan bersama tadi di ya depan daripada di depan ya di sore hari ini dengan acara rangkaian pada acara Maina Malam Fest tahun 2020 yang sangat meriah sekali.

juga sudah ada di sini yang sudah disediakan oleh panitia seperti jajanan, kuliner, souvenir dan juga telah disediakan oleh panitia yaitu seperti pemandu siap menjelaskan tentang warisan budaya oleh panitia yang ingin mengenal lebih dalam desa Hilisi Maitane seperti Hoho, yakni syair yang telah direstorasi yang bisa didengarkan dan kita pelajari tentang makna nilai-nilai historis dan juga makna-makna restorasi dari Hoho tersebut. Kemudian juga ada artefak-artefak seni rupa dan yang ingin lebih mengenal budaya dan warisan daripada Mainamale Fest tahun 2026 ini juga yang ingin menikmati dan tertarik juga silakan kunjungi.

mengunjungi Omo Hadasebua. Di sini juga pendengar adanya juga tersedia homestay yang disediakan langsung ya dari lokasi Desa Hilisi Maitane untuk menikmati event My Name Love Fest tahun 2026 ini. Lebih

ada kerajinan tangan untuk jadi oleh-oleh atau cindera mata. Dan tentunya juga pendengar dan pemirsa RRNA Selatan, juga dari pantauan kami stan ini para pengunjung juga sangat antusias ya untuk mengunjungi stan-stan UMKM yang juga tersedia di acara ini. Juga di Mainamalas Fest tahun 2026 ini sangat begitu meriah sekali.

acara sudah berakhir dengan sangat meriah sekali ya, dengan para rombongan tamu VIP juga sudah mencek lokasi UMKM yang juga tersedia di belakang. Dan tentunya juga di My Name Love Fest tahun 2026 ini tidak hanya menjadi ajang hiburan ya pendengar, tetapi juga menjadi ruang pelestarian budaya dan juga promosi pariwisata, pembangunan UMKM, serta memperkenalkan kekayaan tradisi yang dimiliki Kabupaten Nia Selatan kepada masyarakat luas. Mendengar dengan pemirsa RRI Nia Selatan, rangkaian kegiatan My Name Love Fest masih akan berlangsung ya selama sepekan ke depan dengan berbagai perlombaan, pameran budaya, pertunjukan seni tradisional atau UMKM, kuliner khas daerah, hingga juga nantinya hiburan rakyat yang telah dipersiapkan oleh panitia. Tentunya My Name Love Fest ini tidak akan berakhir hari di sore hari, tapi juga nanti akan ada malam hari ya. Dengan khusus malam hari ini, masyarakat akan kembali dihibur oleh penampilan artis yang sangat luar biasa, juga akan diisi dengan acara yang telah disiapkan panitia. Diantaranya juga nanti akan tampil artis-artis lokal kita, ada Tasya Jibua bersama Mayer Entertainment, serta penampilan hiburan rakyat lainnya yang siap memeriahkan panggung My Name Love Fest 2026 ini. Dan untuk itu juga kami mengajak seluruh masyarakat Nia Selatan dan sekitar untuk turut hadir dan juga mengikuti, meramaikan serta menyesuaikan dan juga menyukseskan My Name Love Fest 2026 sebagai wujud kecintaan kita terhadap budaya dan warisan leluhur. Kami juga informasikan bahwa nantinya juga pada acara sore hari ini juga nanti ada lomba maina kreasi dan juga adanya acara-acara hiburan dan dopres tentunya. Jadi pendengar dan pemirsa jangan lewatkan untuk terus hadir dan mengikuti acara ini sampai akhir nantinya. Dan saya Putri Duha bersama teknisi luar RRI Nia Selatan pamit undur diri pada sore hari ini. Terima kasih juga atas kebersamaan Anda dalam siaran langsung opening ceremony My Name Love Fest 2026. My Name Love Fest pada tahun 2026 sangat luar biasa sekali, dan selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dan juga acara My Name Love Fest selama sepekan ke depan di tahun 2026 ini. Tetap dengarkan RRI Nia Selatan di frekuensi 93,1 FM, tonton secara live visual juga Facebook RRI Nia Selatan, dan sampai jumpa pada liputan berikutnya. Saya Putri Dua dan juga rekan siar di lapangan juga pamit undur diri. Sampai jumpa, selamat sore, Ja Ahubu.

informasi dan inspirasi. Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.
1: Selamat sore pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada. Pendengar, baru saja kami hadirkan untuk Anda pelaksanaan siaran langsung, siaran reportase, opening ceremony Mania Melefest 2026 live dari lokasi Desa Hili Simaitane, Kecamatan Mania Mele, Kabupaten Nia Selatan, yang disiarkan secara langsung melalui siaran RRI Nia Selatan di FM 93,1 MHz dan dapat tadinya Anda tonton di live Facebook YouTube RRI Nia Selatan. Nah, tentunya di sore hari ini keseruan semakin lebih meriah lagi ketika kita berada di lokasi ya. Untuk Anda yang saat ini dengan menikmati dari suasana libur Anda sudah berada di lokasi Mania Mele Fest 2026. Selamat menikmati dari kegiatan-kegiatan hiburan rakyat yang akan disajikan, ditampilkan di Mania Mele Fest 2026 dan beberapa kegiatan lomba juga. Dan Anda juga bisa menikmati beberapa jajanan-jajanan kuliner UMKM dan beberapa souvenir-souvenir menarik yang bisa menjadi sebuah oleh-oleh untuk dibawa pulang ketika Anda berada di Mania Mele Fest. Datang dan kunjungilah kegiatan Mania Mele Fest 2026 dan acara ini berlangsung selama sepekan ya, selama satu minggu yang nantinya akan closing ceremony dilaksanakan, dijadwalkan pada kalender minggu depan, tepatnya tanggal 21 Juni 2026. 26 ya. Baik, tadinya bersama reporter lapangan Putri Maria Duha. Baik, pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada, bersama kami yang bertugas, saya Putra masih akan terus bersama dengan Anda menemani suasana sore Anda saat ini dan kita akan terus hadir menemani suasana sore Anda dengan menghadirkan lagu hiburan populer Indonesia untuk Anda hingga ke formasi pukul 18 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami sampaikan untuk Anda pendengar, nantinya pada pukul 18 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, sembari menantikan saat kami kumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah Nia Selatan dan sekitarnya, lagu-lagu bernuansa religi nantinya kami hadirkan untuk Anda. Dapat kami sampaikan untuk pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kabupaten Nia Selatan hari ini, edisi Minggu tanggal 14 Juni 2026 dapat dilaksanakan pada pukul 18 lewat 38 menit waktu Indonesia Barat. Baik, untuk saat ini pendengar, kami menghadirkan menemani suasana sore Anda, lagu-lagu hiburan populer Indonesia dan beberapa informasi-informasi menarik aktual lainnya. Tetaplah bersama kami RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi.

Di 93,1 FM Mararinya Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda semua yang sedang menikmati dari suasana libur Anda saat ini. Anda yang berlibur dengan beberapa rute tempat kunjungan wisata yang Anda datangi saat ini, kunjungi. Ya, hati-hati selalu dari setiap keadaan yang Anda dapatkan ya. Tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kalau kita selalu safety dari setiap keadaan ya. Pastikan ketika Anda bersama dengan keluarga saat ini, jangan sampai Anda ya tadinya Anda kurang mengontrol ya dari sebuah kondisi-kondisi dari keluarga sehingga terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jangan sampai hal itu terjadi. Dan Anda dengan rute perjalanan yang cukup jauh saat ini usai menikmati dari suasana libur panjang Anda dengan mengunjungi beberapa tempat objek wisata, Anda harus tetap berhati-hati selama berkemudi. Baik Anda pengguna sepeda motor maupun kendaraan roda 4, tetap fokus ya, tetap konsentrasi selama berkemudi. Dan kami berdoa untuk Anda supaya Anda bisa sampai di tempat tujuan dengan selamat ya. Bersama kami yang bertugas saat ini, saya Putra masih akan terus bersama dengan Anda hingga ke formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan lagu hiburan populer Indonesia kami masih putarkan untuk Anda hingga ke formasi pukul 18 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Di jam 18 lewat 20 menit nantinya kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa religi menemani suasana sore Anda sembari menantikan saat kami kumandangkan seruan azan maghrib. Weekend dengan suasana pekerjaan rumah saat ini, Anda yang disibukkan dengan kerjaan rumah, tetap semangat, jangan mengeluh dari setiap pekerjaan karena ini juga sangat penting ya, ketika kita beres-beres, bersih-bersih rumah ya kan, ini sangat penting dan sangat baik untuk kenyamanan kita di rumah. Karena kenapa? Senin sampai Jumatnya kita dihadapkan dengan rutinitas di luar rumah, jadi tidak ada waktu dan kesempatan untuk melakukan kegiatan beres-beres atau bersih-bersih rumah. Inilah momennya ya, di suasana hari libur seperti ini ya. Tetap semangat untuk Anda semua. Dan saat ini kami masih terus hadir dengan lagu-lagu hiburan populer Indonesia untuk Anda. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Dari 93,1 FM RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda di kesempatan sore hari ini. Kebersamaan kita hingga ke formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk edisi hari ini, tepatnya edisi Minggu tanggal 14 Juni 2026. Tadinya pendengar, kami telah menghadirkan ya siaran langsung, siaran reportase pelaksanaan opening ceremony ya Mania Malo Fest 2026 yang ini merupakan event nasional, event tahunan yang dilaksanakan di pemerintah desa Hilisimaitane, Kecamatan Maniamele, Kabupaten Nia Selatan. Dan tahun ini ya, di mana hari ini tepatnya tadinya pukul 15 waktu Indonesia Barat, RRI Nia Selatan berkontribusi ya mensupport kegiatan dari Maniamele Fest 2026 lewat siaran langsung dari opening ceremony Maniamele Fest 2026 yang berlokasi di Desa Hilisimaitane, Kecamatan Maniamele, Kabupaten Nia Selatan. Sukses berjalan dengan baik dan lancar, tadinya dihadiri langsung dan dibuka secara resmi oleh kepala daerah ya, pemerintah daerah Kabupaten Nia Selatan bersama dengan bupati dan wakil bupati Nia Selatan dan beberapa tamu-tamu lainnya dari Kementerian Pariwisata dan dinas-dinas terkait ikut hadir ya mensukseskan opening ceremony Maniamele Fest 2026 di Desa Hilisimaitane, Kecamatan Maniamele, Kabupaten Nia Selatan. Baik, pendengar RRI Nia Selatan, di mana saja Anda berada, acara ini selama sepekan, jadi Anda masih punya waktu dan kesempatan untuk bisa hadir karena banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada pelaksanaan Maniamele Fest 2026. Ada beberapa kegiatan perlombaan, kemudian juga di sana juga banyak ya, Anda akan melihat ya beberapa souvenir atau aksesoris yang bisa Anda bawa pulang menjadi sebuah oleh-oleh ketika Anda datang di Desa Hilisimaitane ya, dan ada beberapa stan-stan UMKM juga ya. Jadi Anda tidak akan merasa kesepian, Anda tidak akan merasa sunyi ya kan. Anda tidak akan merasa susah untuk mendapatkan cemilan-cemilan yang enak, yang menarik Anda bisa dapatkan karena di sana akan sudah berdirinya stan-stan UMKM ya. Anda bisa jajan di sana ya kan, dan beli cemilan di sana sambil menonton dan menyaksikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Maniamele Fest 2026 selama sepekan ini ya. Yang mana dari informasi update kita peroleh untuk closing dari seremoni Maniamele Fest 2026 akan dilaksanakan pada kalender minggu depan ya, tepatnya tanggal 21 Juni 2026 ya. Baik, pendengar RRI Nia Selatan, di mana saja Anda berada, saya Putra masih akan terus bersama dengan Anda. Kebersamaan kita hingga ke formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih banyak program-program lainnya kami hadirkan untuk Anda. Dan juga kami sampaikan di mana nantinya pendengar pada pukul 18:28 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa religi sembari menantikan saat kami kumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah Nia Selatan dan sekitarnya. Dapat kami sampaikan untuk pelaksanaan ibadah sholat maghrib hari ini, edisi Minggu tanggal 14 Juni 2026 dapat dilaksanakan pada pukul 18:38 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi, dapat dilaksanakan pada pukul 18:38 waktu Indonesia Barat. Dan untuk saat ini pendengar, kami masih terus hadir dengan lagu-lagu populer Indonesia. Ada dua lagu populer Indonesia yang masih akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan sore hari ini sebelum kita beralih ke lagu-lagu bernuansa religi. Dari kami yang bertugas, saya Putra mengucapkan selamat sore untuk Anda dan selamat mendengarkan.

0: Selamat sore pendengar RRI dan selatan di mana saja Anda berada. Pendengar, kami sudah untuk Anda untuk lagu populer Indonesia sore hari ini. Dan seperti yang kami sampaikan untuk Anda, menantikan saat kami kumandangkan suran azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Selatan dan sekitarnya, di mana untuk edisi hari ini Minggu tanggal 14 Juni 2026 dapat dilaksanakan pada pukul 18:38 waktu Indonesia Barat. Untuk saat ini kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa religi.
1: Channel informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: hadha iqbalu laylika wa idbaru naharika wa aswatu du'aika faghfir li. Ya Allah, kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah aku.
1: RRI Nia Selatan mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

informasi dan inspirasi. Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

informasi dan inspirasi. Pro 1. Saatnya Anda mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desil 1 atau desil 2.
2: Program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, masyarakat mengeluhkan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 14 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Ia menyebut bahwa program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu. Selengkapnya, Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
3: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga miskin dan rentan yang berada pada kelompok desil 1 dan desil 2. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama calon siswa dan orang tua Sekolah Rakyat di Sentra Abiseka Pekanbaru pada Minggu siang. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial berdialog langsung dengan calon siswa tingkat SMP serta orang tua mereka. Saat ini Provinsi Riau memiliki 2 sekolah rakyat yang telah beroperasi sejak Juli 2025, yakni Sekolah Rakyat Menengah Pertama dan Sekolah Rakyat Menengah Atas.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desil 1 atau desil 2. Umumnya ini tentu menjangkau mereka yang tidak sekolah, belum sekolah maupun putus sekolah dan berpotensi putus sekolah. Untuk itulah kita harapkan benar-benar keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria yang bisa sekolah di sini. Sesuai arahan Presiden, penjangkauan tidak boleh ada suap-penyuap, tidak boleh ada bayar-membayar, tidak boleh ada titipan. Ya, menteri tidak boleh titip, gubernur tidak boleh titip, bupati wali kota tidak boleh titip. Yang boleh sekolah di sini adalah mereka yang memang memenuhi kriteria, dijangkau oleh petugas, kemudian diajak bicara orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah setuju, maka akan ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, setelah itu diteruskan ke kami untuk kita tetapkan secara resmi sebagai siswa sekolah rakyat.
3: Salah seorang orang tua siswa, Noni, mengaku merasakan langsung manfaat program Sekolah Rakyat bagi anaknya. Anak pertamanya telah menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat selama hampir 1 tahun, sementara anak keduanya kini juga akan bergabung sebagai siswa baru. Ia menuturkan sejak bersekolah di Sekolah Rakyat, perkembangan anaknya terlihat sangat positif, baik dari segi akademik, kedisiplinan, maupun pembinaan keagamaan.
4: Perkembangan anaknya jauh ke lebih positif lagi, dan alhamdulillah juga karena saya sudah merasa manfaatnya untuk anak saya, dan sekarang adiknya pun saya masukkan juga sekolah di sini. Dan saya berharap mudah-mudahan anak kami bisa sukses dengan program Bapak Presiden kita.
3: Pemerintah berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi SPPG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan
6: Dewan Ekonomi Nasional atau DEN melakukan survei dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hasilnya, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG juga telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Sekretaris DEN Septian Haryo Seto menjelaskan, hasil dari survei DEN, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing-masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Hal itu disampaikan oleh Sep dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik, ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada. Yang ketiga, temuan kita adalah tenaga kerja itu hampir 99% memang dari warga sekitar.
6: Sementara itu, di kesempatan terpisah, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mendukung penuh program MBG. Menteri Bahlil mengatakan pernah mengalami busung lapar ketika masih kanak-kanak karena keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu, ia meminta MBG agar terus dilanjutkan.
7: MBG itu adalah bagus, tapi saya mau sampaikan bahwa jangan dipelintir. MBG itulah makanan bergizi. Program ini adalah kita program harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busung lapar, saya katakan bahwa program makanan bergizi gratis inilah program mulia. Kalau ada kekurangan, ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan.
6: Kendati demikian, DEN mendorong ruang perbaikan khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. DEN menilai dampak ekonomi ditimbulkan oleh program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax pada 10 Juli yang lalu, masyarakat mengeluhkan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pemerintah menegaskan stok BBM aman sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panic buying. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
8: Lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam
9: di SPBU. Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Sitoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Sitoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
10: Kalau melihat kondisi untuk antri, ya tidak mungkin kita tidak pungkiri. Ini hanya saja karena panik saja, menyangka bahwa ini terjadi kenaikan. Pertamax mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Oh, tidak. Jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM khusus di Kota Gunung Sitoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
9: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Sitoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya, kondisi bisa normal kembali, supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
8: Duh, asli ya, lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, nggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa ada apa ya dengan SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita, soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tetapi ya terganggu gara-gara harus antri berjam-jam di SPBU.
9: Saat ini, sejumlah SPBU di Kota Gunung Stoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bolole, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, Jemaah Haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikat umroh sunnah di Bir Ali. Mikat adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji atau umroh dan menggunakan baju ihram. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
12: Tempat di Tanah Suci Arab Saudi mengar bagi jemaah haji Indonesia, Bir Ali adalah salah satu tempat yang tidak asing. Pasalnya jemaah haji asal Indonesia biasanya menggunakan tempat ini sebagai mikot. Mikot adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji dan umroh dan menggunakan baju ihram, sehingga mulai dari tempat itu ia harus menghindari larangan dan pandangan dalam ibadah haji. Salah satu jemaah haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikot di Bir Ali. Berikut keterangan daripada Abdul Aziz.
13: Ya, saya kebetulan dari Madinah mau ke Mekah, sekaligus sebelum berangkat ke Mekah kita ambil mikot di Bir Ali ini, mikot untuk umroh.
12: Dan dengar masjid Bir Ali dibangun dengan das antena berbentuk segi empat menyerupai sebuah benteng. Bangunan utama masih berada di tengah-tengah dikelilingi dengan koridor panjang. Koridor itu dihiasi dengan arched yang bagian sisi dalamnya berwarna merah-merahan, sedangkan di tembok luar bangunannya lebih banyak didominasi oleh warna krem. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana sebanyak 1.660 jemaah haji yang tergabung dalam 4 kloter hari ini pulang ke Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatul Darain. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter asal Debarkasi Banten, 2 kloter Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 1 kloter dan Debarkasi Jakarta Bekasi yang juga 1 kloter. Diawali kepulangan jemaah haji asal Lampung, Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 2.05 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines SP5460. Disusul sebanyak 441 jemaah haji yang mendarat pada pukul 17.15 petang tadi menggunakan Saudi Airlines SP5474. Kemudian sebanyak 389 jemaah haji asal Banten yang akan mendarat pada 19.45 waktu Indonesia Barat nanti malam menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7316. Salah satu jemaah haji asal Banten, Salswati bin Mujenah, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu lagi dengan keluarga. Berikut adalah kutipan dari salah satu jemaah haji dari Banten.
15: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan oleh Nabi.
14: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Banjarmasin, di mana fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berjalan lancar. Kloter 8 yang membawa 360 jemaah dan petugas tiba dari King Abdul Aziz Jeddah melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin. Rizky.
16: Fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Hingga hari ini, Minggu 14 Juni 2026, kelompok terbang atau kloter 8 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru setelah menempuh perjalanan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah di Arab Saudi. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8408 mendarat sekitar pukul 14.20 WITA dengan membawa ratusan jemaah dan petugas haji yang berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, menyampaikan kloter 8 Debarkasi Banjarmasin berjumlah 360 jemaah dan petugas haji. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Palangkaraya, dan Kota Waringin Timur. Berikut penuturannya untuk RRI.
17: Jumlah jemaah dan petugas yang pulang pada kloter 8 itu berjumlah 360. Dan sampai hari ini jumlah jemaah dan petugas yang sudah sampai ke debarkasi dari kloter 1 ke kloter 8 itu berjumlah 2.870 jemaah dan petugas. Dan untuk kloter 8 ini alhamdulillah itu lengkap, berangkat 360 dan pulang 360.
16: Setibanya di debarkasi, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Bidang Kesehatan PPH Debarkasi Banjarmasin. Pemeriksaan dilakukan meliputi pengecekan suhu tubuh dan pemantauan kondisi kesehatan untuk memastikan jemaah dapat melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing dengan aman. Pihak PPH menyebutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas kesehatan berjalan lancar. Sinergi antara instansi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan optimal setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, para jemaah terlebih dahulu beristirahat di asrama haji. Mereka juga disuguhi makanan khas daerah berupa soto banjar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penyambutan dan pelayanan kepada para tamu Allah yang baru kembali dari tanah suci. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Dengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 15 Juni 2026. Bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di barat Bengkulu, Selat Makassar, Timur Filipina, dan di Samudra Pasifik Utara Papua yang menginduksi terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan angin atau konvergensi di Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, dan di sekitar pusat pola siklonik. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sawu, di Laut Timur, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, Lampung, dan Bandung. Kemudian, untuk potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Jakarta, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan sebagian besar Kalimantan. Serta terdapat potensi cerah berawan dan berawan tebal di Banda Aceh dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kendari, Mamuju, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Manokwari, dan Merauke, serta potensi asap atau kabut terdapat di Mataram dan Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana PBB melaporkan bahwa jumlah serangan pemukim Israel di tepi barat telah melampaui 1.000 insiden sepanjang tahun ini. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan pada properti warga Palestina. Data tersebut disampaikan oleh kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan. Pada Kamis 11 Juni 2026 kemarin. OCHA menyebut lebih dari 230 komunitas di seluruh tepi barat terdampak oleh serangan tersebut. Menurut lembaga itu, kekerasan pemukim terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir dan berdampak luas terhadap kehidupan warga Palestina. Lembaga tersebut mencatat lebih dari 2.200 warga Palestina terpaksa mengungsi sepanjang tahun ini akibat kekerasan pemukim dan berbagai pembatasan akses. Kita beralih ke informasi olahraga. Usai finish di posisi 3 pada turnamen Piala AFF 2026, pelatih timnas U19 Nova Arianto akan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam skuad untuk persiapan di turnamen berikutnya. Berikut laporan Raihan Putri dari RRI Medan.
1: Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat.
2: Tim Garuda Muda Indonesia berhasil menutup turnamen Asian Football Federation AFF Under-19 2026 dengan meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Kamboja 1-0 pada laga perebutan tempat ketiga. Pelatih Timnas Indonesia Under-19 Nova Arianto mengaku bersyukur atas pencapaian timnya yang berhasil finish di posisi ketiga. Menurutnya, sejak awal turnamen, tujuan utama tim adalah mengukur sejauh mana kualitas skuad Garuda Muda sekaligus melihat perkembangan para pemain dalam atmosfer kompetisi internasional. Nova menilai para pemain telah menunjukkan performa yang cukup baik sepanjang turnamen, mulai dari fase grup hingga babak semifinal. Ia mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu tampil maksimal dan menunjukkan perkembangan positif. Nova menambahkan, hasil dari Piala AFF Under-19 akan menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih sebelum menghadapi agenda yang lebih besar, termasuk kualifikasi Piala Asia U20. Menurut Nova, aspek fisik pemain masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan.
1: Tapi memang sekali di awal tujuan kita mengikuti Piala AFF ini adalah bagaimana kita ingin melihat secara kualitas tim ini ada di mana. Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat selama pertandingan. Yang pertama menuju ke kualifikasi, setelah ini kita akan melakukan evaluasi. Catatan besar kami adalah pemain untuk jam terbang pemain. Dan kedua juga masalah training camp, pastinya selain kita akan komunikasi dengan PSSI karena sekali masalah fisika menjadi menurut saya menjadi catatan yang sangat-sangat besar buat saya.
2: Sementara itu, pemain Timnas Indonesia Under-19 Irpani Siregar turut mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnya pada laga perebutan tempat ketiga. Irpani menambahkan, meski berhasil meraih peringkat ketiga, para pemain tetap akan melakukan evaluasi bersama.
3: Pertama-tama, kita semua pemain sangat bersyukur kepada pertandingan hari ini. Tentunya kita tidak melalui kami semua, tapi sekali lagi kita sangat bersyukur dengan hasil hari ini untuk depan. Dan kami selalu evaluasi untuk depan.
2: Sebelumnya, Australia keluar sebagai juara Piala AFF Under-19 2026 setelah mengalahkan Thailand 2-0 di laga final. Thailand menempati posisi kedua, sedangkan Indonesia mengakhiri turnamen di peringkat ketiga. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: saja Anda ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Dan kini kembali bersama RRI Nias Selatan di acara selanjutnya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada. Pendengar, baru saja kita mengikuti warta berita sentral dari Pro 3 RRI Jakarta pukul 19 waktu Indonesia Barat dan tadinya berakhir di studio melanjutkan pukul 19 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda pendengar. Tentunya kebersamaan kita hingga ke permas pukul 20 waktu Indonesia Barat yang akan melanjutkan kebersamaan kita. Dan nantinya pada pukul 20 waktu Indonesia Barat Anda akan ditemani oleh rekan siar lainnya yang akan melanjutkan kebersamaan kita hingga tutup siaran nantinya pada pukul 24 waktu Indonesia Barat bersama Putri Maria Duha. Hadir untuk Anda nantinya pendengar menemani suasana malam Anda di edisi Minggu malam tepatnya tanggal 14 Juni 2026 pukul 20 hingga ke formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baik, tentunya untuk Anda di malam hari ini yang sedang menikmati makan malam Anda, dari kami yang bertugas mengucapkan selamat menikmati makan malam untuk Anda. Anda yang saat ini juga tengah duduk santai ngobrol bersama keluarga ataupun teman-teman Anda di luar sana, selamat bersantai untuk Anda. Dan tak lupa kami menyapa dari Anda saat ini yang mungkin saat ini mendapatkan suasana tugas malam ya, atau piket ataupun dinas malam, kami ucapkan semangat bertugas untuk

Anda. Semoga hari ini Anda bisa melewati tugas Anda dengan baik hingga batas waktu dari yang sudah ditentukan ya. Baik, pendengar RRI Nia Selatan dimana saja Anda berada, berbagai informasi-informasi menarik lainnya di musik dan informasi menghadirkan lagu hiburan populer Indonesia dan juga informasi-informasi menarik lainnya kami sampaikan untuk Anda di malam hari ini. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi.

Dari 93,1 FM Arena Selatan, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di malam hari ini. Kami ucapkan selamat malam, selamat bergabung untuk Anda pendengar. Dari kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda hingga ke formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nantinya tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, Anda akan ditemani oleh rekan siar lainnya. Di mana untuk malam hari ini, untuk edisi Minggu malam 14 Juni 2026, Anda akan ditemani oleh rekan siar Putri Maria Duha yang akan melanjutkan kebersamaan kita hingga tutup siaran nantinya pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, kami ucapkan selamat malam, selamat bersantai untuk Anda, bagi Anda yang bersantai, dan selamat menikmati makan malam untuk Anda yang saat ini tengah menikmati makan malam Anda. Baik Anda yang menikmati saat ini bersama keluarga ataupun teman-teman ya. Baik, pendengar RRI Nia Selatan, di mana saja Anda berada, tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat nantinya juga akan ada pemutaran drama mini yang akan hadir untuk Anda. Dan tentunya drama mini ini kami hadirkan untuk Anda setiap harinya pukul 20 waktu Indonesia Barat. Adapun drama mini yang kami putarkan untuk Anda di malam hari nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat, yakni dengan judul Kurir Tengah Malam, persembahan dari RRI Ambon. Kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Baik, pendengar RRI Nia Selatan, di mana saja Anda berada, lagu hiburan populer Indonesia masih terus kami hadirkan untuk Anda hingga ke formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pastikan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi.

Dari 93,1 FM RRI Nia Selatan. Dan tidak terasa saat ini di studio menunjukkan pukul 19.55 menit waktu Indonesia Barat. Dan sebentar lagi pendengar, untuk Anda lagu hiburan populer Indonesia kami sudahi untuk Anda, dan nantinya Anda akan ditemani oleh rekan siar Putri Maria Duha yang akan melanjutkan kebersamaan kita ke formasi pukul 20 dan nantinya dengan program-program lainnya. Dapat kami sampaikan untuk Anda pendengar RRI Nia Selatan, di mana saja Anda berada, nantinya tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat akan adanya pemutaran mini drama untuk malam hari ini, edisi Minggu tanggal 14 Juni 2026 dengan judul Kurir Tengah Malam, persembahan dari RRI Ambon. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami RRI Nia Selatan. Dan tidak terasa saya Putra pamit undur diri menemani suasana malam Anda saat ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga ke formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda dan sampai jumpa.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.
1: Mini drama Kurir Tengah Malam.

0: Maya, lihat brokoli ini. Layu. Bilang ke Pak Sobari, kalau dia kirim sampah lagi, aku putuskan kontraknya.
1: Tenang, Arya. Pak Sobari itu supplier terbesar di kota. Kalau kita putus, kita tidak punya stok untuk dinner besok.
0: Restoran kita, Guri Rasa, sudah banyak dapat sorotan. Bahkan banyak yang sudah mereview jelek di Google Maps.
2: Semua orang hanya peduli uang. Tidak ada lagi yang peduli pada kualitas bahan.

Kenapa menu yang aku buat selalu begini rasanya? Bahan Pak Sobari tidak segar. Siapa di luar? Kosong. Tapi ada kantong plastik, tahu sutra, dan jahe merah. Wanginya kuat sekali. Siapa yang meninggalkan ini? Bahan bagus tidak harus mahal.

0: Luar biasa. Teksturnya lebih padat dari kiriman Pak Sobari. Mari kita coba olah.
1: Wow, Arya. Sup tahu ini rasanya hangat. Seperti masakan rumah, tapi naik kelas. Dari mana bahannya?
0: Seseorang meninggalkannya di pintu semalam, tapi tidak ada

0: Koran-koran, berita hari ini, restoran Buri Rasa dapat bintang kuliner baru. Koran-koran.
1: Hey Reno, sini.
2: Ya, Chef Arya. Mau koran atau mau kasih saya bekal?
1: Ini ada pasta. Saya sudah panaskan, masih enak. Ambillah.
2: Terima kasih, Chef. Chef selalu memberikan aku makanan.
1: Setiap 2 hari sekali, bahan-bahan aneh tapi berkualitas muncul di pintu belakang. Kemarin tahu, sekarang ubi ungu, jamur kuping, hingga cabai rawit yang sangat segar.
3: Maya, dengar ya, harga pupuk naik. Jadi, harga sayur juga naik 20%. Mau terima atau cari orang lain?
4: Tapi Pak Sobari, kualitas barang Bapak itu menurun.
3: Heh, di kota ini semua koki tunduk pada saya. Tidak ada yang paling komplit dalam menyediakan bahan makanan. Paham?
1: Tidak semua koki, Pak Sobari. Keluar dari sini, kita putus kontrak.
4: Arya, kamu gila.

0: Berhenti di situ.
1: Aduh, sakit.
0: Reno, jadi selama ini kamu...
2: Maaf, Chef. Saya cuma mau bantu. Saya lihat saya pusing terus sama kiriman sayur yang jelek.
0: Tapi dari mana kamu dapat bahan-bahan sehebat itu, Reno? Kamu mencuri.
2: Bukan, Chef. Saya kan kerja bantu angkut di pasar induk tiap subuh. Di sana, pedagang-pedagang besar sering membuat bahan makanan yang tidak masuk standar supermarket. Karena rata-rata bentuknya aneh atau ukurannya beda, Chef. Padahal menurut saya, rasanya paling enak loh, Chef. Jadi, Chef, saya kumpulkan satu-satu. Saya cuci di pancuran pasar, Chef. Lalu saya bawa ke sini sebelum mengantar koran.
0: Kamu melakukan semuanya itu untukku.
2: Chef itu orang pertama yang kasih saya makanan mewah. Jadi saya cuma mau balas budi pakai barang-barang yang orang lain anggap sampah ini, Chef.
0: Reno, mulai besok, jangan ke pasar induk lagi ya jam 1 pagi. Kamu harus sekolah, Reno.
2: Jadi, Chef tidak mau bahan dari saya lagi?
0: Bukan begitu, Reno. Besok, aku yang akan ke pasar induk bersamamu. Kita cari pedagang-pedagang kecil itu. Kita jadikan mereka supplier resmi restoran ini. Dan kamu jadi konsultan bahan makananku.
1: Konsultan? Gaya banget, Chef.
0: Ternyata bahan makanan terbaik tidak ditemukan di katalog mewah, Pak Sobar. Tapi di ketulusan tangan seorang bocah dan sisa-sisa kejujuran di pasar induk.
3: Di balik kemewahan sebuah piring, seringkali ada perjuangan sederhana yang luput dari pandangan mata. Demikian mini drama Kurir Tengah Malam. Pemeran dalam mini drama ini, Jo Surui sebagai Chef Arya, Nita sebagai Maya, Taze the Cook sebagai Pak Sobari, Muksin sebagai Reno, Teknik Rizky dan Mayos, Editing Taze the Cook, dan saya Vini Narator. Sampai jumpa.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu, serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

0: Ya, selamat malam untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali berjumpa dengan Anda di Lintasnya Selatan malam hari ini bersama dengan saya Putri Duha. Selanjutnya yang akan menemani Anda di edisi Minggu 14 Juni 2026. Tepatnya pukul 20.20 menit waktu Indonesia Barat malam hari ini, pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda program Solidia Gloria yang selalu hadir setiap hari Minggunya. Dan kali ini kita bergabung dan bersama dengan Youth Battle Indonesia atau YBI Gereja Battle Indonesia atau GBI Jalan Baru Teluk Dalam dengan topik yang sangat menarik malam hari ini, peran seorang pemuda di tengah keluarga, gereja, dan bangsa. Dikutip dari Alkitab Yeremia pasal 1 ayatnya yang ke-10. Dan bersama dengan narasumber kita juga kali ini bersama dengan Bapak Kemurahan Waruhu yang pastinya akan bersama kita di Solidio Gloria kali ini. Tetap bersama kami, sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda.
1: Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Solideo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.
2: Shalom.
3: Shalom.
2: Selamat malam teman-teman pemuda GB Jalan Baru, apa kabar?
3: Luar biasa.
2: Terima kasih dan kepada pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Nia Selatan, kembali berjumpa pada malam hari ini dengan program Solideo Gloria bersama Youth Battle atau YBI Gereja Battle Indonesia GB Jalan Baru Teluk Dalam dengan tema atau topik yang kita bahas malam hari ini tentang peran seorang pemuda di tengah keluarga, gereja, dan bangsa. Dengan kutipan firman Tuhan dari Yeremia pasal 1 ayat yang ke-10. Dengan narasumber kita, Bapak yang terganteng yang ada di tengah-tengah kita pada malam hari ini.
3: Haleluya.
2: Terima kasih Pak Magibi sudah berkenan hadir di studio.
3: Terima kasih.
2: Pada malam hari ini. Dan sebelum kita jauh untuk berfilosofi pada malam hari ini mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Namun sebelum kita berdoa, kita memuji Tuhan dengan pujian, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku.

0: Allah yang kami sembah di dalam anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada malam hari ini Tuhan, kembali kami menaikkan segala ucapan syukur di hadapanmu. Jikalau pada waktu ini Tuhan beri waktu bagi kami untuk boleh bersama-sama berfelosi pada malam hari ini, bahkan boleh menyampaikan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambamu pada malam hari ini Tuhan. Satu yang kami rindukan adalah karena firman-Mu adalah dasar dari hidup kami. Firman-Mu yang berdaulat atas hidup kami. Kami rindu tetap terkoneksi dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Oleh karena itu teman-teman pemuda yang hadir pada malam hari ini di studio, Tuhan kau berkati kami semua, urapi kami. Terlebih hamba-Mu yang akan memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Perlengkapi hamba-Mu dengan hikmat marifat surgawi-Mu menjadi bagian dalam hidup hamba-Mu. Sehingga para pendengar dan pemirsa yang menyaksikan pada malam hari ini, mereka boleh diberkati, dikuatkan. Bahkan mereka boleh senantiasa mendapatkan jawaban bagi setiap pergumulan mereka. Terlebih pemuda-pemudi di luar sana yang belum mengenal Tuhan, kami rindu melalui pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini, mereka juga boleh dikuatkan, bahkan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dari awal pertengahan sampai berakhirnya acara fellowship kami pada malam hari ini, kami hanya pertaruhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami tidak mengizinkan kuasa lain untuk campur tangan pada malam hari ini. Kami hanya rindu kuasa Allah, Roh Allah sendiri yang leluasa bekerja dan berkarya di tengah-tengah kami, bahkan di studio pada malam hari ini. Terpuji-puji namamu Tuhan, kemuliaan hanya bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu pendengar dan pemirsa RRI Persatuan Selatan, mari tetap saksikan program Solideo Gloria pada malam hari ini. Percayalah, setiap firman yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan memberkati, menguatkan pendengar dan pemirsa. Oleh karena itu langsung saja kita serahkan kepada Bapak Narasumber kita pada malam hari ini. Silakan.
1: Baik, terima kasih. Shalom, selamat malam.
2: Shalom.
1: Shalom.
2: Shalom.
1: Shalom. Pendengar setia RRI Pro Satunia Selatan dan teman-teman pemuda dari GBI Jalan Baru. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini saya diberikan waktu untuk menyampaikan firman Tuhan lewat program Solideo Gloria. Dan saya percaya pada malam hari ini kita akan mendapatkan sesuatu hal yang baru.
2: Amin.
1: Terkhusus untuk pemuda-pemuda dan terkhusus lagi untuk pemuda GBI Jalan Baru.
2: Amin.
1: Pada khususnya dan pada umumnya pada gereja-gereja dimanapun berada. Nah, pada malam hari ini saya mau bicara tentang peran seorang pemuda di tengah-tengah keluarga, gereja, dan bangsa. Mari kita buka Alkitab kita. Kita baca dari Yeremia pasal 1 ayatnya yang ke-10. Mari kita sama-sama membaca. 1, 2, ya. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Saudara-saudara yang kasihi oleh Tuhan, kita perlu tahu siapa itu Yeremia. Nah, Yeremia ini adalah seorang nabi besar di Perjanjian Lama. Dia tinggal di daerah Anatot sekitar 6 km dari Laut Yerusalem. Dan dia mempunyai papa seorang nabi juga yang bernama Hilkia. Jadi mereka ini keturunan nabi semua. Nah, Nabi Yeremia ini dia dipanggil oleh Tuhan pada masa mudanya. Tidak disebutkan umur berapa dia pada saat itu. Yang disebut Alkitab bahwa dia masih muda. Kalau kita perhatikan orang yang masih muda itu sekitar umur 12 sampai ke 20 tahun lah. Jadi disitulah umurnya pada waktu itu dipanggil untuk melayani Tuhan pada saat itu menjadi seorang nabi. Nah, kita mau lihat Nabi Yeremia ini melayani Tuhan sekitar 40 tahun lamanya. Ya, sangat lama. Dan apa yang menjadi inti daripada yang dibicarakan oleh Yeremia pada saat itu adalah menentang ketidakadilan, penyembahan berhala, dan nubuatan palsu. Karena pada saat itu memang ada orang yang bernubuat, tapi nubuatannya palsu.

0: nggak mungkin saya pelayanan, ya. Tetapi sebenarnya pada saat muda itu adalah kesempatan bagi kita untuk mengabdi kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan. Karena ketika kita sudah tua, nggak mungkin lagi kita pelayanan, ya. Sudah berumur, sudah sakit-sakitan. Nah, ini kesempatan bagi kita sebagai pemuda untuk melayani Tuhan. Banyak pemuda merasa bahwa usia muda menjadi penghalang untuk melayani Tuhan. Namun Alkitab menunjukkan bahwa pemuda-pemuda sangat luar biasa kalau memberikan hatinya untuk pelayanan. Ya. Usia bukanlah halangan bagi Tuhan untuk memakai seorang pemuda, tetapi hatinya yang diberikan untuk pelayanan. Mari gunakan masa muda kita hari-hari ini untuk melayani Tuhan. Nah, yang pertama, peran pemuda bagi keluarga. Pemuda adalah harapan dan masa depan keluarga. Menjadi teladan dan berkat kasih dalam keluarga. Kalau kita lihat 1 Timotius pasal 4 ayat 12, saya akan bacakan buat kita. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ini adalah peran pemuda di tengah-tengah keluarga. Kita harus menjadi berkat, baik lewat perkataan kita. Ada banyak pemuda-pemuda sekarang ini menyampaikan sesuatu dengan kasar, ya, ya. Bahkan ada pemuda-pemuda yang sering membentak papa mamanya. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan keluarga. Tidak menjadi teladan lagi, ya. Kalau dikatakan 1 Timotius pasal 4 tadi ayat 12, dia katakan bahwa kita itu harus menjadi teladan dalam perkataan kita, di dalam tingkah laku, ya. Kita ini harus tampil beda dengan pemuda-pemuda yang lain. Karena kita ini adalah sudah ditebus oleh Kristus. Nah, kita sebagai pemuda harus tampil beda. Ya, di mana kita harus tampil beda? Di dalam perkataan kita, tingkah laku kita, dalam kesetiaan kita, bahkan dalam kesucian kita. Nah, itu ini yang Tuhan tuntut bagi setiap pemuda di tengah-tengah keluarga kita. Yang kedua, apa peran pemuda? Membantu orang tua, meringankan beban orang tua dalam pekerjaan rumah tangga. Ya, ada banyak pemuda yang saya melihat sekarang ini bukan membantu orang tua lagi, tapi malah menyusahkan orang tua. Saya percaya pada malam hari ini mari kita ambil peran sebagai pemuda Kristen yang takut akan Tuhan.
1: Amin.
0: Ya, kita harus membantu orang tua kita. Jangankan dulu kita bantu orang tua, ya, kalau kita tidak susahkan orang tua saja itu sudah syukur sekali, apalagi kalau membantu orang tua lagi. Yang ketiga, sebagai penyambung komunikasi, menjadi jembatan komunikasi yang baik antara orang tua dan generasi yang lebih muda, ya. Ini menjadi penyambung komunikasi antara yang muda dan orang tua, ya. Kalau sering saya katakan itu bahwa kita sebagai pendingin, sebagai air, ya. Mungkin lagi papa lagi marah sama adik kita, kita harus menjadi penengah, ya. Kita juga harus menghargai orang tua. Nah, selanjutnya apa peran pemuda? Mencegah konflik antar generasi, ya, mungkin antara keluarga, antara papa, mama, antara adik, kakak, abang, ya, kita harus menjadi penengah, ya, jangan terjadi konflik yang berkelanjutan.

0: Ketika ada persoalan dalam keluarga, mari ambil peran sebagai pemuda. Ya. Jangan hanya duduk diam. Ya. Kalau ada sesuatu yang terjadi dalam keluarga, Anda harus ambil peran. Ya. Cepat-cepat menyelesaikan. Ya. Katakan kepada orang tua, Pak, enggak boleh seperti itu, Pak. Marah-marah enggak boleh. Begitu juga dengan adik-adik. Harus mengatakan, ya, menyampaikan, hargai orang tua. Ya. Kita menjadi penengah. Yang berikutnya, peran pemuda di dalam gereja. Ya. Pemuda bukan hanya masa depan gereja, tetapi juga bagian penting di dalam gereja. Nah, apa peran pemuda dalam satu gereja? Nah, ini pemuda ini adalah menjadi fondasi dan pilar di dalam satu gereja. Amin. Ya. Apa itu fondasi? Ya. Kalau membangun satu rumah, kalau tidak kuat fondasinya, maka yakin dan percaya bahwa kalau dia ada goncangan, ada angin, pasti akan roboh. Tapi kalau fondasinya kuat, kalau pilarnya kuat, maka gereja itu akan kuat. Nah, ini adalah peran kita di tengah-tengah gereja. Ya. Mari ambil bagian di dalam pelayanan dalam gereja. Ya. Apakah dia sebagai aser, sebagai WL, sebagai singer, pemain musik, apa saja. Mungkin hal yang terkecil, menyapu gereja. Ya. Ngepel gereja. Itu adalah pelayanan dalam gereja. Pelayanan itu sama semua di mata Tuhan. Ya. Pengkhotbah, WL, pemain musik, sama di hadapan Tuhan, tidak ada bedanya. Ya. Mungkin ya anggap mungkin saudara-saudara mengatakan, "Aduh, apa yang saya lakukan ini hanya sebagai seorang pengepel lantai, penyapu." Nah, itu adalah pelayanan. Kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan hati, saya yakin dan percaya Tuhan melihat itu. Tuhan melihat itu. Yang kedua, apa peran seorang pemuda di dalam satu gereja? Yang kedua adalah menjadi inovator. Amin. Yang ketiga, menjadi motivator. Bukan menjadi provokator. Memberikan semangat kepada teman-teman yang lain. Munculkan ide-ide yang cemerlang untuk membangun komunitas daripada pemuda. Ya, apa yang harus kita buat supaya pemuda ini bisa bergairah, bila semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Itu peran pemuda dalam satu gereja. Apalagi menjadi kreator. Apa itu kreator itu? Adalah ada ide-ide yang cemerlang yang diciptakan sehingga pertumbuhan daripada gereja itu ada. Amin. Ya. Nah, ini menjadi PR daripada pemuda-pemuda hari-hari ini. Mari kita jalankan ini. Menjadi pemuda yang tangguh dalam satu gereja. Ya. Ada banyak pemuda-pemuda yang saya melihat memang. Ya. Pokoknya saya gereja deh. Pokoknya saya seorang Kristen, saya harus gereja, itu kan rutinitas. Amen. Tapi gak ada peran yang diambil dalam satu gereja. Nah, ini yang menjadi tugas PR kita sebagai pemuda. Mari ambil bagian dalam pelayanan. Yang berikutnya, menjadi saksi. Ya, menjadi saksi bagi Kristus. Nah, ketika kita sudah diselamatkan, jangan berhenti di situ. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah mereka sudah diselamatkan atau tidak? Ini menjadi PR juga kita. Kita harus menyampaikan kebenaran kepada teman-teman kita. Apakah teman kita sekolah, lingkungan kita. Harus berani menyampaikan kebenaran. Ya. sampaikan kebenaran itu kepada mereka, bahwa hanya Yesus satu-satunya yang menjadi penyelamat kita. Tidak ada siapa-siapa. Jadi pemuda harus berani bersaksi kepada orang lain. Saksikan Yesus yang hidup itu dalam hidupmu. Ya. Ketika mereka melihat nanti perubahan dalam, dulu kawan ini suka bolos di sekolah misalnya contohnya. Suka maki-maki, cakap kotor. Tapi ketika dia sudah berada di komunitas, dalam satu gereja, dia sudah berubah. Nah, orang lain pasti akan bertanya, kok kawan ini bisa berubah? Nah, ini yang kita tampilkan sebagai pemuda-pemuda. Dimanapun kita berada, sekali lagi saya mau katakan, kita harus tampil beda.
1: Amin.
0: Ya, jangan seperti manusia lama lagi. Nah, yang ketiga, peran pemuda di bangsa kita. Saya pernah dengar ada yang disampaikan oleh presiden kita pertama, Pak Soekarno. Dia mengatakan seperti ini, berikan saya 10 orang pemuda, maka saya akan goncang dunia ini. Begitu pentingnya pemuda pada saat itu. Bahkan saya tidak melihat ada sumpah orang tua, ada sumpah ibu, ada sumpah, tetapi yang ada adalah sumpah pemuda. Itu begitu pentingnya pemuda ini di tengah-tengah bangsa kita. Nah, apa perannya? Yang pertama, menjadi agen pembaharuan. Agen pembaruan, berani menyampaikan kebenaran, berani menyampaikan keadilan. Ini yang sering mungkin kita merasa tidak pede karena masih muda. Ketika kita di tengah-tengah komunitas, ada sesuatu yang mungkin itu tidak benar, tidak sesuai dengan Alkitab, tidak sesuai dengan firman, tapi kita takut menyampaikan. Nah, saya ajak semua pemuda dimanapun Anda berada harus berani menyampaikan kebenaran dan keadilan. Amen. Karena itu adalah bagian daripada firman Tuhan. Pemuda menjadi penentu bangsa, masa depan bangsa. Menjunjung tinggi integritas, menolak narkoba, menolak tawuran. Ada lagi yang lagi tren ini sekarang ini, LGBT. Wow. Dan saya melihat sudah ada di daerah kita, Kabupaten Selatan. Teman-teman yang baik hati, ini ambil peran. Anda harus menolak itu. Anda itu harus menyampaikan yang mungkin terindikasi. Sampaikan kebenaran kepada mereka. Karena Tuhan menciptakan manusia itu hanya laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang lain, tidak ada bencong. Tidak ada yang lain, hanya dua yang Tuhan ciptakan. Tapi kenapa ada sampai sekarang hal-hal seperti itu? Laki-laki suka sama laki-laki, perempuan akhirnya ngeri. Nah, ini menjadi PR kita. Yang berikutnya, pemuda menjadi garda terdepan untuk menjaga persatuan, menjadi pelopor toleransi dan meredam isu-isu yang berpotensi memecah belah bangsa. Menjadi pelopor toleransi. Kalau kita melihat apa yang terjadi di bangsa kita ini, khususnya kita yang minoritas ini. Kalau daerah kita mungkin belum ya, tapi daerah Jawa sana, waduh. Tempat-tempat ibadah ditutup, lagi ibadah, ya, disuruh pulang, bubar. Nah, ini hal-hal intoleran. Nah, kita ini harus berani menyampaikan ini. Ini adalah tugas kita sebagai pemuda yang ada di bangsa ini. Jangan hanya diam saja. Jadi pada malam hari ini ambil peran sebagai pemuda. Yang berikutnya, membangun bangsa, berkontribusi melalui prestasi di bidang pendidikan, sosial ekonomi, dan memanfaatkan teknologi secara bijak untuk kemajuan daerah. Ini saya bicara tentang sosial media. Kadang-kadang kita memang mempergunakan sosial media ini, saya bilang tidak bijak. Ya, asal upload saja. Ya, kita nggak peduli mau kawan kita tersinggung atau mau sakit hati, enggak. Pokoknya upload saja dulu deh. Ini pemuda harus bijak untuk mempergunakan media sosial. Ya, karena media sosial ini bisa mempengaruhi ke hal-hal yang positif dan negatif. Ya. Dan apa yang terjadi? Kalau kita melihat pemuda-pemuda gara-gara media sosial ini, banyak yang celaka. Jadi kita sebagai pemuda-pemuda, mari kita pergunakan media sosial dengan baik dan benar.
1: Amen.
0: Yang terakhir, kesimpulan. Jangan menunggu tua untuk dipakai Tuhan. Mulai sekarang pemuda menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, akan dipakai menjadi alatnya untuk memberkati keluarga, gereja, dan bangsa kita.
1: Amen.
0: Ya, mungkin itu yang telah saya sampaikan pada malam hari ini.
1: Baik, terima kasih Pak Magebi sudah memberkati kita semua dan pendengar pemirsa pada malam hari ini melalui kebenaran firman Tuhan. Bagaimana supaya pemuda masa kini bisa mempergunakan hidupnya bermanfaat bagi keluarga, bagi gereja, dan terlebih bagi bangsa. Seperti yang sudah dipaparkan tadi. Namun sebelum ada pertanyaan dari pendengar dan pemirsa di rumah yang menyaksikan pada malam hari ini, saya mau bertanya dulu nih Pak Magebi.
0: Siap.
1: Ya. Ini kita berbicara tadi pertama adalah keluarga.
0: Ya.
1: Bagaimana peran pemuda dalam menjadi agen perdamaian atau pemulihan nilai-nilai moral dalam rumah tangga ketika otoritas orang tua atau tradisi keluarga bertentangan dengan kebenaran Tuhan? Bagaimana
0: Baik.
1: Peran pemuda di situ? Silakan.
0: Baik. Kita harus berani, itu yang saya sampaikan tadi ya.
1: Ya.
0: Kita harus berani menyampaikan kebenaran.
1: Oke.
0: Ya, walaupun sebenarnya memang adat kita ini memang kadang-kadang bertentangan dengan firman Tuhan, tetapi saya mau sampaikan bahwa kebenaran tetap kebenaran.
1: Amin.
0: Enggak ada istilah kompromi dengan kebenaran.
1: Oke.
0: Ya. Kita sebagai pemuda harus bijak juga
1: ya
0: dalam menyampaikan itu. Ya, jangan karena kita sudah bersemangat berapi-api, ya kita seenaknya juga kebablasan.
1: Ya.
0: Ya, untuk menyampaikan kepada orang tua, kepada ketua-ketua adat atau apa gitu ya.
1: Oke.
0: Dalam satu keluarga.
1: Ya. Hmm. Oke, ke Bang Teo dulu Bang Teo. Itu ada mikrofon.
2: Ya.
1: Kenapa sangat diharapkan sekali peran pemuda di tengah keluarga, gereja, dan bangsa melalui topik yang kita bahas malam hari ini Bang Teo? Bagaimana pendapat Bang Teo dulu? Silakan.
2: Oke, menurut saya, mengapa sebenarnya pemuda ini sangat berperan penting dalam berperan dalam keluarga, gereja, bahkan bangsa. Kita tahu dulu bahwa dalam keluarga ini ada orang tua dan ada anak. Ya, jadi ketika orang tua meninggal, yang menggantikan siapa? Berarti anak. Ya. Mengapa ada perannya dalam keluarga? Ya, supaya dia bisa menggenerasikan bagaimana peran pemuda dalam menjadi teladan dalam keluarga, bagi gereja, bahkan bangsa. Seperti si Yeremia tadi.
1: Iya.
2: Ya. Karena pemuda ini berperan aktif dalam keluarga, seperti yang di gereja dan bangsa ini, karena otomatis karena mereka ini memiliki semangat yang sangat kuat,
1: okay.
2: Dan pemikiran kira pemikiran masih fresh, ya. Kadang orang tua juga karena sudah umurnya sudah mulai tua, maka agak sedikit lupa kebenaran atau menormalisasikan seperti yang dibilang Bapak tadi, bahwa seperti adat-adat itu dijadikan satu kebenaran. Namun seorang pemuda itu harus memiliki peran dalam hal itu, ya. Karena dia mengerti kebenaran sesuai dengan firman Tuhan, maka dia harus memiliki peran dalam menyampaikan kepada keluarga, ya. Begitu juga dengan gereja, ya. Kalau pendeta meninggal, siapa yang menggantikan? Otomatis pemuda ini. Kalau Pak Presiden meninggal, siapa yang menggantikan? Pemuda ini. Makanya pemuda ini sangat penting, ya, memiliki peran dalam keluarga, dalam gereja, bahkan dalam negara. Namun pertanyaannya, bagaimana bisa menjadi pemimpin di masa depan, menjadi teladan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, bahkan bangsa. Namun sampai saat ini kita bisa kita tidak memiliki apa-apa, ya. Istilahnya kita cacat moral. Banyak kita lihat-lihat semua pemuda ini, mereka ini hidup dalam pergaulan bebas, narkoba, bahkan seperti LGBT tadi. Bagaimana jadi generasi di 10 tahun ke depan itu? Nah, makanya sebenarnya kita harus pikirkan, kita juga pemuda ini, dari sekarang 5 tahun ke depan, apa yang harus saya berikan dalam keluarga, dalam gereja, bahkan bangsa.
1: Baik, mungkin ada tambahan dari Pak Magebi, silakan.
0: Ya, saya pikir kalau pemuda-pemuda ini sudah kokoh imannya, saya pikir dia juga bisa menjadi berkat di keluarganya.
1: Amen.
0: Tetapi itu yang saya sampaikan tadi, bagaimana pemuda ini bisa menjadi saluran berkat sementara imannya masih belum stabil.
1: Betul.
0: Nah, ini menjadi tugas kita dan PR gereja juga sebenarnya ini adalah bagaimana supaya pemuda-pemuda ini bisa dilatih imannya, ya, dilatih bagaimana untuk menjalankan kebenaran itu. Ya, ada banyak memang setiap minggu kita dengar firman Tuhan.
1: Betul.
0: Ya, tapi apakah yang kita dengarkan itu kita lakukan enggak?
1: Ya, itu pertanyaannya.
0: Atau hanya masuk kuping kanan, kiri, keluar
1: kanan.
0: Nah, ini menjadi pertanyaan. Bahkan umat Kristen saat ini ada banyak memang, ya, karena ibadah itu ke gereja itu sudah rutinitas. Tapi bagaimana dengan kelakuannya, bagaimana dengan hidupnya sehari-hari? Sebenarnya itu poinnya.
1: Oke.
0: Itu poinnya.
1: Oke. Baik, terima kasih Pak Magebi. Ke Ketua Pemuda dulu. Ketua Pemuda dulu. Ya. Mikrofonnya didekatkan.
3: Ya. Ketua Pemuda. Ya, pertanyaannya dulu Ketua Pemuda. Hal apa yang harus dilakukan pemuda supaya diterima di tengah pergaulan yang teman sebaya dan tetap membawa terang Kristus? Silakan sekali lagi pertanyaannya. Hal apa yang harus dilakukan pemuda supaya diterima di tengah-tengah pergaulan teman yang sebaya dan tetap membawa terang Kristus? Hal apa yang dilakukan pemuda? Silakan, Ketua.
4: Menurut saya yang harus kita lakukan itu yang pertama, kita itu harus menjadi teman terhadap sesama kita. Misalnya kan salah satu teman kita ini tidak memiliki teman, ya. Okay. Jadi kita harus jadi teman bagi dia, kita dampingi, kita jadi sahabat untuk dia supaya dia itu tidak merasa kalau dirinya itu sendiri. Okay. Seperti itu.
3: Baik. Ke Bang Daniel dulu, Bang Daniel. Hal apa yang harus dilakukan pemuda supaya diterima di tengah pergaulan teman sebaya namun tetap membawa terang Kristus?
5: Ya, jadi kalau dari saya sendiri, ya,
1: silakan.
5: Intinya ya tetap jadi diri sendiri.
3: Yeah.
5: Tentu saja di dalam sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.
3: Yeah.
5: Jadi pribadi yang ramah tentu saja, tulus dan juga menghargai orang lain tanpa harus mengorbankan prinsip hidupmu dalam hari ini. Prinsip kita itu adalah kebenaran firman Tuhan.
3: Okay.
5: Jadi oke. Okay. Jadi kalau kita membahas tentang bergaul, ternyata kalau kita teliti lagi, ternyata diterima dan menyesuaikan diri dengan pergaulan itu ada dua hal yang berbeda.
3: Yeah.
5: Kalau sekadar diterima, oke, okay, kita menjadi pribadi yang baik, tulus. Yeah. Tapi untuk menyesuaikan diri, nah ini yang perlu dihati-hatikan ini untuk kita setiap anak muda. Jadi jangan sampai mengorbankan prinsip kebenaran firman Tuhan itu untuk kita diterima, untuk kita menyesuaikan diri dengan pergaulan yang nggak baik.
3: Yeah.
5: Nah, jadi kita perlu ya kokoh dalam pendirian kita. Jangan sampai mengorbankan pendirian kita itu untuk ya yang kita anggap ini baik gitu, tapi belum tentu baik.
3: Oke.
5: Itu saja.
3: Mungkin ada pendapat dari saudari Christine. Silakan.
4: Baik, kalau menurut pendapat diri sendiri juga betul yang kata Bang Daniel, yaitu menyesuaikan diri, jangan jadi orang lain untuk menjadi menyenangkan untuk teman-teman di sekitar, tapi percaya diri dan selalu menjadi diri sendiri untuk menyenangkan hati untuk pribadi dan sesama kita. Okay. Itu aja.
3: Baik, terima kasih. Ke Pak Magebi dulu, Pak Magebi. Bagaimana meyakinkan pemuda supaya mempergunakan masa muda dan hidup berkenan di hadapan Tuhan? Bagaimana meyakinkan pemuda ini, Pak Magebi? Karena kebanyakan pemuda masa kini lebih mereka banyak mempergunakan waktu main game, main judi online dan segala macam. Jadi bagaimana meyakinkan pemuda ini supaya mereka mempergunakan masa muda mereka ini dan hidup di hadapan Tuhan? Bagaimana meyakini mereka? Silakan, Pak.
0: Nah, sebenarnya gini.
3: Ya.
0: Ada sebab akibat.
3: Ya.
0: Kalau kita melakukan kejahatan, maka yang kita tuai adalah kejahatan.
3: Okay.
0: Kita harus terapkan ini. Memang ada juga pemuda yang saya bilang bandel, ya. Yeah. kalau enggak diperhadapkan sama dia, kalau kamu lakukan ini akan terjadi loh.
3: Yeah.
0: Karena hukum tabur tuai itu ada.
3: Yeah.
0: Jadi makanya jangan sia-siakan hidupmu.
3: Betul.
0: Berikan hidup kepada Tuhan.
3: Yeah.
0: Dan ketika Anda melakukan kebenaran, ada upah yang Tuhan siapkan.
3: Yeah.
0: Ya, ada masa depan yang Tuhan siapkan bagi Anda.
3: Yeah.
0: Nah, itu ini harus kita tawarkan. Kita harus menyampaikan ini kepada mereka. Karena mohon maaf sekali, ada banyak kalau kita tanya sekarang kepada pemuda, kalau kita tanya hal yang sederhana, bahwa agama itu sama enggak? Mungkin ada yang mengatakan agama sama.
3: Ya.
0: Mengajarkan hal-hal yang baik.
3: Ya.
0: Saya mau bilang enggak sama. Agama itu enggak sama.
3: Ya.
0: Hanya agama Kristen yang menawarkan keselamatan. Dan keselamatan itu tidak ada dalam satu nama siapa saja. Hanya di dalam nama Yesus. Ketika Anda percaya kepadanya, maka engkau akan diselamatkan.
3: Ya.
0: Ada banyak pemuda-pemuda yang sekarang yang terjebak.
3: Ya.
0: Hanya karena, sama agama itu. Tapi saya mau katakan pada malam hari ini, agama itu tidak sama.
3: Ya.
0: Agama Kristen itu agama yang menyampaikan bahwa Kristus itu yang menyelamatkan dunia ini. Jadi dengan kita menyampaikan itu kepada teman-teman kita, kepada para pemuda, saya percaya mereka juga akan mikir, ya benar juga ya, kalau saya lakukan ini pasti akan terjadi seperti ini. Kalau saya lakukan pasti akan terjadi seperti ini. Kalau saya melakukan hal yang baik, maka yang saya akan tuai adalah hal yang baik. Ya. Perlu juga memang harus kita sampaikan itu kepada pemuda.
3: Ya.
0: Karena mereka pikir tadi sama aja itu.
3: Betul.
0: Mau baik, mau gak baik, sama aja itu. Jadi kita harus menyampaikan itu.
3: Okay.
0: bahwa hukum tabur tuai itu pasti ada. Oke, terima kasih.
3: Baik, ini kembali ke Bang Theo dulu. Dengan kemajuan zaman saat ini, Pak Bang Theo, tempat curhat pemuda masa kini itu media sosial. Entah itu Facebook lah, entah itu Twitter lah. Jadi sudah bukan lagi Tuhan itu tempat curhat. Jadi bagaimana mengajak pemuda itu supaya mereka bijaksana untuk mempergunakan media sosial dan tetap Tuhanlah tempat curhat yang tepat mengajak mereka di luar. Bagaimana Bang Theo? Silakan.
2: Oke. Kita tidak perlu memaksa mereka.
3: Oke.
2: Tetapi kita harus mengatakan sama mereka.
3: Oke. Okay.
2: Mengajarkan hal-hal yang baik bahwa di setiap ada pergumulan, ada masalah dalam hidup kita, tempat kita hanya mengadu hanya dalam Tuhan.
3: Oke.
2: Okay. Ya. Tetapi kita juga tidak bisa melarang mereka untuk menyampaikan hal-hal isi hati mereka dalam media sosial, karena orang ini memiliki daya tarik tersendiri atau keinginan tersendiri yang membuat hidupnya atau ketika dia menyampaikan sesuatu ini dalam di tempat ini, otomatis mungkin bebannya akan sedikit berkurang dan bahkan isi pikirannya ketika dia sampaikan di media sosial dia akan berasa lega. Namun dalam hal itu sebagai anak-anak Tuhan kita harus tahu juga, ya, kadang respon dari teman-teman media sosial ini
3: berbeda-beda ya.
2: Berbeda-beda sekali. Yeah. Kadang hanya 95% yang 5% yang memberikan solusi.
3: Okay.
2: Sama kita. Yang 95% itu banyaklah mereka anggap itu remeh, bercanda, dan bahkan mereka anggap itu sebuah permainan dalam hidupnya. Mereka anggap sebuah lelucon.
3: Yep.
2: Ya. Makanya kita juga harus bijaksana dalam hal itu. Ya. Sebagai anak-anak Tuhan, tempat curhat kita yang seutuhnya itu hanya dalam Tuhan.
3: Okay.
2: Ya. Apakah hanya di dalam Tuhan kita hanya berdoa? Bisa juga berdoa kepada orang tua juga atau kakak-kakak rohani yang sudah dewasa dalam berpikir, bahkan sudah mengerti kebenaran, kita juga bisa curhat dalam hal itu. Ya. Tetapi memang benar itu juga pemuda-pemuda ini kadang mempergunakan media sosial ini menyampaikan segala unik-unik isi-isi hati dalam mereka. Ya.
3: Yeah.
2: Kita tidak bisa melarang mereka di situ, yeah. Tapi kita harus mengatakan tempat curhat yang terbaik itu adalah Tuhan. Dalam Tuhan.
3: Oke. Okay. Baik, mungkin ada pendapat saudara Jevan dulu. Silakan Pak Jevan. Kami rindu juga mendengarkan suara Mama. Semangat.
5: Semangat Jevan.
6: Saya melihat kalau dia tamat di SMA
5: dia melanjutkan di STT
6: Karisma.
5: Oh, mantap tren. Respect.
3: Oke, silakan. Apa ini pertanyaannya?
6: Enggak, sambungan dari Bang Theo.
3: Oh.
6: Tentang mempergunakan media sosial. Silakan. Memang mendapat macam.
7: Oke, ya ada.
6: Oke.
3: Oh iya, iya. Oke. Okay. Ke Bang Daniel dulu.
5: Soal penggunaan media sosial ya untuk tempat curhat ya, Pak.
3: Bukan, ada pertanyaan ini.
5: Oh.
3: Bang Daniel, sejauh mana pemuda melihat diri mereka sebagai subjek aktif atau kontributor yang menanam dan membangun persekutuan gereja, bukan sekedar objek pasif atau pelengkap di masa depan?
5: Oke, jadi perlu kita tahu bahwa pemuda itu nggak hanya orang yang pribadi yang menerima didikan, tapi juga memberikan output yang bermanfaat juga untuk lingkungan sekitarnya. Dan itu perlu kita ingat. Juga kalau untuk bagaimana sih pandangan diri mereka di saat ini, saya tidak menggeneralisasikan setiap pemuda, karena saya tidak tahu kondisi setiap gereja, kondisi setiap keluarga yang mereka miliki. Tapi perlu kita tahu bahwa pemuda harus berdampak, jadilah terang tanpa mengorbankan nilai dirimu. Jadi kalau saya bawa kepada keluarga contohnya, di saat kita berhadapan dengan tadi sudah dibahas keluarga, orang tua yang otoriter, orang tua yang mengutamakan tradisi, ya bagaimana sih cara kita menjadi terang di situ?
0: Ya,
5: ya caranya ya tetap ya di Keluaran 20 ayat 12 kalau nggak salah, di mana di situ dikatakan bahwa kita perlu menghormati orang tua, dan juga di saya lupa di mana lagi itu, di mana ya hormat, oke, kita boleh hormat, tapi jangan sampai kebenaran itu kita korbankan untuk ya rasa hormat itu.
0: Oke.
5: Jadi harus ada urutan prioritas. Misalnya kalau di gereja, ya ini poin utamanya ya di gereja ya. Tentu saja ya pemuda itu nggak bisa bergerak sendirian. Nah, beberapa kali saya katakan bahwa dalam hal terutama pandangan tentang dirinya sendiri itu. Jadi istilahnya kita ini seperti mesin penggerak, di mana generasi senior, mungkin generasi boomer atau orang-orang tua kita itu merupakan pembimbingnya, nahkodanya kalau di dalam kapal. Nah, contohnya okay. Seperti itu. Di mana ya kita sebagai mesin penggerak harus mengikuti kata pembimbing dan pembina kita. Jadi mungkin tidak banyak setiap pemuda yang tahu tentang jati dirinya, karena ya satu, tidak mencari tahu dan tidak dikasih tahu. Ya, jadi ya serba salah juga kalau kita bilang bahwa oh pemuda ini harus begini, tapi nyatanya pemuda itu nggak bisa bergerak sendirian, ya, harus dibimbing, tentu saja harus dibimbing, harus ada dasar yang benar. Kalau kita lihat di Yeremia tadi, ada kata yang sangat bagus, di mana mencabut dan menumbuhkan. Ya, jadi di mana Yeremia itu dibina oleh Tuhan, ya, dan juga untuk bangsa yang dibinanya, di mana ada karakter yang dicabut, kemudian ditanam. Jadi contohnya kalau anak muda, ada karakter-karakter yang jelek. Jadi setiap daripada kita, ya, itu dalam prosesnya ada karakter yang jelek yang dicabut oleh Tuhan. Tentu saya tidak enak. Kemudian di saat udah bersih, maka Tuhan mulai proses hidup kita menjadi lebih baik. Contohnya seperti petani sebelum nanam padi, dihilangkan dulu ilalang-ilangnya. Nah, contohnya seperti itu. Dan juga ya, banyak seperti tokoh-tokoh di dalam Alkitab, Timotius, Yosua, Daud, dan juga Yeremia yang kita bahas ya. Mereka itu semua mulai dari muda. Dan ya tidak ada yang bilang, "Oh, mereka dari tua langsung hebat." Enggak, diproses dulu. Yosua dipimpin oleh Musa, Timotius dibimbing oleh Paulus, Yeremia oleh Tuhan sendiri. Juga siapa? Daud oleh Tuhan sendiri. Saya lupa siapa. Mohon maaf ya. Jadi ya, ada proses, ada yang dicabut dan ada yang ditanam. Jadi sebagai anak muda, ya kita mungkin tidak sadar tentang kesalahan kita sendiri, karakter yang perlu kita perbaiki, apa sih yang perlu kita cabut di dalam kehidupan kita. Tapi tentu saja lewat tuntunan Roh Kudus, mungkin orang lain seperti pembina, seperti senior-senior di dalam gereja, itu memberitahukan di mana ya hal-hal itu yang memimpin kita untuk menjadi karakter yang lebih baik, sehingga image mereka, identitas mereka menjadi benar di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, setelah itu baru kita boleh membahas tentang ya bagaimana pandangan mereka tentang diri mereka sendiri, seperti itu.
3: Baik, kembali ke Pak Magebi dulu. Ini topik kita dari Pak Magebi, peran seorang pemuda di tengah keluarga, gereja, dan bangsa. Tapi kalau kita lihat, pemuda ini cenderung meluap-luap atau kadang-kadang tidak terkontrol. Kenapa begitu penting sekali itu, Pak? Padahal pemuda ini sebenarnya sangat sulit untuk dikendalikan, Pak Magebi. Kenapa begitu penting sekali peran pemuda ini di tengah keluarga dan gereja? Padahal mereka sulit untuk dikendalikan, karena mereka biasanya sedang mencari jati diri dan lain sebagainya. Silakan, Pak.
1: Oke, baik. Makanya sebenarnya sejak dini itu, makanya kalau kita orang Kristen itu, orang yang percaya kepada Tuhan, memang sejak dini itu, anak-anak kita itu harus sekolah minggu.
3: Betul.
1: Ya. Di situ sebenarnya dibina karakternya.
3: Oke.
1: Pemuda. Jadi sebenarnya bisa saya katakan bahwa 70% itu karakter daripada pemuda itu dibina di gereja. Kalau mungkin 30%-nya ada di sekolah. Karena sebenarnya di sekolah pun mereka ambil itu di Alkitab semua.
3: Tentang karakter ya.
1: Karakter. Semua di Alkitab semua.
3: Betul.
1: Jadi sebenarnya kita, kalau kita mau pemuda, kalau kita mau anak-anak kita ini nanti ada pengaruhnya di keluarga, di gereja, di bangsa ini. Ini dulu, dasarnya dulu. Takut akan Tuhan itu karena
0: permulaan pengetahuan. Nah, itu firman Tuhan.
1: Yeah.
0: Jadi kita harus memang kita dorong ya supaya pemuda-pemuda ini bisa takut kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, dekat mengasihi Tuhan. Karena dari sana akan dibentuk mereka ini.
1: Yeah.
0: Sehingga ketika mereka sudah dewasa nanti mereka sudah, wah, mereka sudah siap untuk menghadapi tantangan pun sekalipun. Tapi ya kita melihat juga pemuda sekarang hari ini, ya bukannya membantu orang tua, bukannya pelayanan, ya apa yang kita lihat hari-hari ini, sibuk dengan game online,
1: ya,
0: judi online, segala macam, tawuran. Kalau di sini nggak ada tawuran, tapi di seberang terlihat tawuran. Ya. Nah ini menjadi PR kita sebagai orang tua,
1: ya.
0: Nah sebagai kakak rohani, ya kita harus dorong pemuda-pemuda kita ini, mereka bisa hidup taat akan Tuhan.
1: Oke.
0: Sehingga ke depan mereka siap, ya mau mereka mau kemana pun, ketika iman mereka sudah kokoh,
1: ya,
0: kemana pun mereka dibuang, pasti akan bertumbuh.
1: Amin.
0: Pasti mereka akan menjadi berkat.
1: Oke.
0: Di mana mereka berada.
1: Oke.
0: Ya, itu.
3: Baik, ke Saudari Christine dulu. Saudari Christine, apa dampak bagi pemuda yang hidup tidak memiliki rasa takut dengan Tuhan? Apa dampak yang akan mereka alami di masa depan, Saudari Christine?
4: Baik, menurut saya atau pendapat saya itu sangat berdampak negatif.
1: Okay.
4: Di mana masa depan atau cita-cita yang seharusnya kita rancang bisa hancur.
1: Okay.
4: Atau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, karena dari pergaulan bebas kita dari dulu bisa menghancurkan cita-cita atau masa depan kita. Itu aja.
3: Oke. Okay. Baik, pertanyaan terakhir ini Pak Magibi. Bagaimana pemuda Kristen menjalankan panggilan untuk menegakkan keadilan sosial dan kebenaran Allah di tengah pluralis masyarakat dan sistem politik yang korup? Bagaimana posisi pemuda di situ Pak Magibi?
0: Oke, saya sudah sampaikan dari awal tadi bahwa pemuda itu harus berani.
1: Okay.
0: Harus tampil beda. Dan kompasnya adalah ini,
1: Alkitab ya,
0: firman Tuhan.
1: Amin.
0: Jadi ketika kompas kita itu adalah firman Tuhan, ya wajar ada pro kontra, pasti ada itu.
1: Yeah.
0: Sedangkan yang baik aja kita lakukan, pasti ada orang juga enggak suka.
1: Iya.
0: Yeah. Apalagi yang tidak baik.
1: Betul.
0: Nah, itu yang saya bilang. Kompas kita adalah firman, dasar kita adalah firman Tuhan.
1: Oke.
0: Okay. Apapun yang mungkin orang wah sok-sokan begini, bobo nulis, enggak usah peduli.
1: Yeah.
0: Tegakkan keadilan, tegakkan kebenaran. Atau jangan-jangan kita yang melakukan ketidakadilan itu.
1: Yeah.
0: Nah, itu menjadi persoalan.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, mari pemuda-pemuda, saya sampaikan sekali lagi, ini pemuda harus takut akan Tuhan.
1: Oke. Okay.
0: Harus taat kepada Tuhan, harus mengasihi Tuhan. Ya, kalau takut Tuhan itu enggan untuk melakukan dosa.
1: Ya.
0: Karena ada mengasihi Tuhan dengan takut akan Tuhan itu dua hal yang berbeda.
1: Ya.
0: Ketika mengasihi Tuhan, ya saya mengasihi Tuhan pergi gereja.
1: Ya.
0: Tapi ketika saya keluar dari gereja, ya saya enggak peduli lagi. Tetapi kalau kita takut akan Tuhan, ketika pun kita di gereja, di luar gereja juga,
1: iya,
0: pastikan, oh anak Tuhan,
1: iya,
0: status saya adalah anak Tuhan.
1: Oke.
0: Itu dia.
3: Baik, terima kasih Pak Magibi dan teman-teman pemuda dari GB Jalan Baru. Tanpa terasa kita sudah satu jam berfilosofi pada malam hari ini. Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Nia Selatan, demikianlah acara filosofi kita pada malam hari ini. Dan Pak Magibi, nanti mohon didoakan pendengar dan pemirsa. Dan ada juga satu titipan doa dari Ibu Rusmawati, minta tolong untuk didoakan anaknya yang sedang nyusun skripsi di Surabaya, supaya Tuhan tolong.
0: Namanya siapa?
3: Namanya Berlian Daci. Iya, nama anaknya Berlian Daci. Dan didoakan nanti Pak, dan juga pendengar yang sedang sakit, ada mereka saksikan pada malam hari ini, supaya nanti Pak Magibi doakan. Dan pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Nia Selatan, demikianlah acara filosofi pada malam hari ini. Namun sebelum kita dibawa dalam doa penutup dan doa berkat oleh Narasumber kita pada malam hari ini, sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan pujian, "Ku mau sepertimu Yesus."

0: Bapa yang baik, kami bersyukur pada malam hari ini. Terima kasih buat kebaikan Tuhan bagi kami. Amin. Sepanjang acara pada malam hari ini, dari awal pertengahan hingga berakhir sebentar lagi, Tuhan telah menolong, Tuhan telah menyertai kami.
1: Amin.
0: Kami bersyukur buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini. Biarlah hidup kami berguna bagi keluarga, bagi gereja, bahkan bagi bangsa kami, Tuhan. Kami berdoa biar setiap pemuda-pemuda yang ada menjadi saluran berkat-Mu dimanapun mereka berada, ya Tuhan. Biarlah mereka boleh menjadi saluran berkat-Mu melalui perkataan mereka, melalui tingkah laku mereka, melalui kesetiaan mereka kepada Tuhan, bahkan melalui kesucian mereka, Tuhan. Terima kasih Bapa, jadikan mereka sebagai Yeremia-Yeremia di akhir zaman ini, Bapa. Tuhan, pakai setiap pemuda yang ada, Bapa. Mereka boleh menjadi teladan, mereka boleh menjadi garam, mereka boleh menjadi terang dimanapun mereka berada, di lingkungan keluarga, di lingkungan gereja, bahkan di tengah-tengah bangsa kami ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, seluruh pemirsa, pendengar setia RRI Prosatunia Selatan, dimanapun mereka berada pada malam hari ini, terkhusus untuk pemuda-pemuda yang ada, Tuhan. Tuhan berkati mereka, Bapa.
1: Amin.
0: Berkati masa depan mereka.
1: Amin.
0: Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan, Engkau buat berhasil dan beruntung.
1: Amin.
0: Kami berdoa untuk masa depan mereka. Tuhan, berikan masa depan yang terbaik, masa depan yang gilang gemilang, Tuhan. Amin. Berikan bagi mereka. Terkhusus kami berdoa buat saudara kami Berlian Andahi yang sedang menyusun skripsi, ya Tuhan. Tuhan, tolong berikan hikmat bagi dia.
1: Amin.
0: Sehingga skripsinya boleh selesai, Bapa. Bahkan perkuliahannya, Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Bapa. Engkau yang mencukupkan segala kebutuhannya, Tuhan.
1: Amin.
0: Bahkan masa depannya, Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat RRI Nia Selatan, mulai dari pimpinannya sampai ke pegawai yang paling terendah, Tuhan. Tuhan, tolong mereka, biarlah mereka boleh menjadi saluran berkat-Mu, Bapa, bagi daerah kami, bahkan dimanapun, ya Tuhan.
1: Amin.
0: Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa buat pemuda kami yang ada di gereja kami GBI Jalan Baru. Tuhan menolong.
1: Amin.
0: Tuhan berkati, biarlah mereka menjadi pemuda-pemuda yang tangguh, yang takut akan Tuhan. Hati mereka melekat kepada-Mu.
1: Amin.
0: Kami berdoa untuk masa depan mereka, Tuhan. Kami percayakan di dalam tangan-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat gereja kami GBI Jalan Baru. Berkati gembala kami, seluruh pengurus yang ada, pelayan-pelayan yang ada, bahkan seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada pada malam hari ini. Pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas hidup mereka.
1: Amin.
0: Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan berpisah-pisah dari tempat ini. Pertolongan penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami.
1: Amin.
0: Serta kami di perjalanan Tuhan, sehingga kami boleh sampai di rumah dengan penuh sukacita. Dan saudara-saudara kami yang masih tinggal di tempat ini, Tuhan menyertai, menolong mereka.
1: Amin.
0: Terpujilah Engkau Tuhan, termulialah Engkau, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat daripada Tuhan, anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai pada malam hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Terpuji Engkau dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Demi di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepada-Mu yang telah diberkati Tuhan bersama dengan saya katakan.
1: Amin.
0: Selamat malam. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.
2: Shalom.
3: Pendengar dan pemirsa RRI Prosatunia Selatan, demikianlah
2: Soli Deo Gloria pada malam hari ini. Dan jangan lupa kembali saksikan Soli Deo Gloria minggu depan dengan topik dan tema yang berbeda dan juga narasumber yang berbeda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
3: Shalom.
4: Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa,

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita pada malam hari ini. Kita akan kembali berjumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat pada siaran RRI Nia Selatan, mengudara melalui FM 93,1 MHz, audio streaming di aplikasi RRI Digital, www.rri.co.id. Selamat malam dan tetap merdeka.

Bagi segala pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana pun siaran kami ini dapat didengar di Republik Indonesia Nusantara melalui FM 93.1 MHz dan kembali menyelenggarakan acara-acara yang untuk hari ini Senin 15 Juni 2020. Dari Jalan Era Kartini, Kelurahan Pasar Tol, Dalam Selatan, selamat menikmati acara kami sekali di udara, tetap di udara Merdeka.

0: hadir menemani Anda
1: sepanjang hari
0: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
1: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
0: Pro 1.
1: Pro 1.
0: RRI Nias Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Doa pagi hari. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau telah izinkan kami untuk bisa bangun kembali di pagi hari ini. Terima kasih untuk malam hari yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk istirahat yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang malam hari tadi, sehingga di pagi hari ini kami bisa kembali membuka mata dan juga untuk mengawali aktivitas kami di hari ini. Sertai kami, berkati kami ya Bapa, Tuhan Yesus. Semoga apa yang kami laksanakan di sepanjang hari ini bisa berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Lindungi kami, berkati kami, dan di dalam nama-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi. Puji Tuhan, kita kembali bisa berjumpa pada pagi hari ini untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita tenangkan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini ya Tuhan, Engkau kembali membangunkan kami dari tidur kami. Dan sepanjang malam berkat-Mu begitu kami nikmati. Itu sebabnya pagi ini ketika kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kami tahu itu semua karena anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dan pagi ini kembali kami mau menaruh hidup kami kepada firman-Mu Tuhan. Tuntun kami melalui firman-Mu, agar dengan demikian kehidupan kami di sepanjang hari ini adalah kehidupan yang bermakna, kehidupan yang terus pantang menyerah, kehidupan yang terus maju dengan terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada kami, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, pada pagi hari ini saya memberi topik untuk renungan kita dengan judul Pantang Menyerah. Yang melandasi renungan kita saya sampaikan dari Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan ayat-ayat ini saudara. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melekat pada kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang ada di depan kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, perintis iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, demi sukacita yang ada di depan Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu Dia yang tekun menanggung bantahan yang hebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, melalui ayat-ayat yang baru saja kita baca ini, kita akan melihat bahwa ada satu kehidupan yang Tuhan tuntut dari kehidupan kita, atau yang dikehendaki Tuhan agar dapat mewarnai kehidupan kita, yaitu sebuah kualitas ya kehidupan, bagaimana kualitas kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan ya. Bagaimana ketika kita mengalami masa-masa sukar, maka kualitas kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan ini akan mengangkat kita, akan mewarnai kehidupan kita, sehingga masa sukar tidak akan menenggelamkan kehidupan kita, tetapi sebaliknya, kualitas kehidupan itu bahkan kemudian memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi, mendahului ayat-ayat yang baru saja kita baca ini, yaitu di Ibrani pasal yang ke-11, di sana ditulis daftar nama para pahlawan iman, mulai dari Habel sampai dengan Samuel. Ya, mereka itulah yang di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 disebut ya sebagai para saksi yang bagaikan awan yang mengelilingi kita. Selanjutnya penulis surat Ibrani menggambarkan kehidupan kita sebagai pengikut Kristus diumpamakan seperti orang yang sedang berada dalam suatu perlombaan. Ya, di dalam hal ini perlombaan lari, saudara. Perlombaan yang sepatutnya kita selesaikan dengan baik, di mana kita meraih akhir yang gemilang atau finishing strong. Ya, itu sebabnya melalui ayat-ayat yang selanjutnya, ya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya hidup dengan akhir yang gemilang, ya, tidaklah terlepas dari yang pertama, saudara. Ya, hidup dengan memiliki prioritas. Ya. Jadi yang pertama saudara, ada prioritas kehidupan kita saudara. Ya, sekali lagi, hidup dengan akhir yang gemilang tidaklah terlepas dari apa yang menjadi prioritas kehidupan kita.
Penting untuk kita ingat, saudara, bahwasanya kalau kita memiliki prioritas kehidupan yang benar, maka barulah kita akan dapat mencapai garis akhir secara gemilang. Apabila prinsip ini diterapkan secara harafiah, saudara, dalam suatu perlombaan lari, maka prioritas seorang atlet adalah mencapai garis akhir dalam suatu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Karena kalaupun dia dapat mencapai garis akhir, tetapi kalau dia tertinggal di belakang para atlet yang lain, maka dia tidak akan berhasil meraih gelar sebagai seorang juara seperti yang semua peserta inginkan. Itulah sebabnya di dalam perlombaan lari yang diikutinya, dia akan meninggalkan segala penghambat yang dapat menghalangi dirinya untuk berlari dengan leluasa. Saudara dapat melihat hal ini dalam perlombaan-perlombaan yang bisa saja terjadi di sekitar kita. Lomba lari misal, ya lomba apa saja sudah. Ya, penting prioritas, ya. Harus ada prioritas kehidupan. Ada prioritas yang harus ditetapkan sehingga kehidupan kita ini kehidupan yang benar. Ya, sehingga menuju kepada tujuan yang akan kita kejar, maka prioritas itu akan membuat kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melekat dalam diri kita. Seperti apa yang disampaikan di pasal 12 ini, sudah. Di dalam kalimat, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melekat pada diri. Ya. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang ada di depan kita. Di dalam ayat-ayat ini, saudara, ada dua hal yang dapat merintangi kehidupan kita. Kehidupan yang diumpamakan seperti orang yang sedang berada dalam suatu perlombaan lari. Ya. Kedua hal itu, ya, pertama, saudara, beban. Dan yang kedua adalah dosa. Berarti, saudara, penulis surat Ibrani membedakan antara beban dan dosa. Dengan kata lain, beban bukanlah dosa. Memang dosa akan merintangi kita untuk mencapai garis akhir secara gemilang. Cukup banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab yang memulai kehidupan imannya dengan baik. Ya, namun sayang, berakhir hidupnya secara tragis karena mereka membiarkan dosa menjerat kehidupan mereka. Ada banyak contoh. Simpson misalnya, ya, tokoh yang kehidupannya begitu sangat luar biasa, penuh dengan mujizat, saudara. Namun karena dia mengabaikannya, maka akibatnya apa, saudara? Dia akhirnya memiliki kehidupan atau akhir kehidupan yang sangat ironis. Ya, sangat-sangat tragis.

Hal ini tentu saja bukan dosa, hanya saja pada batas tertentu ia akan mengakibatkan kehidupan kita tidak efektif, bahkan dapat menumpulkan kerohanian kita. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya kasih, kalau orang sudah kecanduan main catur, saudara, seringkali akhirnya lupa waktu. Begitu dia pulang, akhirnya berantem dengan istri, akhirnya kacau kehidupannya. Nah, saudara, hal yang pertama yang penting dalam hidup kita, untuk hidup kita berkualitas, saudara, hidup yang kita bisa akhiri secara baik, saudara, secara gemilang, yaitu yang pertama, prioritas kehidupan kita itu apa? Dan yang kedua, saudara, hidup dengan akhir yang gemilang, ya, tidaklah terlepas dari ketekunan kita. Ya, tidak terlepas dari ketekunan kita. Saya ulang, saudara, hidup dengan akhir yang gemilang, tidak terlepas dari ketekunan kita. Ya, yang saya maksud di sini, ketekunan di dalam memenuhi rencana atau rancangan Tuhan bagi kehidupan kita. Ya, kita perlu, saudara. Ya, apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita tekun? Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih, semua orang siapapun yang bersangkutan pasti bersifat tekun. Yang membedakan hanyalah dalam hal apa dia bertekun. Ada orang yang bekerja dengan tekun, tetapi ada juga orang yang bermalas-malasan dengan tekun. Apabila orang yang pertama dengan tekun mengisi waktunya dengan hal-hal yang berharga dan bermanfaat, maka yang dilakukan oleh orang yang kedua adalah melamun dengan tekun, tidur dengan tekun, mengobrolkan hal-hal yang tidak bermutu dan berguna, tidak berguna dengan tekun, ngegosip dengan tekun, dan tidak melakukan apa-apa dengan tekun. Sama-sama tekun, tetapi buah yang dihasilkan oleh ketekunan itu adalah sangat berbeda. Saudara, ketekunan di dalam memenuhi rancangan Tuhan, ya, ini ditulis di dalam pasal 12 ayat 1 ini sebagai berikut, dikatakan, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang ada di depan kita. Ya, yang ada di depan kita. Itu sebabnya marilah kita berlari dengan tekun di dalam perlombaan yang ditetapkan di hadapan kita. Hal ini menunjukkan bahwa bagi masing-masing pengikut Kristus, Tuhan Yesus menetapkan perlombaan yang harus mereka tempuh. Perlombaan lari yang berbeda-beda, yaitu dengan panggilan Tuhan yang berbeda-beda untuk setiap orang. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, ketekunan ini harus ada di dalam kehidupan kita. Ya, ketekunan ini harus ada di dalam kehidupan kita. Ya, hal itu sebabnya apapun kesukaran yang kita hadapi dalam, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, pantang menyerah. Ya, prinsip ini membawa kita kepada pelajaran yang ketiga. Ya, selain ketekunan itu akan membawa kita pantang menyerah, saudara, maka itu akan membawa hidup kita, kita akhiri dengan gemilang. Ini juga tidak terlepas dari hal yang ketiga, yaitu arah pandang kita apa, saudara. Ya, saya ulangi yang ketiga, hidup dengan akhir yang gemilang tidaklah terlepas dari arah pandang kita kemana. Kemana mata kita memandang, di sanalah hidup kita akan berakhir. Kalau arah pandang kita keliru, maka kita akan tiba di sasaran yang salah, saudara. Hal inilah yang saya mau katakan dalam kehidupan kita. Seringkali orang ketika tidak memiliki arah pandang yang benar, maka dia bisa mudah jatuh, saudara. Dia mudah membelok ke kiri atau ke kanan, ya, tanpa tahu kemana dia punya tujuan. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, ketika saudara melakukan kebaikan dan sebagai akibatnya justru saudara disalah mengerti oleh orang lain, misalnya saudara dicerca dengan tidak pada tempatnya atau bahkan difitnah secara semena-mena, ingatlah selalu akan Kristus yang dengan tekun menanggung cercaan dan fitnah yang sangat hebat terhadap dirinya. Dia tiga ini diberi alasan, yaitu supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kalau di dalam hidup ini saudara mengacu kepada keadaan sekitar saudara, bila jadi saudara akan berputus asa. Bisa jadi, ya, berhenti berjuang, mogok di tengah jalan, dan tidak pernah mau mencapai garis akhir secara gemilang. Tetapi kalau saudara memandang kepada Yesus, ya, arah pandang saudara hanya kepada Yesus, perintis iman dan pribadi yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, maka saudara akan dikuatkannya.

Ia akan menghibur saudara dan meneguhkan semangat juang dalam diri saudara. Pandanglah Yesus, ingatlah selalu akan Dia yang tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepada-Nya. Amin, Saudara. Ya, itu sebabnya mari ketiga hal ini harus mewarnai kehidupan kita. Ya, karena kita harus memiliki prioritas kehidupan yang benar. Kita harus belajar hidup dengan tekun dan biarlah arah pandang kita hanya kepada Yesus saja. Tidak kepada dunia ini, tidak kepada kesibukan kita sendiri-sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, apapun yang menjadi pergumulan saudara pada hari ini, apapun yang menjadi rencana saudara pada sepanjang hari ini, satu hal, terus andalkan Tuhan. Pantang menyerah, ya, pantang menyerah. Namun ketika engkau merasa mulai jatuh, bangkit lagi, dan mulai melakukan lagi perbuatan-perbuatan baik. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan dan meneguhkan kita. Dan mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini, ya Tuhan. Betapa besar kasih dan setia-Mu bagi kami. Sebabnya kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah mengajar kami untuk tidak mudah menyerah. Kami harus memiliki sikap pantang menyerah. Sehingga dengan demikian kehidupan kami akan menjadi kehidupan yang efektif. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba serahkan setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, memberkati mereka, menolong mereka di sepanjang hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: mana? Anakku mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Doa pagi hari. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau telah izinkan kami untuk bisa bangun kembali di pagi hari ini. Terima kasih untuk malam hari yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk istirahat yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang malam hari tadi, sehingga di pagi hari ini kami bisa kembali membuka mata dan juga untuk mengawali aktivitas kami di hari ini. Sertai kami, berkati kami ya Bapa, Tuhan Yesus, semoga apa yang kami laksanakan di sepanjang hari ini bisa berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Lindungi kami, berkati kami, dan di dalam nama-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.

untuk Anda pendengar, demikianlah kita simak rangkaian lagu-lagu rohani. Dan tadi juga sudah diisi dengan renungan pagi, semoga bermanfaat bagi Anda. Untuk selanjutnya pendengar, akan kita ikuti lintas berita pagi.

0: Guruwali ini bebannya itu dua les pelajaran, bertugas untuk mengarahkan karakter dan melakukan pembimbingan kepada siswa-siswi, itu tugasnya.
1: Dari pemerintah desa nanti mohon dibantu untuk koordinasi dengan pemerintah desa agar dapat menyurati ke pemerintah kabupaten, Pak.
2: Perlombaan tahun ini kita lebih mantapkan, dan memang kadang-kadang yang keterbatasan kita adalah dana. Tapi kami yakin bahwa segala sesuatu pada waktunya ada solusi.

Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Lintas Berita Pagi bersama saya, Victor Cendato. Pokok-pokok berita hari ini. Gudang kantor camat Lahewa terbakar diduga korsleting listrik. Manyamola Fest 2026 yang berlangsung 14 sampai 21 Juni 2026 di Desa Hilisimai Tanahnya Selatan menghadirkan beragam atraksi budaya, hiburan, pameran UMKM dan perlombaan. Inilah Lintas Berita Pagi selengkapnya Senin 15 Juni 2026.

Berita yang pertama, kebakaran terjadi di Kompleks Kantor Camat Lahewa, Kabupaten Nias Utara, Minggu 14 Juni 2026 sekitar pukul 12.57 WIB. Api menghanguskan sebuah ruangan yang sebelumnya difungsikan sebagai gudang di belakang kantor camat. Kapolsek Lahewa Ibrahim Harifa SPDMH mengatakan dugaan penyebab kebakaran gudang eks kantor camat adalah arus listrik yang kurang stabil, terutama karena sempat terjadi pemadaman listrik, mati lampu lalu menyala kembali sesaat sebelum kejadian. Peristiwa ini mengundang perhatian warga sekitar yang berbondong-bondong mendatangi lokasi untuk membantu proses pemadaman. Personel Polsek Lahewa juga turun ke lokasi untuk melihat kondisi dan mengamankan area. Menurutnya, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut dan kerugian material masih dalam pendataan petugas.

0: diharapkan dapat diimplementasikan di sekolah masing-masing. Laporan Indah Febrianti, Buleleng.
1: Kita ada istilah generasi strawberry gitu kan.
2: Kegiatan pelatihan bimbingan konseling BK dan karakter bagi guru jenjang SMP sekota Bulung Stowi tahun 2020 yang berlangsung selama 3 hari, 9 hingga 11 Juni 2020 di Gedung Alit Bulung Stowi, telah resmi ditutup oleh Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Bulung Stowi Arion Kurniawan Lawli Eskom. Pelatihan yang diikuti oleh 68 guru SMP sekota Bulung Stowi ini menghadirkan dua narasumber dari program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas NIAS, yakni Justin Faera Eralase, STR SOS, SPPSPD, dan Destin Ricardo Lase, SPMPD. Justin Faera Eralase mengatakan, tantangan pendidikan saat ini semakin kompleks, terlebih dalam menghadapi karakteristik peserta didik pada era yang sering disebut sebagai generasi strawberry, yang memiliki banyak potensi namun juga menghadapi berbagai tantangan dalam ketahanan diri, pengendalian emosi, dan kemampuan menghadapi tekanan.
1: Di sekolah ini, Kak Indah, ada yang namanya guru wali. Guru wali ini bebannya itu dua les pelajaran, gitu kan? Nah, guru wali ini bertugas untuk mengarahkan karakter dan melakukan pembimbingan kepada siswa-siswi. Itu tugasnya sebenarnya dua les ini. Sehingga yang tidak mau memang ilmu dalam pembimbingan ini dan pengarahan karakter ini mereka butuhkan.
3: Ya.
1: Selain daripada itu juga tentunya kita hidup, kita ada istilah generasi strawberry gitu kan. Siswa-siswa kita, nama kita ini mungkin kelihatannya cantik-cantik di luar, manis gitu kan. Tapi mereka rapuh di dalam, gitu kan. Ya. Mereka kemudian ketika ada masalah, ada tantangan, mereka langsung down. Maka dibutuhkanlah ilmu bagi Bapak Ibu Guru ini, kita bekali mereka bagaimana sih agar siswa-siswa kita ini bisa mencapai potensi terbaiknya tadi. Tentunya dengan asas-asas bimbingan konseling.
2: Justin berharap pelatihan ini tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata, tetapi dapat diimbaskan kepada rekan-rekan guru di sekolah masing-masing, sehingga akan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan dan pembentukan karakter peserta didik. Pendidikan yang hebat lahir dari guru-guru yang terus belajar dan mau beradaptasi dengan perkembangan zaman. Adapun nama peserta terbaik selama pelatihan tersebut adalah Formas Juwita Zebua SPD, Guru SMP Negeri 2 Dharma Caraka Gunung Stowi Selatan, Krisna Watilase SPD, Guru dari UPTD SMP Negeri 1 Gunung Stowi Utara, Yastina Warasi STHMPD, Guru UPTD SMP Negeri 5 Gunung Sitoli, Fadila Misa Caniago SPD, Guru SMP Muhammadiyah 32 Gunung Sitoli, serta Kristin Deborah SPSI, Guru dari SMP Swasta Lentera Harapan. Indah Febri yang dibuat melaporkan.

Kecamatan Tugalaoyo, Kabupaten Nias Utara terus menunjukkan kemajuan. Hingga Jumat 12 Juli 2026, progres perakitan material telah mencapai 80%. Jembatan yang membentang di atas Sungai Baweni itu diharapkan menjadi penghubung penting bagi aktivitas masyarakat, mulai dari akses pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga pengangkutan hasil pertanian. Warga setempat Beriman Hulu menyampaikan apresiasi kepada TNI Angkatan Darat atas pembangunan tersebut. Menurutnya, kehadiran jembatan akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat yang selama ini menghadapi kendala saat melintas sungai, khususnya

0: Desa Hindi Simatupang Selatan menghadirkan beragam atraksi budaya, hiburan, pameran UMKM, dan perlombaan. Untuk memberikan kenyamanan kepada pengunjung, panitia melakukan berbagai pembenahan fasilitas dan penyelenggara kegiatan. Laporan Anwar Perlis Hulu.
1: Manifest 2026 yang digelar mulai 14 hingga 21 Juni 2026 di Desa Hili Simatana, Kecamatan Manyamuli, Kabupaten Selatan akan menghadirkan sejumlah kegiatan. Usai pembukaan kegiatan dalam bentuk acara adat Faorasa dilanjutkan.

0: sekitar sepanjang festival. Kepala Desa Elisimu Panah Formul Dahi mengatakan, lomba yang digelar antara lain Festival Hombo Batu, Lomba Tari Kreasi Tradisional Nias, dan Lomba Fashion Show Daur Ulang bertema Manila Fest yang terbuka untuk umum. Sementara bagi warga sekitar lokasi, panitia juga menggelar lomba yang dimulai pukul 18 waktu Indonesia Barat berupa Lomba Vokal Grup dengan Ensemble Musik, Festival Faluaya, Lomba Paduan Suara, Pagelaran Hoho, dan Kreasi Anak Mewarnai.
1: Perlombaan tahun ini kita lebih mantapkan dan

0: terjadi.
1: Kadis Heri Sumantri menambahkan pada tahun ini pihaknya terus melakukan pembenahan agar pelaksanaan Manumele Fest menjadi lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Utamanya penyediaan fasilitas bagi para peserta yang berlomba pada event tersebut. Antisipasi terhadap jumlah pengunjung yang melebihi perkiraan juga akan tetap diupayakan teratasi dengan baik, sehingga peserta maupun pengunjung merasa nyaman selama event berlangsung. Begitu juga dengan sistem pelaksanaan lomba yang lebih mendahulukan para peserta yang berasal dari luar desa Heri Sumantri agar tidak perlu berlama-lama berada di lokasi Manumele Fest. Kadis Heri Sumantri berharap pembenahan yang dilakukan akan membuat Manumele Fest 2026 jauh lebih baik dari tahun sebelumnya, sehingga semakin diminati keberadaannya dan membawa dampak positif bagi warga setempat. Demikian, Anfarlis Hulu melaporkan.

diputuskan oleh RRI Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Pemerintah Kecamatan Sumulemele menggelar rapat koordinasi pemerintahan tingkat Kecamatan Sumulemele semester 1 tahun anggaran 2026 pada Kamis 11 Juni 2026 di Aula Kantor Kecamatan Sumulemele. Kegiatan ini berfokus pada penguatan sinergitas dan tertib administrasi. Rapat koordinasi ini membahas tiga materi sosialisasi terkait permohonan inventarisasi dan verifikasi penguatan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan Inver PPTTKH di Kabupaten Nias yang dipaparkan langsung oleh perwakilan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Nias. Materi kedua berfokus pada sinergitas percepatan pembangunan dan administrasi pemerintahan. Sementara materi ketiga mengupas tuntas evaluasi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2025 dan 2026. Agenda rutin kedinasan ini dihadiri oleh perwakilan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias, jajaran Forkopimca Kecamatan Sumulemele, pimpinan instansi vertikal, serta TPPKK Kecamatan Sumulemele. Turut hadir mendampingi tim TPP P3MD, PD, PLD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Ketua BPD Sekecamatan Sumulemele, bersama para tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat setempat. Camat Sumulemele Abadi DM Halawa SH mengatakan, melalui komitmen bersama dalam Rakorpem ini, diharapkan tata kelola pemerintahan, penyerapan anggaran dan transparan, dan percepatan pembangunan di Kecamatan Sumulemele dapat berjalan lebih optimal demi kesejahteraan masyarakat.

0: agar merealisasikan pemasangan tiang listrik yang diajukan sejak 2021. PLN di Dusun 4 Desa Urahili Idanoi, Kecamatan Hili Serangkai, Kabupaten Nias. Laporan Meneli Harifa.
1: Warga Desa Urahili Idanoi, Dusun 4, Kecamatan Hili Serangkai, Kabupaten Nias masih menunggu realisasi tiang listrik PLN yang diajukan sejak 2021 lalu. Amanis Kabarulu dalam dialog Pro 1 Rewa Mustoli bersama narasumber PLN P3 Nias menyampaikan, hingga kini belum ada kepastian kapan tiang listrik PLN tersebut terpasang di dusunnya.

0: organisasi dari PLN.
1: Kalau di dusun pagi ini, begitu kami dapat tim listrik, pernah kami konsulasi mulai tahun 2021 sampai 2023, 2025 sudah kami konsulasi. Jadi

sekarang PLN itu sudah bekerja sama Pak dengan baik dengan seluruh Pemkab dan Pemko. Beliau tadi dari Serangkai Kabupaten Nias. Jadi kami sudah kerja sama Pak dengan pemerintah kabupaten di seluruh Pulau Nias ini, salah satunya di Kabupaten Nias. Jadi untuk usulan Pak, memang itu pasti berprogres Pak, dan juga usulan-usulan itu memang sangat banyak.

Gudang kantor Camat Lahewa Kabupaten Nias Utara terbakar diduga korsleting listrik. Manyamala Fest 2026 yang berlangsung 14 sampai 21 Juni 2026 di Desa Hili Simaitana Nias Selatan menghadirkan beragam atraksi budaya, hiburan, pameran UMKM dan perlombaan. Pengar demikian lintas berita pagi Radio Republik Indonesia Gunung Sulu, Sektor Jendato mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Ini tetap semangat dan informasi perkiraan cuaca akan kita simak nantinya di Pro 1 RRI Gunung Soli pastinya. Jadi tetap bersama kami, akan hadir kembali dengan lagu-lagu hiburan.

0: Sesuai dan pendengaran masih menemani Anda dengan berbagai informasi menarik menemani aktivitas Anda di pagi ini. Dan sudah terhubung bersama Hanggar Perubahan Harifah, informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Binaga. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Bang, selamat pagi pendengar yang Gunung Sari.
0: Selamat pagi, laporannya seperti apa informasi perakiran cuaca?
1: Baik, pendengar RR Gunung Sari, informasikan untuk cuaca hari ini, Senin 15 Juni 2026, yang berlaku 24 jam mulai pukul 7 WIB hingga 7 WIB sore. Pada umumnya diperkirakan berawan hingga berpotensi hujan ringan, di mana pada pagi hari diperkirakan hujan ringan, pada siang hingga sore hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di Kabupaten Nias Utara dan Kabupaten Nias Barat. Pada malam hari diperkirakan berawan dan untuk dini hari diperkirakan berawan. Sedangkan untuk informasi wilayah perairan timur Kepulauan Nias diperkirakan hujan ringan, dan pada umumnya angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan 4 sampai 12 knot dengan tinggi gelombang kategori sedang 1,25 sampai 2,5 meter. Sedangkan untuk informasi wilayah perairan barat Kepulauan Nias diperkirakan hujan ringan, dan pada umumnya angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan 4 sampai 12 knot dengan tinggi gelombang kategori sedang 1,25 sampai 2,5 meter. Himbauan, diimbau agar masyarakat yang berlayar atau para nelayan agar selalu waspada dengan potensi tinggi gelombang laut sedang, yakni 1,25 sampai 2,5 meter di wilayah perairan timur dan wilayah perairan barat Kepulauan Nias. Demikian Bang.
0: Baik, terima kasih informasi cuaca untuk edisi pagi ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi pendengar kita. Selamat pagi, selamat bertugas.
1: Terima kasih Bang, selamat pagi.

kecil. Jangan sampai berhenti berusaha karena Anda berpikir bahwa usaha Anda akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat dari kita.

cara Anda melakukannya. Maksudnya, kesuksesan tidak melalui dinilai dari seberapa banyak harta dan uang yang kita miliki. Kesuksesan juga dapat dirasakan ketika Anda sudah berhasil menyukai diri sendiri, pekerjaan yang dilakukan, dan menikmati setiap proses serta cara melakukannya.

Kanda Perhan. Sementara rangkaian lagu hiburan kami beri sejenak, dan selanjutnya akan kita ikuti Warta Berita Simpel pukul 7 waktu Indonesia Barat.